0: Kita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini. Selamat menikmati hari Minggu. Hari Minggu tetap semangat ya. Sampai dengan jam 8 seperti biasa, bareng Botra lagi di Madu Jelly. Main karinak sekali. Come on.

bareng sama susu kambing Etawa juga. Keluarga semuanya jangan lupa terus dikonsumsi ya susu kambing Etawanya. Yuk pagi-pagi paling enak ini nyusu karena memang direkomendasikan sekali sih ya. Minum susu kambing Etawa itu paling bagus adalah pada saat perut masih kosong ya. Seperti pagi ini yang belum minum susu kambing Etawa silakan diminum sekarang juga nih keluarga semuanya. Yang belum punya buruan dong. Datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net karena susu kambing Etawa yang premium hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net saja ya. Yang mau COD hari ini, yang mau COD boleh ya, silakan hubungi CS kita. Kasih lagi yang enak-enak para pasukan goyang mania asoy. Bareng Putra terus di Maru Jelly, main karinak sekali. Come on.

semakin asik, semakin juara, semakin asoy. Udah pada sarapan belum? Kalau Mbak Mary katanya udah sarapan ya. Sama pagi ini kok rasa lapar ya keluarga semuanya ya. Yang biasa sarapan jangan skip sarapan ya keluarga semuanya ya, biar kamunya tidak kena asam lambung. Tapi kalau yang biasanya sarapannya agak siang gak apa-apa.

Boleh silakan keluarga semuanya datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net untuk rekomendasi apa yang cocok, susu kambing etawa mana yang paling cocok untuk bisa dikonsumsi untuk keluhannya keluarga semuanya. Apa kabar yang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net? Jangan lupa hari ini jadwalnya kita ada cek kesehatan gratis lagi di Studio 1 Radio Trirema FM. Ayo sayang yang dekat-dekat sama Trirema FM Net boleh ya. Silakan datang ke Studio 1 Radio Trirema FM di Jalan Kauman Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur hari ini ya. Jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore kita tungguin. Kemarin besti kita yang ada di seputaran Rumbia banyak sekali yang sudah datang. Amazing banget kemarin pasukan kita ya, luar biasa.

yang ini lemesin sama Zigo Magnesium Cream, mantap sekali. Wawanya aku tungguin tayang ya. Pasukan-pasukan Wawa boleh ke Wawa. Pasukan-pasukan Goib Mania boleh sekarang. Ayo sayang. Boleh-boleh pasukan-pasukan semuanya juga iya. Termasuk pasukan Gibah boleh. Kita masih terus bergoyang asik-asik. Pokoknya sampai dengan jam 8 bareng Putra terus ya. Di Madu Jelly main garjana sekali. Come on.

Kita asoy banget ya pagi ini ya keluarga semuanya ya, biar makin semangat untuk para pasukanku di kesempatan pagi kali ini. Masih terus bareng-bareng sama Susu Kambing Etawa juga. Kamu masih terus pantang sampai dengan jam 8 bareng Putra juga ya pagi ini ya. Bareng-bareng terus pokoknya sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly, main garinak sekali tayang.

enjoy banget pokoknya ya. Aku live di dua sosmed pagi ini, keluarga semuanya. Boleh di aplikasi TokTok, boleh di aplikasi biru kita ya. Silakan sama-sama di Radio Trirama FM Lampung semuanya. Oh, apa kabar pasukan-pasukanku semuanya? Mbak Mega, hai, apa kabar kesayangan aku, katanya. Selamat pagi ya Mbak Mega. Mama Zahra udah ada, kemudian ada Alfian, ada Dava juga. Kemudian ada Mbak Mary Cucanti, Mbak Siti Umayyah, terima kasih ya. Ada Tion, semuanya yang sudah pada gabungan di live TikTok pagi ini. Selamat bergoyang, asik-asik. Redmi, apa kabar Redmi? Cak Pri. Pak Cupli ini ya. Good morning Pak Cupli. Selamat bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania. Apa kabar juga lagi pada bandeng di Radio Asrian FM Ringi Sewu semuanya. Selamat pagi ya, selamat bergoyang ya. Dapatkan susu gaming etawa yang asli hanya di Radio Asrian FM Ringi Sewu. Kemudian yang lagi pada bandeng di 93,5 Radio Gistar FM Lampung Barat. Ayo buruan datang ke Padang Dalom keluarga semuanya. Yang ada di seputaran Liwa dan sekitarnya boleh dapetin susu kambing etawa premium yang asli original hanya di Radio Gistara FM Lampung Barat, yang ada di kawasan Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Yang lagi pada pantang di 98 FM Radio Duta Paramita Kota Metro. Buruan datang ke Jalan Sumbawa 4 Ganjar Asri Magelangan keluarga semuanya, biar bisa mendapatkan produk-produk herbal premium yang asli berlogo Radio Trirama FM ya. Untuk yang ada di Kota Metro dan sekitarnya boleh merapat ke Radio Duta Paramita Metro. Semuanya ya lagi pada panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro, kamu masih panteng putra pagi ini ya. Bareng sama Du Jelly, main gak enak sekali. Soy banget pokoknya. Apa kabar yang lagi pada pantang di 90,6 Inovasi Radio Lampung juga boleh. Silakan datang ke Inovasi Radio untuk bisa mendapatkan susu kambing etawa premium serta produk-produk herbal premium lainnya. Lo Duta Metro udah jadi satu toh? Udah lama kita jadi satu grup gitu, Sauki, Sob. Udah hampir 3 tahun kayaknya kita ya. Kemudian apa kabar lagi pada Bandung di 96,3 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Ini buruan juga boleh ngedapatin susu kambing etawa premiumnya di Radio Kanza yang ada di belakang kantor MWCNU Talang Sari Tridatu Lampung Timur. Kemudian lagi pada Bandung di Jazz Radio Gisting, boleh datang ke Jalan Impres Purwodadi Gisting Tanggamus untuk bisa mendapatkan susu kambing etawanya. Yang lagi pada panteng di Radio Batara Bandar Lampung juga boleh. Silakan hubungi CS kita ya, 0831760600 itu nomornya ya. Kalau disebutin semuanya takut kena ini lagi aku, kena pelanggaran lagi nanti di tok-tok kita ya. Putra Ragil apa kabar, thank you. Ada Putra Fajar ya, semuanya putra-putra pagi ini bareng putra juga. Tolong pasaran sama kita ini ya. Yuk Wawang dulu, kita ke Wawang. Ada Mbak Wartet. Mbak Warini Betet. Good morning Mbak Wartet. Selamat bergoyang pagi ini ya, tayangku ya. Semuanya yang sudah pada bandeng di seluruh jaringan Trirama FM Net tentunya ya. Selamat bergoyang semuanya. Kang Ahyar, good morning, selamat pagi digoyang katanya untuk Neng Gelis darah Malang Melintang aja buat Mas Putranya, terima kasih, sama-sama. Pamit dulu Mas, mau goreng ikan dulu katanya. Tak pantengin lewat radio aja, siap Ndoro Ayu. Makasih ya Ndoro Ayu. Kemudian ada Om Rizal Bekam Tanjung Kesuma. Goyangin untuk warga-wargi yang ada di Tanjung Kesuma Dusun 1 aja yang mau ngadain lomba Gustusan katanya. Semangat untuk Pak RT Nono ya, ada hadiah grand prize katanya gitu. Kemudian ada Om YouTube, apa kabar Om YouTube? Good morning, selamat pagi yang sudah sarapan katanya. Sarapan pakai sayur kangkung, iya. Hai, apa kabar untuk
Diana Astuti alias Oma Tama. Apa kabar Oma Tama? Oma Tama dari kawasan Pringsewu ya pagi ini ya. Mantap sekali sudah panteng bareng putra ya. Ngopi-ngopi. Nyusu juga jangan lupa nyusu Oma Tama. Asoy tayang, asoy. Makasih Mbak Yuan. Tap-tap dulu Mbak Yuan, tap-tap dulu ya.

Bang Subari Capung, apa kabar? Terima kasih wawanya ya. Semakin asik semakin juara katanya kalau pantengin Tri Rama FM. Makasih Kang Subari Capung. Ada Pak Yaska, apa kabar? Pejuang nanas. Selamat bergoyang ya Pak Yaska ya. Wow, sudah di kantor pagi ini ya sambil terus panteng sama Madu Jelly. Yang lagi pada prepare untuk mengumpulkan cuan hari ini ya. Kayak Kang Fatan mau lagi ini. Prepare ngadai duit bes katanya. Semangat gaspol, mantap. Makasih ya Kang Fatan. Selamat bergoyang Dek Utami. Apa kabar Dek Utami? Dek Utami ini dari kawasan Sekring ya. Terima kasih semua yang ada di Sekring tanpa terkecuali ya, Kabupaten Lampung Tengah semuanya. Lagi di Sekring atas Mas Putra, denangnya apa aja yang penting enak buat goyang. Siap. Selalu dikasih yang enak-enak pokoknya kalau pantengnya di Madu Jelly keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8, 25 menit lagi bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda.

ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26 Susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 Susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 Susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya, enak sekali.
3: Kita goyang lagi bro.
4: Lanjut bergoyang asik-asiknya pagi ini bareng sama pasukan goyang mania tentunya yang terus panteng, terus setia banget ya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Atau yang lagi nonton di live TikTok dan juga live Pecebuuk ya pagi ini. Atau yang lagi pada panteng di www.radiotriramafm.net bareng-bareng terus sampai dengan jam 8 bareng sama susu kambing Etawa.

Sekantik Tokmania, aku masih tetap stay. Terima kasih untuk 13.000 orang ya yang lagi nonton. Mantap. Luar biasa kan, rame kan. Ada Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Pak Margono udah nyusu katanya. Abis olahraga terus OTW jadi pendekar. Pak Margono gimana? Udah punya Zigo Cream belum? Jangan lupa ya diolesin.

pasukan goyang mania yang asik-asik. Pokoknya semangatin terus, hari ini mau lomba ya di pertolongan ringin Mas Putra nanti sore. Doain semoga menang ya. Kalau di inovasi kemarin menang enggak Bu Muslimah? Menangis. Menangis kemarin ya. Kemarin Bu Muslimah tidak menang ya. Mudah-mudahan hari ini menang. Kalau di inovasi kemarin menangis. Lombanya menangis. Selain menangis juga menanggung malu kemarin. Kang Alan Mebel, apa kabar dari RB3 Rumbia? Hadir katanya digoyang untuk pasukan goyang mania aja. Makasih ya Pak Barsono. Digoyang terus bareng sama Madu Jelly Mas Putra ya. Menyongsong hari ulang tahun Trirema FMnet ke-11 makin berkelas. Terima kasih sekali untuk Pak Barsono. Bunda Willy, apa kabar dari Sumatera Selatan? Gajah Meninggoy ya. Makasih sekali Bunda Willy. Terima kasih sudah panteng. Mas Parno, bunga matahari. Apa ini? Bunga matahari memarnya di pagi hari.

3 tambah 2 sama dengan 5 digoyang katanya untuk semuanya para pasukan goyang mania. Super goyangnya untuk emasnya yang lagi baca. Semoga sukses terus dan juga jaya selamanya. Asik. Bu Amin yang ada di Mengandung Sari juga selamat pagi ya. Sekampung Udik sudah pantang terus. Mang Jaja. Good morning Sugeng Enjing Mang Jaja ya. Hujan naon Mang Jaja? Semangat terus ya aktivitasnya hari ini ya. Ada Mbak Palni, apa kabar tayangku? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Goyang terus ya bareng sama pasukan goyang. 7 menit lagi soalnya. Kemudian kita ke Wawa lagi, ada Pak Yanggit. Punya gedang godok pagi ini ya, mantap. Sarapannya pakai gedang godok Mbak Wartet. Terima kasih sekali Mbak Wartet. Kemudian ada Bunda Gaiska ya. Orang yang punya badan langsing nyelip di mana-mana ya. Yang langsing bukan badannya, centiknya. Bunda Ulfa, terima kasih sekali Bunda Ulfa. Hari ini libur. Kalau putranya 3 namanya apa? Tri Rama lah. Kalau putranya 3, asoy. Terima kasih Bunda Ulfa. Mas Putra datang lagi dari Bang Glen. Bang Glen dari Tambah Subur digoyang katanya untuk semua pasukan goyang aja. Makasih Bang Glen. Mas Ahmad Fernanda Poncowarno, terima kasih Mas Ahmad Fernanda. Bunda Maura, apa kabar pagi ini? Digoyang katanya untuk semua pendengar radio Tri Rama aja. Makasih sekali Bunda Maura. Bunda Oleh.

Apa kabar Pak Adi Susilo? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Aku kok jadi tersindir ya? Ku menangis. Ini yang mana nih Mbak Indah nih? Yang mana nih? Tersindir bahasa yang mana ini? Makasih tayangku, ada Mbak Indah dari Tandos ya. Sudah pada panteng pagi ini. Nyam-nyam Ramanut, apa kabar Ramanut? Makasih ya. Biasa Mas Put lagi oprak di dapur nih, lagi nyiapin comay katanya Mang Jaja Maya. Makasih ya Mang Jaja. Selamat pagi. Semangat terus juga untuk Mbak Palni. Hai Mama Anica, apa kabar ini tayangku? Terima kasih sekali ya Rosifa. Waalaikumsalam Rosifa. Rosifa dari kawasan Lampung Selatan ya. Pagi ini sudah pada panteng juga ya. Terima kasih pokoknya untuk semua pasukan Goyang Mania dimanapun berada. Sudah pada panteng di program kesayangan kita semuanya di Madu Jelly. Au, au, au, au, au, au. Makasih ya tayangku ya. Besok kita ketemu lagi ya.

kesehatan gratis loh ya. Jangan lupa hadir di Studio 1 Radio Trirama FM. Jangan lupa. Yang kemarin sudah datang ke Pasar Baru Rumbia semuanya, terima kasih. Pokoknya banyak banget kemarin yang datang. Semoga apa yang jadi keluhannya, terutama yang ada di Rumbia, semuanya bisa teratasi ya. Lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Banyak rezeki untuk kita semuanya, panjang umur juga untuk kita semuanya, sehat juga untuk kita semuanya. Putra pamit, panteng radio, panteng Trirama dan jaringan dong, yang enak-enak dendangnya, yang banyak pasukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
2: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi, Besti. Hari Minggu lagi. Hei, hari Minggu. Minggunya kemana nih?
1: Minggunya ke Trirama aja lah.
0: Iya, Besti. Karena hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis ya, Bes.
1: Wow, kamu datang ya, Besti?
0: Iya dong, kamu harus banget datang karena mumpung masih ada promo pahlawan.
1: Paket hemat tiada lawan.
0: Betul, apalagi sekarang udah tanggal 23, kancan tinggal 7-8 harian lagi.
1: Yes, Besti. Kita tungguin kamu cek kesehatannya sampai jam berapa ya?
0: Sampai jam 4 sore.
1: Yes. Tapi Diaminya nemenin sampai jam 10.
0: Iya dong, Besti, gak usah kemana-mana ya.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus. Mia.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya. Enak dendangnya.

0: Besti, besti, masih barengan sama Duo Miau pagi hari ini ya besti. Hari Minggu
1: kamu ada proyek apa besti?
0: Proyekku hari Minggu ini apa ya kira-kira ya? Bentar-bentar Chan, aku belum memikirkan hari ini proyeknya mau ngapain gitu.
1: Coba, kamu ada proyek apa? Kamu boleh taping, kamu boleh ikutan bergabung. Aku proyeknya hari ini itu. Nah, sembarang lah.
0: Iya, aku tahu ini ada yang udah muncul di TikTok. Proyeknya hari ini bikin mie ayam.
1: Oh, mie ayam rasa cinta.
0: Iya dong, karena requestannya calon suami.
1: Unc,
0: Mbak Nurul, jangan lupa dibungkusin buat kita ya nanti ya. Awas kalau nggak dibungkusin, besok kalau kesini kita tagih ya.
1: Tagih apa?
0: Mie ayam.
1: Nah, mie ayamnya udah habis, mau ditagih gimana?
0: Ya ditagih tuh mie ayam depan.
1: Selamat pagi Mbok Tin.
0: Hai, selamat pagi.
1: Hai Mbok Tin.
0: Terus juga ada Mas Ferry tadi juga ya. Mas Wanto, selamat pagi Mas Wanto.
1: Mbok Tin, kalau Mbok Tin proyeknya apa hari ini?
0: Iya, Mas Wanto proyeknya apa? Ada Mbak Arya juga, Mbak Arya Dwi Chandra, selamat pagi. Proyeknya apa kira-kira pagi ini, ayo?
1: Tuh, kalau Mbak Indah Moza proyeknya mau ngemol.
0: Ngemol, ikut dong.
1: Boleh dong, keliling-keliling di mall.
0: Iya dong, ajak adek ke mall dong, Bang.
1: Cuci mata aja gak apa-apa.
0: Iya. Jangan cuci dompet ya.
1: Cuci dompet basah.
0: Iya kan. Apanya dompetnya doang yang basah, soalnya gak ada isinya.
1: Ayolah, gas aja lah berangkat, besti. Coba kalau kamu ada proyek apa? Yang penting gak proyek main bakar-bakaran, bahaya.
0: Bahaya ya kan? Banget.
1: Kamu tahu sekarang di Kalimantan lagi kebakaran hebat banget hutannya. Kita doain semoga saudara-saudara kita di Kalimantan itu tidak sampai terjadi korban jiwa, terus juga cepat mereda itu kebakarannya.
0: Amin.
1: Yang sangat lebar. Aduh, ngeri banget deh besti.
0: Ya kan, dahsyat banget memang musimnya lagi kayak gini kan ya Chan ya. Tuh penyebabnya udah tahu apa belum?
1: Ya api lah.
0: Iya sih.
1: Terus juga di Waikambas juga lagi ada kebakaran. Semoga kita doain tidak menyebar secara cepat. Cepat tertangani dan jangan pada nakal, kenapa sih? Apalagi ada dugaan dibakarnya itu dikarenakan human error gitu kan. Hati-hati aja ya, jangan pada jahat-jahat.
0: Ya loh, jangan loh besti ya. Jangan begitu ya besti ya, musim lagi kayak gini apa-apa kering kan ya. Rumput kering, apa-apa kering. Jangan mainan yang ada api-apinya gitu loh ya.
1: Betul, kan di hutan itu banyak makhluk hidup di sana. Mereka kalau hutannya kebakar, mereka tinggal di mana? Nanti pada mati semua hewan-hewan yang ada di sana kan.
0: Iya, betul banget ya. Apalagi di hutan Waikambas kita kan ya, masih banyak gajah, masih banyak hewan-hewan liar lainnya. Gitu. Walaupun mungkin di tempatnya gajah gak terdampak langsung, tapi kan asapnya itu loh, asapnya.
1: Iya kan, bisa juga ke pemukiman warga tuh asapnya. Tahu sendiri anginnya kencengnya minta ampun. Tuh benar katanya Ferry Setiawan. Jangan sembarangan buang utis rokok. Lagi musim kering banget ini soalnya.
0: Iya, jangan sembarangan ngerokok. Udah ya, udah lah ngerokok sembarangan gitu ya. Buangnya sembarang, asal lempar aja.
1: Betul.
0: Jangan
1: kan
0: dong.
1: Tuh, kalau main api-api itu emang bahaya. Apalagi api asmara.
0: Api asmara yang dahulu.
1: Emang segala-galanya
0: api asmara kan?
1: Segala-galanya yang berbentuk api itu emang bahaya gitu kan.
0: Iya benar banget. Jadi jangan pada mainan api ya besti ya.
1: Iya tuh, pokoknya kita harus saling sadar gitu ya. Apalagi aduh, itu yang buka-buka lahan pakai dibakar lahannya, aduh bahaya banget ya.
0: Yap, benar banget bahaya ya, harus berhati-hati. Kalau memang buka lahannya dibakar ya mungkin ada beberapa gitu ya, ditungguin jangan ditinggal.
1: Ditungguin juga kalau emang ternyata anginnya besar mau apa?
0: Nah itu ya, janganlah, jangan bakar-bakar lah ya, udah titik jangan bakar-bakar. Angin kan tidak punya KTP ya. Kalau Wanta proyeknya bikin yang seger-seger minggu ini, Chan.
1: Apa misalnya? Apa
0: coba? Misalnya es buah, es degan, atau apa kira-kira nih minggunya nih?
1: Atau apa? Cepet kamu jawab, Gi, jangan lama-lama dong.
0: Iya, kalau buatin nyantai sambil dengerin cewek-cewek cantik.
1: Wow, itu proyeknya mantul banget. Itu udah paling benar, udah paling udah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
0: Wah.
1: Proyeknya itu minum es cincau atau bikin es cincau Wanto ini?
0: Iya, Wanto. Jadi bikin apa kamu?
1: Kayaknya segar banget nih bikin es cincau gitu ya.
0: Oh iya benar, segar banget ya. Kata Mbak Ina Moza tuh berduka untuk Kalimantan.
1: Iya, Besti.
0: Kalau Mbak Arya apa? Minggu paginya udah di metro.
1: Udah di metro.
0: Cepet banget pagi-pagi udah di metro, ngapain, Bu?
1: Oh, di metro mah kalau dari tempat dia mah cuman sekedipan mata.
0: Oh iya, deket banget. Deket ya, aku tuh aku seketika lupa. Oh iya juga ya, kalau dari sana kan deket ya. Kalau dari sini baru jauh.
1: Deket, metro itu deket.
0: Iya, Chandra aja kalau pas lagi di rumah pengennya PP metro sini terus.
1: Iya kan?
0: Enggak sini, maksudnya metro rumah Chandra gitu.
1: Itu deket.
0: Deket ya.
1: Deket terus? Banget, Besti. Kalau kamu ke metro apa ya? Kalau kamu ke metro sambil jalan, tapi ya capek juga sih.
0: Ya capek, jangan sambil jalan juga, Chan. Mau ngukur jalan pakai langkah kaki kan?
1: Jalan sehat.
0: Oh iya, boleh juga, tapi nggak yang sejauh itu juga. Capek tahu, Chan.
1: Kali aja pengen mengeluarkan kalori sebanyak-banyaknya.
0: Oh iya, boleh sih kalau itu sih, Chan, boleh ya.
1: Kalau ada temennya oke aja sih aku mah.
0: Oke aja ya. Untungnya teman kamu tuh aku gitu ya.
1: Iya.
0: Yang males lari sama jalan pagi.
1: Nggak untung itu buat aku.
0: Rugi nggak sih?
1: Rugi banget loh. Loh, rugi.
0: Baru aku mau bilang, guys.
1: Kamu jangan lupa dong.
0: Oh iya, baik, love. Kamu nggak boleh kayak gitu loh, love ya.
1: Iya, love. Yeah. Kamu nggak boleh merugikan ya, love.
0: Iya.
1: Ah, udah ah.
0: Kata dia mah. Kamu nih kalau tak ajak jalan-jalan pagi tuh mau. Kalau kamu mau tuh aku makin semangat gitu. Kalau kamu gak mau kan aku juga jadi mager sendirian.
1: Ke metro cari kopi dan gorengan. Kamu gabut banget sih.
0: Ya ampun. Ke metro cuma mau beli kopi sama gorengan doang.
1: Emang di Raman Utara gak ada yang bakul gorengan apa?
0: Emang bapak kamu gak punya kopi apa di rumah?
1: Chandra kok gak nongol? Ah, nanti aja.
0: Bentar ya, 1 jam jatahnya, Chandra. Sayang, rindu aku. Peluk aku dong, kata beli Govinda gitu. Ih, beli Govinda gak boleh ya. Nanti ayangnya marah.
1: Iya kan?
0: Gak boleh peluk orang sembarangan ya.
1: Bisa-bisanya, Besti. Nanti Wanto aku nyambi nyuci baju soalnya.
0: Sabar ya Wanto ya, sabar ya. Sebenarnya rumahnya Chandra tuh di mana sih?
1: Gak dibawa.
0: Gak dibawa. Rumahnya ditinggal di sana, di Raman Aji.
1: Ngapain repot amat bawa-bawa rumah?
0: Iya, soalnya Wanto ini kan Raman juga.
1: Iya kah?
0: Dia 24.
1: Persis 24.
0: Iya.
1: Bisa tuh.
0: Apa?
1: Ya bisa aja. Terserah dia mau ngapain.
0: Bisa apa? Bisa tuh gitu. Bisa apa? Nggak tahu. Pia tuh kamu ini loh.
1: Ah, udah loh, Besti. Kamu kalau mau gabung juga bisa diwawa ya di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Ayo, gas kan kamu ikut gabung sama kita. Beda loh suasana metro, banyak buat cuci mata. Di sini juga banyak kali itu keran di atas, keran di bawah, keran di belakang, keran di samping. Banyak buat cuci mata.
1: Tinggal sabunnya yang cocok aja carinya.
0: Iya. Tapi ini bukan masalah sabun ya.
1: Terus juga siapa lagi nih, Besti, di live TikTok kita sudah melanjutkan live tadi pagi ya.
0: Yap, betul.
1: Kamu bisa gabung aja di Radio Tri Rama FM, silakan.
0: Ya, silakan ya, silakan Besti aku. Ya, wawanya masih ditunggu juga nanti di segmen berikutnya.
1: Tuh kan. So, ya udahlah Besti, kamu gak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap bareng sama Duo Miau.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agia Rilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial konsultasi. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial konsultasi.

0: Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
1: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti lanjut lagi ya Besti ya. Masih ada waktu banyak loh. Sampai nanti jam 10 pagi Besti. Kaget aku Chandra. Gak bilang-bilang kamu mau bersin.
1: Kamu masih di radio bersinnya.
0: Ya kan udah aku naikin mic-nya.
1: Kamu udah menjauh dari mic loh.
0: Ya Allah kaget ya. Kaget gak Iwan? Kaget juga kan kamu.
1: Gimana ya. Namanya bersin gak bisa ditahan. Ya kan? Gimana coba?
0: Iya benar sih, benar-benar gak bisa ditahan. Kalau ditahan nanti malah sesek napas. Kenapa Besti? Mana sih HP-nya ya? Oh ini HP-nya ya. Kita mau cek-cek dulu yang udah gabungan sama kita ya Besti ya.
1: Oke.
0: Oke, ada lagi Om Rizal Bekam di Tanjung Inten. Salah, di Tanjung Kesuma.
1: Oke.
0: Senggolin buat Pak RT Dusun 1 siap ngadain lomba Agustusan. Ayo pada merapat buat Sobat Ngarit, Marto Bengkel, Puan selalu duduk manis. Kebal kebul, guyonan karo wedus.
1: Wah.
0: Sambil dengerinnya Trirama, Guya Guyu Dewi.
1: Guyonan kok karo wedus? Emang wedusnya yeah. Bisa nyauri?
0: Iya, yeah, dia nanti kalau berasa lucu gitu dia ketawa.
1: Kayak mana ketawanya?
0: Ya, yeah, gak tahu karena aku bukan wedus.
1: Gimana coba ketawanya wedus?
0: Gimana, ayo? Kamu udah pernah lihat wedus ketawa belum?
1: Eh, ada Pendi Kuceng, hadir dong.
0: Hai Pendi, gimana kabarmu? Pendi,
1: di manakah posisimu sekarang, Pendi?
0: Posisi, Pendi.
1: Boleh diinfo?
0: Ya, lomba sih. Aku jadi baca ini jadi ikut lomba. Boleh diinfo ya? Apa? Gak bisa nyawer wedusnya kak?
1: Apa? Lah ngapa kamu kok wedus disawer ke segala itu loh Yudi?
0: Iya, gak usah rapat-rapat nyawer wedus Yud.
1: Aku loh iso menerima saweran kok dadak wedus disawer.
0: Iya loh Yud, wes kene wae sama dua mie wajah.
1: Iya toh, Bunda Widuri selamat pagi juga.
0: Selamat pagi Adi Susilo, good morning Trican. Ada Om Yusuf lagi kerja di kantor, hari Minggu ini dapat lemburan.
1: Wow.
0: Oke, semangat yang lagi pada lembur ya Minggu ini yang gak dapat jatah libur tapi tetap harus lembur.
1: Yes, Besti. Terus juga ada Ikhwan Uhuy, selamat pagi. Ada Ferry Setiawan. Ada ini Juragan Tempe, ada Mama Z. Ini Z-nya apa mamahnya?
0: Ya, Z sama Mama Z aja lah.
1: Oh gitu. Terus tadi dari tadi itu ada siapa? Oh, ada Dava juga. Ada Wanto. Wanto, kamu masih ada enggak Wanto?
0: Masih ada enggak kamu Besti? Coba doang absen dulu biar kita sapa ya. Itu ada Dia Jaladara dari Pringsewu juga hadir.
1: Oke.
0: Salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi ya Mbak Cantik.
1: Oke. Ini tadi siapa namanya tetap di Seba 8 Pendikucang. Oh, kamu warga situ tak ternyata.
0: Iya, betul dia warga sana. Oh, ini Mama Zica.
1: Oh, Mama Z, selamat pagi Mama.
0: Iya, Mas, sehat-sehat selalu ya Mama Z. Juga buat besti-besti yang bergabung, baru gabung bareng sama Duo Miau. Buruan absen, Gi. Absen dulu.
1: Buruan kamu ikutan bergabung juga bareng sama Duo Miau ya Besti. Ntar dulu
0: deh. Wes, ya.
1: Kenapa ya?
0: Kenapa? Tak mantau dari layar HP aja ya, Kak ya. Soalnya gak punya radio ini.
1: Oh, bener. Kamu sekarang bisa kok pantau Duo Miau atau pantau semua kegiatan radio Trirama FM Net lewat sini.
0: Yap, lewat TikTok Radio Trirama FM.
1: Benar. Jadi kamu bisa dengerin sambil nonton sekalian pola tingkah penyiarnya.
0: Betul banget. Apalagi dari pagi sampai malam kita bakal live terus di TikTok.
1: Iya kan? Follow dulu kalau belum follow lagi di situ follow ya.
0: Iya, follow dulu dong. Jangan lupa ya nanti bisa lihat-lihat VT-VT kita juga, kegiatan kita juga ya kalau lagi siaran di luar atau lagi off air gitu.
1: Oke, Mbak Tria siapa sih nama besti yang pakai kerudung abu-abu itu tanpa nama, no name?
0: Iya, yeah, no name.
1: No name tanpa nama.
0: Kayaknya Suliono pernah nanya ya. Lupa tapi ya.
1: No name.
0: Iya, yeah, no name alias tidak ada nama.
1: Oke, makanya ngerti langsung pola lah, ya kui.
0: Lah kui gaswat ya Iwan ya, gaswat banget.
1: Kamu jadi tahu kelakuan kita kan?
0: Iya kan, kamu jadi tahu kelakuan kucing garong. Emang kita kucing garong?
1: Kan miau.
0: Ya benar, bisa lihat mbak yang agak gemoy itu sopo ya wah.
1: Hayo, sopo hayo.
0: Tidak tahu saya siapa, ayo. Dia siapa, dia ini siapa, kita ini siapa, kita ini apa?
1: Siapa kita? Kita siapa? Apa kita?
0: Waalaikumsalam Bunda Novi.
1: Iya yeah, Bunda Novi, sudah ikut gabung bareng sama Dua Miau. Panggil aja kita Dua Miau ya Besti ya, biar gak ribet ya. Iya, harus kan ngapalin nama kita berdua.
0: Iya kan, tuh. Sudah Besti, kamu kalau mau ikut gabung sapa-sapaan, nanti bisa yep. Segmen berikutnya kita bakal sapa-sapain lagi ya.
1: Betul banget, jangan lupa hari ini hari Minggu Besti ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM.
0: Yo.
1: Jadi kamu bisa datang pagi ini sampai nanti jam 4 sore aja ya Be.
0: Oh ya, itu kemarin ada di Pasar Rumbia, betul.
1: Betul, kamu datang gak?
0: Tuh, gak datang kayaknya dia.
1: Iya,
0: tuh,
1: kamu gak datang.
0: Lampung mana? Lampung Timur kita. Kalau yeah, studio satunya Lampung Timur, cuma kita jaringannya di mana-mana.
1: Yes, benar banget. Kamu di mana Lampungnya kakak?
0: Tuh kan, Kang Kirun, waalaikumsalam. Semangat sarapan karo opo ko. Oh, nanti kita mukbang ya.
1: Iya, abis ini ya Be. Seru emang lagi jualan apa? Oh, rice bowl sambil jualan di lapangan Jati Datar. Dengerin Trirama Live.
0: Ada apa di sana? Ada jaranan?
1: Iya, ada acara apa di lapangan Jati Datar, guys?
0: Lapangan Jati Datar itu di itu kan?
1: Iya, mau in, Mandala.
0: Mau ke deket Radio Inovasi kan?
1: Yes, betul.
0: Ada apa di sana?
1: Ayo info dong, info hiburan minggu ini. Siapa tahu besti-besti butuh hiburan ya.
0: Iya kan. Titip salam sama adik Jakwan Putri sama Ara.
1: Iya, siap Suliono.
0: Tuh, kemarin gak datang aku ke Pasar Rumbia. Ya,
1: ya ada apa ini gimana? Padahal kemarin kita di sana loh, ada apa sampai sore loh.
0: Iya, seharian gak ada acara apa-apa kak. Oh, tapi jualan di sana. Oke, semoga laris manis dagangannya ya.
1: Iya, laris manis Tanjung Kimpul.
0: Canugra tuh. Ada juga ini Deviana Eka Safitri. Selamat pagi cantik.
1: Selamat pagi cantikku. Nanti lagi yuk Chan.
0: Iya kamu gak usah kemana-mana ya padaan.
1: Iya dong, nanti disapa yang belum kesapa ya bestiku.
0: Yuk tetap bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarius.
1: Goyang terus Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari, membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Kita mau goyangin besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan lo, Bes. Bes, besti, baiklah ya. Tolong ditelan dulu ya bestiku ya. Love, minum dulu love ya. Kita mau sama-sama besti dulu nih yang udah dapetin produk herbal agar rilis juga. Ada Bapak Mujiono dari Tandus. Sakitnya asam lambung sama asam urat, ini minumnya madu lambungku. Ada lagi ini Ibu Supriyatin dari Wai Pematu Lampung Barat. Untuk keluhan paru-paru ini konsumsi sekualen dan juga susu kambing etawa.
3: Selamat pagi juga untuk Besti, ini yang sudah punya lagi produk-produk herbal.
2: Wow, herbal agarilus juga mantul.
3: Mantul. Ini sampai siapa tadi?
2: Ini ada Mbak Melia dari Mataram Udik. Udah langganan banget beliin buat ibunya untuk jaga kesehatan. Belinya Morinda sama produk herbal di Inovasi Radio.
3: Ada juga Mas Pono dari Rumbia. Kemarin sudah datang ikut cek kesehatan di Pasar Baru Rumbia loh. Cari Proren.
2: Mantul. Ya sehat selalu ya Bapak. Ada lagi ini Bapak Komari atau Ibu Kateni dari RB3. Keluhannya stroke ringan. Ini belinya sekualen, selti, madu hitam pahit, juga produk herbal kemarin pas kita lagi ke Rumbia.
3: Selamat pagi juga Pak Kemi ya. Pak Kemi sehat selalu ya Pak. Kemarin ikut juga keseruan kita di Pasar Baru Rumbia.
2: Mantul, ada Mbak Ladi dari BK juga udah dapetin loh. Kemarin aku mau itu loh Chan, beli itu yang buat dioles-oles itu loh. Biar yang tegang jadi lemes itu loh. Bukan yang lemes jadi tegang.
3: Tidak kuat.
2: Bukan itu, tapi yang tegang jadi lemes ya. Dapetin Zigo Magnesium Cream.
3: Yes, tuh besti. Zigo Magnesium Cream nanti di serut-serut-serut tinggal dioles gini.
2: Yes, dioles, dipijit-pijit aja satu arah gitu ya besti ya. Nggak perlu butuh kayak keahlian khusus untuk mijat. Yang penting pijat aja satu arah gitu ya besti.
3: Iya kan, tuh. Ada Mbak Tukimin dari BK1, langganan banget juga, cari bubuk asma. Zigo Cream, Zigo Magnesium Cream, sama Selte besti.
2: Wih mantul, sehat-sehat ya Mbak Tukimin. Ada Ibu Suyani dari RB4 juga udah langganan banget nih produk di Radio Tri Rama FM.
3: Selamat pagi juga ada Pak Jono dari Bumi Nabung, udah langganan banget. Ini kemarin juga ikut cek kesehatan di Pasar Baru Rumbia.
2: Ya,
3: carinya sekualen, ada juga bubuk asma, ada madu lambung. Sama herbal yang kita bawa kemarin besti.
2: Wah mantul banget. Ada Ibu Elizabeth dari 12B Trimurjo juga udah langganan banget nih, minumnya madu hitam pahit sama susu kambing etawa.
3: Ada Pak Maulan dari RB2, kemarin juga udah ikut seru-seruan bareng sama kita di Pasar Baru Rumbia.
2: Mantul nih kalau Pak Maulan ini beli produk yang bisa buat yang lemes jadi kaku.
3: Oh
2: iya, kata Nini Sari kemarin gitu.
3: Oh,
2: ada Mbak Herio nih udah beli Zigno Zigo Magnesium Cream.
3: Ini Pak Yuli Pantopo juga Bumi Nabung, pertama kali banget ini mau konsumsi apa ini produknya ya.
2: Nah itu agar rilis healthy, sekualen sama produk herbal yang kita bawa kemarin ke Rumbia.
3: Wow, juga selamat pagi ada Pak Darsono dari Sekuting Lampung Barat. Keluhannya sakit pinggang. Wah bener Pak, itu nyetok Zigo Cream bener banget ya, apalagi ya, di sana udah cuacanya dingin di Lampung Barat, nanti diolesin sama Zigo Cream Magnesium. Wah enak banget itu jadinya Pak di
2: apa sakit mana,
3: pinggang kan,
2: di pinggang. Pinggangnya kan suka kaku-kaku gitu loh Chan.
3: Tuh sekalian sambil minum madu lambung. Ini juga kalau yang punya keluhan asam lambung besti, kamu juga boleh banget nyetokin Zigo Cream, diolesin di perut. Jadi nanti perut kamu bisa lebih tenang, relax gitu loh. Jadi nanti asam lambungnya bisa apa namanya, bisa cepat pulihnya gitu, lebih enak, lebih cepat.
2: Betul banget tuh ya. Jadi perpaduan yang cocok banget ya Chan ya.
3: Benar.
2: Ada Mbok Siti Aminah Rumbia RB1, cari herbalnya juga kemarin sama Susu Zigo 26. Mantul, ada Ibu Winarsi dari RB juga udah dapetin agar ilus break tuh. Yes, selamat pagi juga. Ini ada Bu Rumiasih dari Tugu Kuning, kemarin sudah datang cari Zigo Magnesium Cream. Mantul, ada Bapak Pardi dari Pramuka Konsumen Lawas, ini belinya madu lambungku.
3: Oh, Ibu Ina dari RB3, carinya madu nomor rapid.
2: Mantul. Ada Ibu Marinem dari RB3 juga udah dapetin madu lambungku.
3: Wow, ada Pak Yusef dari Sukamakmur Belalau Lampung Barat, keluhannya di jantung. Katanya setelah konsumsi apa ini produk enggak bisa kebuka.
2: Ini agak drop sama sekualen loh.
3: Setelah konsumsi sekualen sama drop, nah sudah merasakan badannya lebih enak, alhamdulillah.
2: Iya, yeah, alhamdulillah ya Besti. Ada lagi nih Mbak Susiati. Dari RB2 Pasar Lama. Ini udah sering banget konsumsi. Ini mah pelanggan, Chan. Pelanggan setia produk herbal agar ilus. Belinya agar ilus drop, susu kambing etawa sama produk herbal kemarin di Rumbia.
3: Iya kan, tuh ada Mbah Boirah dari RB5, kemarin juga sudah datang ikut cek kesehatan. Terus cari nomor Rafid. Terus ada juga Prokanda, ada Selte juga tuh sama herbal yang kita bawa kemarin loh.
2: Iya dong, ada Ibu Sulami dari RB5 juga keluhannya sesek. Ini baru pertama mau minum bubuk batuk asma. Terus dia beli Zigo Magnesium Cream juga, Chan.
3: Wow, ada Mas Selamat Aryadi dari Sumberjo Batu Ketulis juga di Lampung Barat. Ya beliin buat bapaknya, sering banget mual-mual. Katanya awalnya terkena dompo loh, Besti. Tuh, terus kemarin dicariin madu lambung sama herbal yang ada di Radio Gistara.
2: Betul, ada Mbak Encis tetangganya di Magelangan ya, keluhannya rematik, udah langganan belinya madu nomor rapid, Besti.
3: Oh, ada juga nih Mbak Nur Wakil dari Rumbia, pertama kali beli kemarin datang ikut cek kesehatan di Pasar Baru Rumbia.
2: Iya dong, bener banget Besti, kemarin kita di Pasar Baru Rumbia loh.
3: Iya kan, ada Mang Ujang dari Sumber Jaya, udah langganan banget Besti, cari drop sama Zigo Magnesium Cream.
2: Wih, ada Pak Agus dari Pesawaran juga, ini beliin buat titipan saudaranya, udah langganan minumnya agar ilus drop.
3: Ibu Bonisih keluhannya asam lambung dari SK1, pertama kali banget ini mau minum madu lambungku.
2: Ini ada Bapak Haji Rajiko Rajawali juga udah dapetin
3: Rakijo.
2: Oh, Bapak Haji Rakijo dari Raja Wali.
3: Iya kan?
2: Ini juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
3: Ada Bu Haji Sumium dari Raja Wali, pertama kali beli. Oh, kemarin sudah ini ya.
2: Iya. Yeah.
3: Carinya Marina Murafit, Salte sama Drop, mantul banget.
2: Mantul banget buat besti-besti yang mau dapetin produk-produk herbal agar ilusnya, tenang aja ya. Kamu bisa langsung aja datang ke Radio Tri Ramadan juga jaringan.
3: Iya.
2: Atau buat besti yang lagi tontonin kita di TikTok, kalian bisa buka profil kita, terus cari keranjang kita. Kamu cek-cek aja produk-produk kita ya Besti ya.
3: Yes, kamu kalau carinya di profil kita dan di toko kita, sudah pasti produknya asli Besti.
2: Yes, benar banget ya Besti ya. Jangan kamu cari di luaran sana ya Besti ya, karena produknya hanya tersedia di Radio Tri Ramadan juga jaringan, serta di akun-akun resmi kita aja.
3: Oke, terima kasih. Nanti kita sapa-sapa, ini kita sapa-sapa pelanggan-pelanggan setia dulu Besti. Jadi kamu yang sudah pada taping-taping di TikTok, sabar ya.
2: Sabar ya sayangku ya.
3: Yo, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprab.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazi Go 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja Pak?
2: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
3: Oh gitu.
2: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah, ini tadi kasih.
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazi Go 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
4: Dapatkan susu Etawazi Go 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Aduh, aduh, aduh. Apabila kau berjumpa dengan seorang Chandra,
3: kau akan apa ya kira-kira?
2: Yang sangat cantik cerita.
3: Kalau aku kebalik gitu masih tetap cantik enggak?
2: Masih tetap, orang masih tetap perempuan. Enggak apa-apa lah, Chan.
3: Kayak gini masih tetap cantik enggak?
2: Masih kelihatan mukanya. Astagfirullahaladzim. Mbak Mary, tolong Mbak Mary. Mbak Mary Susanti, tolong aku. Ya Allah, cantik pol. Atau Mbak Atin lo cantik pol. Cantiknya tiada tara ya.
3: Kalau kayak gini masih tetap cantik juga gak?
2: Masih. Iki pieto kok jungkir wale. Mbah lah, Mas Wanto lah. Mbah aku juga gak ngerti lah. Mbah, kayaknya obatin tek Chandra ini.
3: Ntar kita mau sapa-sapa lagi, mana ya?
4: Aku lagi dengerin radio, serius. Kamu siapa namanya?
3: Kamu siapa mengikuti?
4: Tuh, Dokter Lia, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Live TikTok apa, Besti? Bagi linknya dong, Besti.
2: Oh, Respati minta link TikToknya dong.
3: Oh, kamu cari aja di Radio Tri Rama FM.
2: Iya, ketik aja Radio Tri Rama FM ya, Besti ya. Jangan lupa di follow. Ya, kan? Biar muncul kalau kita lagi live ya.
3: Iya kan, tuh malah Arab sirkus katanya.
2: Sombongnya ket mau kok atraksi ya kerjanannya ya.
3: Aku udah kepentok kok iki tadi.
2: Gara-gara sopo?
3: Mbak Mary Susanti.
2: Nah, pokoknya gara-gara Mbak Mary Susanti titik.
3: Ada lagi yang lain selain Mbak Mary Susanti yang sudah membuat aku terpentok tipi.
2: Padahal dia yang muter-muter dewe ya Mbak Mary ya.
3: Kan aku itu cuma mau menunjukkan. Mbak Mary bilang, kok Chandra lemes? Enggak, aku gak lemes.
2: Enggak lemes, dia tuh semangat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibilangin tuh, ya.
3: Oh, kamu Albi. Selamat pagi Albi.
2: Selamat pagi, juga ini ada nomor baru yang gak ada namanya. Duo Miau, selamat pagi.
3: Yo.
2: Ada Mbak Elmi Fatmosari Beranti juga ya. Aktivitas di hari Minggu, dendangnya cinta dari seberang.
3: Oh, oke, okay. Tuh Minggu tetap siaran ya Duo Miau. Iya, selalu
2: iya, dong.
3: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Kamis lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Iya, kita tuh gak mau satu hari libur buat temenin besti-besti. Itu kayaknya tuh rasanya tuh ada yang kurang dalam hidup aku.
3: Iya, kok dibilang dari tanggal merah sampai merah lagi kok.
2: Iya, pagi gak temenin besti aktivitas tuh rasanya kayak hampa terasa hidupku tanpa dirimu.
3: Kayak merasa bersalah aku tuh nih.
2: Iya kan, kayak merasa bersalah pengen menyakiti diri sendiri ya.
3: Enggak sampai segitunya juga sih. Kita butuh ke psikolog kalau sampai melukai diri sendiri.
2: Jangan ya. Selamat pagi Tri Rama, mau kirim salam buat Mbak Wiji Astuti di Istri Karton SK3 Seputi Surabaya. Sehat selalu buat Tri Rama, selalu jaya di udara dari Sudarman.
3: Oke, lemes posan beduk kok.
2: Iya, ceritanya lo mak.
3: Ini hari apa?
2: Hari Minggu.
3: Oh, besok hari Senin. Oke, baiklah ya.
2: Baiklah ya, Chan, Om Yusuf lagi temenan sama sapi. Ya alhamdulillah lah, dapat teman baru ya Om Yusuf ya. Alhamdulillah. Besti, aku mau minta lagunya dong.
3: Apa?
2: Apa aja bebas ya, salamnya buat satu Indonesia. Ih Mbak Abang, ih ikutan Wawa.
3: Tuh kan, lo polai dewe kok nyalah nih, ayo. Pokoknya gara-gara Mbak Mary.
2: Iya.
3: Request lagu dong, udah putus, jangan cemburu.
2: Kamu itu cuma masa lalu.
3: Udah putus, jangan cemburu. Wes diputar orang tau laguku Iwan Uhu itu request apa sih?
2: Oh, udah diputerin tadi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
3: Udah sarapan belum?
2: Udah
3: Dokter Lia.
2: Sudah dong, sudah sarapan kita ya.
3: Tuh.
2: Hei Mbak Abang, kenapa kamu requestnya di Wawa?
3: Ya gak apa-apa ya, suka-suka dia aja.
2: Oh iya juga sih, suka-suka kamu deh ya kan.
3: Suka-suka aku.
4: Mau request dong saat jumpa pertama.
2: Hea hee.
4: Ria Mas Nun.
2: Ria Mas Nun.
3: Iya kan, terus selamat pagi juga dari Seperti Ramon. Ada sarapan tiwul Endulita.
2: Endulita bingit.
3: Tuh, jualannya deket Ledeng.
2: Ledeng mana?
3: Ya Seperti Ramon lah, Dokter Lia di Seperti Ramon.
2: Oh, di samping Ledeng Seperti Ramon ternyata.
3: Iya. Perkara dia samping Ledeng yang mana gitu, soalnya Seperti Ramon sepanjang jalan itu Ledeng.
2: Iya, makanya coba. Kan bingung kan ya.
3: Iya, ya intinya di samping Ledeng yang ada bakul tiwul gitu aja. Di Seperti okay. Ramon gitu.
2: Baiklah Dokter Lia.
4: Selamat pagi. Ini dari Indra di SB9 Tri. Cantik pagi tambah cantik, Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Rasanya ingin aku jungkir balik.
2: Masya Allah. Tabarakallah. Dia kalau lagi salting kayak gitu ya, pengennya jungkir balik aja ya. Kalau gak jungkir balik orangnya ya kameranya.
3: Aduh, kesanggro. Astagfirullahaladzim.
2: Kamu sih kakan pola ya kameranya.
3: Aduh, kesanggro. Astagfirullahaladzim.
2: Kamu sih kakan

0: Atin.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Atin, kamu sudah tidak perlu menjelaskan, aku sudah tahu maksudnya kemana gitu.
1: Tidak usah dijelaskan ya, sudah tahu lah ya. Kalau ada bunga-bunganya ini berarti pakai filter ya. Ya maklum, cantik karena filter ya.
0: Kok jungkir Chan, gak apa-apa biar Pak Yusuf pusing.
1: Iya, masa Pak Yusuf gak pusing?
0: Pusing dong. Iya kan, Pak Yusuf kok diem-diem aja santai gak mau. Maunya Pak Yusuf pusing. Jadi Chandra jungkir-jungkir balik HP-nya. Khusus Pak Yusuf aja lah ya.
1: Iya, kalau yang lain gak boleh ya.
0: Kan? Yang lain gak boleh pusing, Pak Yusuf aja. Biar Pak Yusuf beli agar ilus lagi.
1: Iya, mantul Pak Yusuf.
0: Iya kan. Ah, udah ah, besin.
1: Kok udah? Abis masih ada waktunya dikit lagi. Kita kan bisa goyang dulu.
0: Ya iya, kita berdendang tuh sama pagi juga dong. Oma Tama dari Pring Sewu.
1: Iya, hey hey hey. Cantik KB kok, hey cantik KB.
0: Aku percaya kata-katamu yang pertama udah titik. Gak ada lagi klarifikasi. Tidak terima klarifikasi.
1: Aku pusing.
0: Ya kan, lagunya emang dasar. Oke.
1: Okay. Enggak ada. Enggak masuk ya, guys.
0: Selesainya kapan? Selesainya nanti jam 10.
1: Jam 10. Kalau kamu pengen kita selesai nanti masuknya jam 10 kurang 5 menit ya.
0: Okay.
1: Iya, tolong Mbak Mary, tolong aku.
0: Tidak tertolong, tidak ada lagi.
1: Tolong aku.
0: Enggak ada lagi kisahnya, tolong-tolongan.
1: Ya udah kalau gitu aku tidak mau ditolong, kita dangdutan aja.
0: Iya kan. Tuh. Eh Chan, minum degan biar gemuk. Emang Chandra kurang gemuk?
1: Ya kurang lah kalau disandinginnya sama Tria.
0: Ya udah Besti, tuh ini loh sing cantik itu.
1: Mana? Aku itu. Tidak melihatnya.
0: Yang cantik kita mah enggak, ya kan?
1: Ya kan, hayo. Kalian ini jahat-jahat ya. Udah lah, kita melanjut yang dutan aja di sini terus barengan sama Duo Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus? Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Halo Besti, gak kerasa toh tinggal 6 menit lagi perjumpaan kita pagi ini loh Bes.
1: Habis Besti, habis waktu kita untuk bersama-sama hari ini ya Bes.
2: Iya Besti, jangan lupa hari ini hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Ramai FM.
1: Yo.
2: Udah ready ya cek kesehatannya Besti, kamu bisa datang sekarang juga.
1: Yes, kamu boleh OTW aja ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur.
2: Betul Besti, hari Minggu loh, nanti juga di akhir bulan ya Chan ya. Kita ada cek kesehatan gratis, siaran keliling, plus juga ada konsultan kesehatan dari Solo.
1: Oke. Kapan mulainya itu?
2: Tanggal 29 sampai tanggal 1 September 2026.
1: Oke, berarti itu ntar dulu, berarti
2: satu mingguan lagi lah.
1: Oke, hari Sabtu besok mulai ya Besti?
2: Yes, benar. Hari Sabtu besok mulai tanggal 29. Kamu pokoknya ikutin aja program-program kita supaya tahu terus ya informasi-informasi terupdate-nya.
1: Oke. Ya, thank you ada Suroto, ada Tori, ada Dinda. Selamat pagi juga ya.
2: Yes, selamat pagi semuanya Besti. Dan sekarang saatnya kita pamit dong.
1: Iya dong, dan langsung kita akhiri.
2: Gimana?
1: Langsung kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, persoalan TPAS Karangrejo Kota Metro memunculkan gagasan baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sampah tersebut. Penasehat Yayasan Bumi Kita, Eko Siswanto, menawarkan konsep roadmap exit TPAS Karangrejo dengan mengubah sistem pengelolaan sampah dari sekedar buang dan timbun menjadi kurangi, pilah, olah, dan manfaatkan. Gagasan ini terdiri dari 4 tahap. Tahun 2026 hingga 2027 difokuskan pada pemulihan lingkungan, termasuk pengendalian air lindi, bau, drainase, serta penghentian praktek open dumping. Tahap berikutnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya melalui pemilahan rumah tangga, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik, dan ekonomi sirkular. Mulai 2028 hingga 2030, volume sampah yang masuk ke TPAS Karangrejo ditargetkan terus dikurangi, sehingga hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan yang dibuang ke TPAS. Setelah fungsi TPAS berakhir, kawasan Karangrejo diharapkan dapat direhabilitasi. Setelah fungsi TPAS berakhir, kawasan Karangrejo diharapkan dapat direhabilitasi menjadi ruang terbuka hijau, pusat edukasi lingkungan, atau kawasan produktif masyarakat. Gagasan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah sekaligus pemulihan lingkungan Karangrejo. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Irama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Yanti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, besi-besi semuanya. Barengan kita lagi, Zayeng.
1: Iya dong, seperti biasa kita akan menghibur besi-besi selama 2 jam ke depan.
2: Betul, pastinya bareng denang-denang yang asik-asik banget. Dan yang mau gabung boleh banget langsung aja luncuran ya. Di 0851 266 6931.

0: spesial untuk besti-besti aku ya, Denang Perdana ini sudah kita hadirkan di Bandar Dangdut BLC ya.
1: Cintaku hanya kamu,
0: udah hari Minggu aja nih sayang-sayang.
1: Iya sayang, gimana masih semangat kan?
0: Harus semangat dong ya. Mungkin banyak yang lagi libur ya hari ini.
1: Ramai banget loh di luar sana.
0: Tapi banyak juga yang masih kerja seperti kita.
1: Betul sekali. Tapi kita tetap semangat buat menghibur besti-besti semuanya dong.
0: Besti-besti ya, biar selalu semangat seperti kita berdua selalu konsumsi biasisi. Hanya sayang aku, cinta aku. Jadi ketika bangun tidur itu fit, bugar, siap menjalankan aktivitas. Ya.
1: Oh iya dong, harus itu best. Karena biosisi aja kan bisa menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat, menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat.
0: Betul.
1: Jadi pastinya semangat, semangat, semangat.
0: Iya, besi-besi sok bangga yang mau beli biosisi Haga ditunggu ya luncurannya ke studio Radio Trirama FM.
1: Iya, geng.
0: Dan hari ini seperti biasa ada cek kesehatan gratis ya setiap hari Minggu bersama Nini ya. Jadi betul, luncuran aja langsung ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Bogor, Lampung Timur ya.
1: Iya.
0: Besti-besti mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, langsung calling-calling kemana Neng Nong?
1: Langsung aja deh hubungi dari sekarang ke call center di 0831 760 600.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Sayang, sayang, aku masih ada waktu sedikit jela. Dibacakan dulu wawanya. Wawanya.
1: Baiklah, bestie. Ini kita dipamerin.
0: Apa?
1: Dipamerin sama Mas Andon.
0: Oh, pamerin apa sih?
1: Kita cek dulu ya.
0: Wow. Mas Andon punya apa sih?
1: Mas Andon warganya lagi melandakan lomba. Lihatlah.
0: Ya ampun. Warganya Mas Andon ya?
1: Iya.
0: Ini enggak berhenti-berhenti lomba.
1: Betul, liatin.
0: Ini lombanya apa? Coba lihat aku.
1: Ini lomba tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Iya, terus ada itu? Lagi tuh lomba apa ini?
0: Oh, lomba koyo anu loh.
1: Oh, air ya? Air. Iya, air.
0: Air diapain kok? Betul. Lombanya air.
1: Rame ya ternyata ya warganya Mas Andon.
0: Boleh lah, nanti kita akan cek-cek ya. Tapi panas.
1: Iya. Kita makan aja ya Mas Andon, makan bagian makannya aja boleh enggak sih?
0: Itu udah jelas kepengenannya Vinul itu, Pak ya. Semangat untuk para ibu-ibu yang lagi lomba hari
1: iya,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan ini ya hadiahnya sesuai dengan harapan besti-besti lah ya. Ada siapa lagi, Zaye?
1: Ada Mbak Meli Cucanti.
0: Hai.
1: Mbak Meli Cucanti tadi apa namanya ngirimin sekelincut.
0: Au.
1: Aku lagi serut. Lagi meleram.
0: Aku mana? Aku lagi lagi mau mangap.
1: Ekspresinya uang rasan-rasan katanya. Oh, tadi pas rasan-rasan ya.
0: Oh, kamu merasani tadi
1: ya
0: tuh.
1: Ya Allah, apa? Pak Jepri panasmu, Don.
0: Iya. Pantesan kon sambatan nggone Pak Cupli.
1: Lah iya. Ya ampun, ini kayaknya bikin kandang ini. Iya.
0: Oh, iya.
1: Ya ampun.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Aku tak kasih info sambatan ya, guys, buat abang-abang sama bapak-bapak di tempatnya. Pak Cupli.
0: Iya.
1: Semangat ya.
0: Semangat.
1: Abang biru lampu nih disco.
0: Iya, semangat. Ini bentar lagi kan jam makan siang. Turun dulu ya.
1: Oh, kita di ini, Bes, diundang. Makan-makannya nanti malam jam 7 ya, Mbak dateng ya katanya.
0: Oh iya, baik.
1: Kalau urusan makan mah kita
0: langsung gas ya. Landi Vinanya nyumput ya, Mas Tigit ya. Udah mau kelar juga soalnya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih untuk Bara Resti aku yang sudah ikutan gabung barengan duo Bandar.
1: Betul.
0: Ya, karena waktunya juga udah mepet. Tapi diingetin dulu nih untuk besti-besti ya, hari ini ada cek kesehatan gratis di studio Radio Tri Rama. Jadi tinggal meluncur aja langsung sayang, sampai jam 4 sore masih ada waktu ya.
1: Oke
0: deh untuk besti-besti, jangan lupa selalu konsumsi Biosisi Haga ya, 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes ya. Yang mau beli Biosisi Haga langsung luncuran aja ke studio Radio Tri Rama FM. Di jalan Kauman Desa Taman Negeri Bungur Lampung Timur dan seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Ya, mau coba pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi boleh sayang, langsung aja calling call center kita 0831-760-600. Oke deh, saatnya dua bandar pamit dari ruang dengar Anda ya. Hampura amun ayah salah gata, hampura amun cantas sarambatan isukan deinya. Besok lagi jam 10 sampai jam 12 yang ketemuan lagi barengan kita berdua ya.
1: Oke, sayang-sayang aku. Kita nyapa pamit dulu.
0: Iya.
1: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Ram FM.net bersama saya Chandra Dewi. Seorang pelajar berusia 17 tahun menjadi korban pencurian dengan kekerasan bersenjata api di Jalan Perkebunan Singkong, Desa Buminapung, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Pada Rabu pagi kemarin, korban bernama Aldi, warga Talang Sleman Tua, Desa Buminapung, ia ditembak pelaku setelah berusaha mempertahankan sepeda motor metik yang dikendarainya saat hendak berangkat ke sekolah. Peristiwa terjadi pada pukul 7 pagi lewat 10 menit di Jalan Umum Simpang Limus, Dusun 7, Desa Buminapung. Lokasi kejadian berada di kawasan perkebunan singkong yang cukup sepi dan jauh dari permukiman warga. Saat melintas, tiba-tiba seorang pria keluar dari area perkebunan dan menghadang korban. Pelaku kemudian menodongkan senjata api sambil meminta korban menyerahkan sepeda motor. Namun korban berusaha mempertahankan kendaraannya. Pelaku kemudian melepaskan tembakan yang mengenai bagian perut kanan korban hingga menembus ke bagian belakang tubuhnya. Setelah korban tertembak, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan melarikan diri ke arah jalan lintas Sumatera. Dalam kondisi terluka, korban kemudian bertemu seorang warga yang memberikan pertolongan. Aldi selanjutnya dibawa ke puskesmas setempat sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Roland mengatakan polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, lokasi kejadian diketahui merupakan jalan yang sepi dan berada cukup jauh dari permukiman warga. Polisi juga telah melakukan penyisiran di sekitar TKP untuk mencari proyektil peluru yang diduga digunakan pelaku. Polisi kini masih mencari saksi yang mengetahui atau melihat langsung aksi perampasan tersebut. Hingga kini, belum ada saksi mata yang memberikan keterangan terkait ciri-ciri pelaku. Sementara itu, kondisi korban dilaporkan masih sadar dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Polisi terus menelusuri arah pelarian pelaku serta mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku. Dugaan kecanduan judi online diduga menjadi motif seorang pria berinisial AF alias Anggi, 31 tahun, warga Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, melakukan penggelapan uang setoran perusahaan hingga menimbulkan kerugian mencapai lebih dari 125 juta rupiah. AF diamankan unit reaksi cepat Unit Reskrim Polsek Metro Selatan pada Rabu kemarin sekitar pukul 9:30 malam. Ia ditangkap di rumah neneknya di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. AF diketahui bekerja sebagai anak buah korban dengan tugas mengantarkan makanan ringan ke sejumlah toko sekaligus menagih pembayaran atas barang yang telah terjual. Namun uang hasil penjualan barang tersebut diduga tidak seluruhnya disetorkan kepada korban. Polisi kemudian melakukan penelusuran terhadap barang yang dibawa AF ke sejumlah toko serta transaksi pembayaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AF mengaku uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut digunakan untuk melakukan deposit judi online. Polisi menyebut tindakan tersebut dilakukan karena tersangka mengalami kecanduan judi online. AF kini telah dibawa ke Mapolsek Metro Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dipersangkakan melanggar pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penggelapan dalam jabatan. Seorang pria yang sebelumnya dipercaya sebagai teknisi CCTV kini harus berhadapan dengan hukum setelah mengambil uang milik korban melalui transaksi perbankan senilai 4 juta rupiah. Kasus dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Tulang Bawang pada Rabu 12 Agustus lalu sekira pukul 9 malam lewat 40 menit. Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Tulang Bawang bersama tim 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang bergerak melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, korban, barang bukti, serta jejak transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hasil penyelidikan akhirnya membuahkan titik terang. Pada Rabu malam 12 Agustus 2026 sekitar pukul 9 malam lewat 40 menit, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ADK 28 tahun di wilayah Dusun Bambu Kuning, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan kemudian mengakui perbuatannya. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Tulang Bawang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit perangkat CCTV, satu file digital berupa foto transaksi, serta dua lembar rekening koran Bank BRI atas nama korban. Kasus tersebut saat ini masih ditangani Satreskrim Polres Tulang Bawang untuk melengkapi proses penyidikan serta mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang terjadi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM.net.
1: Trirama FM.net, Trirama FM.net,
2: Trirama FM.net.
0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FM.net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM.net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: آت القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Penjabaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sayangku, cintaku semuanya. Apa kabar untuk di hari Minggu ya? Atau di tanggal 23 Agustus 2020 ada keluarga sehat. Oke, untuk di sobat dan di siang ini. Seperti biasanya 2 jam ke depan ya, jasa kepada buat keluarga sehat ya. Persembahan bubuk batuk dan asma yang punya mafal luar biasa atau kesehatan ya. Atau yang mau kita tergabung boleh keluarga sehat di 08 12 12 12 13 10, atau di Facebook juga sudah ada status baru dari keluarga sehat ya. Ada 2 penyanyi yang akan menemani di siang ini keluarga sehat ya. Atau keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 13 10 ya. Oke, dari Bang Haji Roma Irama dan kira-kira sama siapa besi. Oke, pokoknya untuk keluarga sehat pantang terus keluarga sehat, nanti surprise aja ya yang satu-satunya keluarga sehat ya. Dari Bunda Rita atau mungkin dari Yunita, atau mungkin emang duetnya dari Bang Haji Roma Irama keluarga sehat Indonesia, Bunda Elvi Sukaisi juga bisa ya nanti. Oke, jangan kemana sayang, tetap di pantang terus terus ya. Dari Kopi Dangdut, dari keluarga sehat Indonesia, kompilasi Dedang Dangdut ya, pastinya berasa dangdutnya bersama aja sampai jam ya 2 siang nanti tentunya.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

0: Oke, masih di 103,1 FM Radio Tadi Rama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Happy weekend keluarga sehat ya. Hari Minggu, cuaca panas, tapi banyak ya aktivitas kegiatan karena masih di bulan Agustus keluarga sehat ya, untuk merayakan hari ya kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun keluarga sehat ya, merdeka. Dan untuk di sini keluarga sehat ya, terima kasih tadi untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk ya produk bubuk batuk asam keluarga sehat atau produk herbal lainnya. Untuk di radio tadi Ramad dan juga untuk jaringan keluarga sehat ya. Betul sekali. Dan untuk di siang ini belum makan siang ya. Makan siang dulu, Bes. Tadi kan udah ditemenin ya bareng dua penyanyi yang legend banget di keluarga sehat ya. Ada Bang Haji Romai Ramad dan juga ya ada Bunda Nur Halimah. Jadi untuk keluarga sehat denangnya cuma dua itu aja ya. Selain itu tidak bisa sayang. Jadi kalau mau yang request ya penyanyinya dua itu aja, Bang Haji atau ya Bunda Nur Halimah. Oke, ngerti? Paham dong pastinya keluarga sehat ya. Dan untuk di siang ini juga terima kasih untuk yang sedang mendapatkan untuk produk-produk herbalnya. Yang mau cek kesehatan gratis boleh langsung datang ke Radio Tri Rama atau ke di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabatar Waibung Lambung Timur ya. Oke, untuk siang ini juga untuk di live TikToknya juga sudah ada. Yang mau request tinggal komen-komen saja keluarga sehat ya. Tapi untuk penyanyinya sudah disiapkan ya, penyanyinya dari Bang Haji sama Bunda Nur Halimah keluarga sehat ya. Dua penyanyi itu saja. Selamat siang dan juga selamat berehat-rehat. Cuaca panas ini, Bu Daryati. Ini tadi bikin apa, Bu? Bikin es teh atau es campur atau es apa, Bu? Ya, luar biasa panasnya. Selamat siang, guys. Hadir sambil makan siang. Aduh, makan siangnya sama apa, Bu? Ini aku sama sambal terasi sama nila goreng. Requestnya dong, ya. Secawan madu, secawan madu. Itu lagunya Bunda Nur Halimah atau siapa ya, Bu ya? Coba tak cek dulu ya. Kayaknya dari Christina deh kayaknya ya. Kalau enggak salah sih ya. Secawan madu ya kan. Ayo, secawan madunya ada siapa tuh kan? Ada Christina adanya. Mungkin bisa diganti ya, Bu Daryati ya, dari Bang Haji kalau enggak Bunda ya. Nur Halimahnya keluarga sehat ya. Selamat ya siang juga untuk di siang keluarga sehat ya. Ada Ayu Laila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Raman Utara ya. Spesial buat keluarga aku yang di rumah punya. Terima kasih untuk Jaisnya. Thank you. Terima kasih kembali buat Ayu Laila Sari ya. Untuk di siang ini yang ada di Raman Utara keluarga sehat ya. Halo Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut. Berasa dangdutnya. Halo. Malah diputus di tengah jalan. Emang rasit gori-gori nyoy. Selamat siang ya, yang ada di Mandelan. Halo Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Berasa dangdutnya ya.
0: Berasa dangdutnya.
1: Asik.
0: Asik. Berasa dulu dong, berasa gitu.
1: Ya berasa. Berasa, Mas.
0: Iya, berasa dangdutnya.
1: Ya Allah, udah 7 kali ngomong berasa dangdutnya.
0: Kan enggak ada cengkoknya.
1: Wes angel ini.
0: Ya kalau enggak kayak gini enggak ngerjain Mang Rosi. Ini maaf ya, tapi kabarnya sehat.
1: Ya alhamdulillah.
0: Tapi rada kering ini kemarau.
1: Kering apane to, Mas?
0: Ya dompete ya banyu ning kemarau.
1: Kering apane to, Mas?
0: Ya dompete ya banyu ning.
1: Ya musim kemarau.

Boleh pakai banget keluarga sehat ya. Selamat siang atau good evening keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Selamat menikmati serah siang bersama keluarga tercinta yang masih aktivitas ya, walaupun cuaca panas. Semoga tidak menjerukkan semangat aktivitasmu. Atau di sini juga selamat siang. Ada siapa nih besi yang sudah mendapatkan untuk bubuk batuk dan asma? Ada Batu Kimin yang ada di BK1. Sudah langganan keluarga sehat Indonesia ya, luar biasa. Sudah dikombinasikan dengan Agarus Salty dan juga ya Zigo Magnesium Cream. Selamat siang juga tadi siang keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya bubuk batuk dan asma. Baik untuk di Radio Trirama jaringan atau yang sudah hadir di acara siaran keliling. Besok jangan lupa ya, tanggal 29 sampai tanggal 1 September untuk bakti sosialnya keluarga sehat Indonesia di radio-radio jaringan di tempat-tempat tadi yang pastinya sudah ditentukan. Nanti keluarga sehat tinggal hadir, bisa konsultasi bersama Buddha Mita Aninjaya, konsultan herbal ya, agar dari Solo Jawa Tengah keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di sini keluarga sehat ya, selamat siang buat Mas Firman Hude yang ada di Rumbi ya. Tadi denangnya ya sudah apa belum ya Mas Firman? Sorang sedikit ya tadi ya dendangnya ya. Ada Mas Duri yang ada di ya Honda TDM Purbalingga keluarga sehat ya. Atau kedicin juga selamat siang. Atau semuanya keluarga sehat Indonesia. Ini dendangnya seorang sedikit. Kayaknya belum masuk ini kayaknya. Seorang. Ini tulisnya seorang. Oke, ditunggu untuk Mas Jerman Huda yang punya kemasan ya Rumbia Lampung Tengah keluarga sehat ya. Selamat siang dan juga selamat menikmati serat siang bersama keluarga tercinta. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, atau kedapatkan produk-produk herbal atau di radio dari Roma dan juga jaringan, atau yang mau coda juga bisa. Ada yang ada di Roman Utara seperti banyak Rumbia, seperti Raman, Sukadana ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Hadir ada siapa ini? Yang ada di Seba 4 ya, Pak Darsono. Selamat siang Pak Darsono yang ada di SB 4 ya. Ada Mas Susanti juga, selamat siang aja sih. Untuk Mas Duri lagunya pokoknya terima kasih. Sesuai dengan saat ini. Aduh. Langsung aja kita bergoyang lagi ya Mas ya. Seorang sedikit ya dari Bunda Nur Halimah. Untuk DC yang ini juga selamat siang dan juga selamat menikmati untuk istirahat siang bersama keluarga tercinta. Atau di kopi dangdut kompilasi Dedang Dangdut ya, berasa dangdutnya.

asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

Oke, terima kasih keluarga guys ya yang sudah setia menemani di Kopi Dangdut. Kembali lagi di Dangdut berasa dangdutnya bersama bubuk batuk asma. Jangan lupa dikonsumsi BC ya, sehari 3 kali untuk pengobatan. Untuk pencegahan cukup sekali saja. Nanti dilanjut di kelendangan ya. Waktunya jas pamit. Maaf punya kalau punya ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Aja sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Tri Rama tentunya. Bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi Nini Sari lan dulur-dulur sedoyo.
0: Merdeka Den.
1: Tasik merdeka.
0: Asih wong Agustus turung teng kok.
1: Nah iya.
0: Lah kenyatane nang kana-kana Siana ngano?
1: Siana perlombaan,
0: perlombaan.
1: Ya Siana.
0: Ndak mudir.
1: Nah gue
0: siram-siraman.
1: Sing urung ana mbok udan ya nih.
0: Urung ana.
1: Urung.
0: Silarang kae kowe ya.
1: Yeah.
0: Tapi nang kana-kana wis ana udan pas tak ditina apa kae wis udan dina jemuah apa ya? Dina apa sih kae?
1: Iya, yeah, sedela kae.
0: Iya, sedelat udan kaya kowe ya. Wis yeah. Ora apa-apa. Ya sabar ya dulur, sabar wis tua ya men. Sabar wis tua ya dulur ya. Alhamdulillah dulur-dulur ketemu maning dulur-dulur kalih Nigus nggih tengah dicorok lenengan kalih radio Tramalan jaringane dulur-dulur. Sumangga nek wingi ninine nang Rumbia nang gone Ibu Diana. Ibu Diana jebule kur senyam senyum.
1: Tapi nek ningali cuaca niki panasnya panas wingi lho nih.
0: Panas wingi. Iya ya anu wingi anu wis diliwati kok.
1: Orang ngono masalah wingan siarane nang jap.
0: Iya. Alah Den ora ngerti apa ini cinta berpayung matahari.
1: Itu cinta berpayung pupuk ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan cinta berpayung matahari indah. Memang indah. Iya asik-asik. Kesenangan Mbah Rio kae lah. Karo Bu Rumiasi. Wong kon on air kok malah gojel-gojel kaya gue. Maksudnya kepriwe kaya gue wingi. Mbak, moga-moga rikang rungokna kaya gue ya. Duki jam pinten duki ngriyo wingi Mbak.
1: Tangguh nggih Mbak Rio wingi.
0: Tangguh alhamdulillah. Kongkon on air kok malah kojel-kojel malah ngomong temen-temen jiwel nyong sing anu lah lah ames dina wingi tapi ya anu mulia aja gue.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jawab
1: bagi mesti mulia
0: gue. Mulane nini deneng ditimbang mundak aja gue.
1: Berarti ayam ya gue.
0: Ayam banget ya gue.
1: Iya, oke. Sepok renang kabeh. Wis
0: pokoke lah wis kulubana ora sing ora nanan ndog kaya gue ya. Iya wis alhamdulillah nggih. Dulur-dulur ketemu nang dina Minggu Pahing sasi mulut nggih. Tanggal 23 Agustus 2016.
1: Nggih, leres sanget tuh kita bu sekawan sonten kemawon panjenengan nggih.
0: Nggih.
1: Midhangetaken malih dicorok lenengan wonten radio Tri Ramalan jaringan.
0: Leres sanget dulur-dulur.
1: Enggang tas nyambut damel napa nembe mawon mulai
0: nembe
1: mawon wangsul mboten napa-napa.
0: Wis ora apa-apa.
1: Nggih, direncangi malih kali ini selenten bagus.
0: Nggih, leres sanget.
1: Kalian sekar-sekar campur sari mugi-mugi saged dados rencang siang menika dados jampi ne panjenengan siang.
0: Leres sanget dulur-dulur. Sumangga hubungi call center Agarilus dulur-dulur promone akeh banget ae gue pokoke wis dalam rangka HUT RI ae gue ya. Pokoke ana sing 203 ana sing 152 pak. Pengin datang guyu-guyu. Ya temenan kia nih iya. Lah terus nih, ya pokoke diterus nak ya gue.
1: Tapi nek ningali wingi wonten Rumbia niku kathah tiang sing pengin kakune dilemesno.
0: Nah, gue ya. Mau. Alhamdulillah. Kayak terus masuk Bu Rumiasi.
1: Wis kaku Mbak Rio ngoten.
0: Iya, heeh.
1: Tapi Mbah Lanang?
0: Mbah Lanang urung ya gue ya. Urung sabar nini. Apa to nini? Es, pokoknya matur suwun sangat. Sing tak wangi, siapa wangi? Acong wangi ya teka. Acong mono raka kura lo mesus ngono-ngono cong.
1: Kang Amir orang tapi.
0: Kang Amir orang anak, anaknya acong kayak gue ya.
1: Acong top ya.
0: Masalahan mebel ya jadi absen tanggung nih, gue. Sudah tanggung apa kepalang tanggung wangi ya.
1: Serap apa aja. Semoga dulur-dulur ringan kasih dari siang jadi
0: semoga
1: dari siang di malam siang berikutnya.
0: Semoga. Yo. Saki pada ngibing maning dulur-dulur karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Bukde Samila, bukde.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. sehari-hari.
8: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
7: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
1: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Petaraman, Kecamatan Laman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
0: Nah, Keluarga Sehat Indonesia, solusi untuk Anda tentunya bisa mengkonsumsi Agarilus Bright atau Kardina Mata, herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata Anda dengan kandungan utamanya adalah Tagetes Erecta Extract Floss atau bunga kenikir. Bunga kenikir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten, dapat mencegah katarak. Agarilus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk Keluarga Sehat Indonesia, Agarilus Series, dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sesarengan kalian ini selenden bagus.
1: Jih, tulur-tulur.
0: Siang meniko, tulur-tulur. Enggang sampunya wici lumantar Radio Trirama FM langsung.
1: Jih, laras sangat. Utawi
0: siang meniko tasiknya wici lumantar Radio Kanza 96,3.
1: Sugeng siang.
0: Enggang wonten tridatulan sakitaripun. Sugeng siang kemawon. Sugeng midhangetaken malih. Tulur-tulur enggang wonten Seputih Mataram, Bandar Mataram, Lampung Tengah.
1: Jih, tulur-tulur. Sugeng
0: kemawon jih.
1: Yeah.
0: Sugeng siang ingkang nyawiji rumantar Inovasi Radio Lampung sedaya yeah. kemawon mboten dipijinami sugeng siang
1: nggih. Nggih, matur suwun sanget.
0: Apa melengkang dinten menika sampun tindak teng Inovasi Radio, sampun mendhet herbal-herbal ingkang wonten Inovasi Radio matur nuwun sanget.
1: Matur suwun.
0: Ampun supi dulur-dulur ingkang wonten Lampung Barat sedaya.
1: Nggih.
0: Semoga produk-produk promo jeng kada sanget teng Radio Kistara FM Lampung Barat. Panjenengan langsung tindak kemawon nggih teng Radio Kistara ingkang wonten Padang Dalem utawi simpang penataran saking SMA Negeri 1 Liwa paling 100 meter maju didik nggih
1: sebelah
0: kiri jalan nggih punan ketinggal toweripun
1: mboten
0: nggih ingkang tasik bingung teng pundi Kistara niku monggo saged teng simpang penataran arah Sukarami
1: nggih leres
0: kalih SMK Negeri 1 Liwa mboten tebi
1: mboten
0: maju sekedhik kemawon pinggir dalan pas satu-satunya radio sing sanding pinggir dalan raya.
1: Iya, ora ana liyane. Ora ana liyane nang Radio Kistara ya kowe kuwe kae kowe, ora ana liyane kae kowe ya.
0: Nggih. Dulur-dulur ingkang wonten pring sewu lan sekitaripun nggih semoga saged tindak teng Radio Asri Anda pring sewu lur.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Walaupun debu berterbangan, napa melihara teng Asri Anda Gusti.
1: Luar biasa. Enggane suki-suki runte pada putih.
0: Iya. Tenan kok.
1: Wis ora apa-apa sing pada sabar. Ora
0: apa-apa, sing penting pada nggawa masker
1: ae kowe, nggih. Terus masker terus karo maskara ae kowe ya. Terus betul. karo kowe mau mas gendeng.
0: Ora usah dijaki iki kadoan. Wis tau nang Asri Anda ding
1: wis,
0: mas
1: ko.
0: Gendeng wis.
1: Iya.
0: Wis.
1: Ora sing arep ganti wiro sisan ngapa lho?
0: Lah iya.
1: Ora usah kaya kowe. Nggih,
0: monggo nggih lur nggih, kang wonten pring sewulan sekitaripun saya tindak teng Radio Asri Anda pring
1: sewu. Heeh.
0: Badhe ngrasakane nopo susu enten nggih?
1: Nggih.
0: Pertetesan wonten.
1: Enten.
0: Sing enggal nggih wonten.
1: Enten.
0: Monggo.
1: Nggih.
0: Saged tindak teng Radio Asri Anda pring sewu.
1: Nggih, leres.
0: Wonten gisting monggo saged tindak teng Jas Radio
1: Impresor
0: dating gisting.
1: Nggih.
0: Panjenengan saged mendhet produk sesuai kali keluhan panjenengan sedaya.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur ingkang wonten Kota Metro lan sekitaripun sumangga saged tindak teng Jalan Sumbawa Sekawan nggih.
1: Magelangan
0: Ganjar Asri. Sugeng siang
1: teng
0: Radio Duta Paramita Metro.
1: Nggih.
0: Ingkang siang menika tasih midhangetaken wau sekalian Mbak Ewi sakniki kali ini sari lan den bagus.
1: Nggih.
0: Campur sari ini patang jam.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Wis ora apa-apa ayo ku ya.
0: Wau karo sing kalem saiki karo sing
1: seriwis. Nini ora isa den nek kon kaya Mbak Ewi kaya isa-isa nini ning kok sari malam kaya gue ya.
0: Iya. Nek ora sari ngawan ya kaku medeger.
1: Nah, gue mau kaya gue.
0: Engkang badhe ngrasakaken bojone Ki Mbak ngawur niki. Bunda guys sekarang mancing-mancing. Mancing-mancing.
1: Rasane ora usah mancing karo nini sari.
0: Mancing. Gak boleh. Siang-siang gak boleh loh ya.
1: Tak boleh ya. Tak boleh.
0: Nanti didengarkan orang.
1: Didengar suami orang.
0: Lanje, monggo ngrasakaken sekar-sekar kemawon. Panjenengan saged tumut gabungan. Wawa saged langsung telepon saged. Utawi tindak mriki tumut gabungan. Wawa saged langsung telepon saged. Utawi tindak

0: apa wis ana sing mlebu rung den
1: wis
0: ketmaun ngarep lawang melas temen panas-panas kaya kuwi ya
1: monggo.
0: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi enene sari sing ditakoni.
0: Oh ya sugeng siang ugi Green Panje.
2: Anes.
0: Lah sinten iki?
1: Pak Green.
0: Ora lah, masa Pak Green kaya sing nang gedhus kae. Green Pak, kepripun wartose?
2: Nggih, pikantuk pangestunipun.
0: Nggih.
2: Ini sari ayu rengganis Green Pak sehat.
1: Kula aturaken sumangga wedhalipun dumateng Green Pak kadose wau dalu enten samrong.
2: Anten napa, Den?
1: Samrong.
2: Samrong.
1: Heeh.
0: Samrong.
2: Kok sing arep main samrong.
1: Sam something wrong.
2: Oh, something wrong. Heeh. Betul
1: teleponnya ini. Nah. Mumpung nyambung niki.
2: Hah?
1: Ayo mumpung nyambung lho, Grempa.
2: Lah nggih, aku nyuwun nganu, Den.
0: Napa?
2: Kaliyoyo kagungane iki sanggabuana wonten.
1: Dimas Tejo entene.
2: Oh, Dimas Tejo.
1: Kaliyoyo. Kaliyoyo.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Grempa tak ngisis nang Kaliyoyo.
1: Wah, ngoten.
2: Kanggo anak wedok iki jebul Fatuli ya, Den.
1: Pripun?
2: Angeli. Angeli ini jebul Fatuli ya, Den. Lah karo Grempa dari ini. Oh, abot Grempa 15 kilo. Oh, berarti kok tidak, Duk. Grempa 75.
0: Niko, Angeli ini kok alit tapi mentes, Grempa.
2: Oh, anjir sudah kilo ya ralit toli.
1: Jane tiangnya cilik bandule, Grempa.
2: Apa nih?
1: Bandule.
0: Bandule.
2: Bandul.
0: Njek amergi sambet dinten niku maju mundur cantik. Cantik.
1: Maksudnya niku bandul niku tanggung jawabe lho Green Pak.
2: Oh, nggih. Terus
0: semangga.
2: Lanjut kagem Angelia ya. Selamat sibuk lho cahayu. Matur nuwun. Sok say hello karo Green Pak.
0: Nah ora kowe sing ngibur.
1: Oh. Nah iya.
0: Lanjut. Salame. Kagem sinten mawon.
2: Lanjut kagem mati kula sing ayu kimplah-kimplah kaya piwah.
0: Nggih.
2: Mami kok mami. Naomi sih lumintu.
0: Nggih.
1: Saanu. Berarti kaya timun suri ya.
0: Nggih. Saking apane kowe ten?
1: Lah kuwi wae terase kok mleweh-mleweh kaya blewah ngoten kok. Ya to Green Pak.
2: Dalam
1: lanjut to kados timun suri berarti
2: lanjut lu iki gede blewah
1: lah niku
0: nek langkung ageng blewah kalih timun suri nggih Green Pak.
2: Timun suri kan meh kaya napa nika ming dawa nek blewah kan bunder to
0: nggih nggih leres sangat nggih suwangga sinten malih nggih monggo
2: kagem sing nyambel pesok sinten Den.
1: Lah niki lho tiange enten ting mriki. Wow enten Green Pak niki wow sanjang monggo kers anu
0: sarapan
1: ingkang badhe ngrasakaken
0: pesok.
1: Nah niku.
2: Green Pak seneng lho Den.
1: Jeneng Green Pak.
2: Paling parem apa meneh nek nggo sarapan segone anget.
1: Wis mulai saiki adewe ra kanca Green Pak wis.
0: Gara-gara pesok.
2: Dalam
1: lancem pun mulai wedal menika ampun putus mawon hubungane.
2: Putus tenang
0: gara-gara pesok.
1: Lanjen
2: padahal Den tak lanjut aku nek jangan bobor nek ora gak pesok ora marem lho Den.
0: Aduh ya Allah. Lanjen
1: kan niku riyen Green Pak jenengan niku senengane barang bosok.
0: Anjir, sinten malih?
2: Anjir. Barang bosok sing marake durian mangan lho.
1: Mboten ya.
2: Pating nganu Den, pasukan TikTok kok sadeke kok sepi to Den?
1: Enten niki Green Pak to terus Mbak Daryati niki.
2: Bakteri hati itu Pak Supli.

0: Nggih, Pak Cupli.
1: Oh, nggih. Sugeng siang,
2: sugeng siang iki.
1: Goreng tahu apa ngiris-ngiris tahu?
0: Nah, ngiris. Tas biasa ning goreng.
2: Ngiris, ngiris. Nggih.
1: Lajeng ingkang martabak 999 yo sinten, Den?
0: Mbak Yuan.
1: Mbak Yuan, sugeng tetetangan kalian Grandpa.
2: Sugeng siang.
1: Aku ya terus kangen karo iki Mbak Yemparera.
2: Nggih,
0: wau dalu.
2: Napa tasik enten Grandpa?
0: Enten wau dalu sareng kok.
2: Tasik niko to tiange.
0: Nenten.
2: Oh, tasik alhamdulillah, makasih.
1: Mbak Yemparera iki kadang lawas di udara lho nih.
0: Lah nggih, leres sangat.
2: Leres sangat.
1: Katane niko Dewi Sangkra.
0: Nggih.
1: Wajeng Mama Bagas. Nelly,
0: lu
1: angkatan ini Grandpa.
2: Ya Allah,
1: terus tak lanjut nih TikTok siapa nih Den?
0: Niki Pak Cuplin ya onten.
1: Oh Pak Cuplin.
2: Mbah Karyo ngenten sanjange Mbah Karyo nyangking ember kiwa tengen.
1: Terus?
2: Lungguh jejer nggo tombo kangen. Asapai.
1: Lungguh jejer karo siapa nih?
2: Ngapunten niku Mbah Karyo alias Mbah Gendeng niku. Sengku, seng nini, wau pripun?
0: Pripun, Grandpa?
1: Ini Grandpa karyo suwel, ini karyo sopo.
0: Suwel, suwel ini wongnya keriting ya.
2: Ini buatan keriting tapi berintik.
1: Kaya nganu, kaya Om Brewo.
2: Leres sangat niko rambutnya ngowel tang letiden bagus.
1: Halo, selamat siang Om Brewo.
0: Yeah.
1: Lagi nunggu ayam atau lagi nganu TikTokan?
2: Niki nganu.
0: Nasi nul nul
2: niki Om Brewo gini ngali.
1: Oh lagi nul nul.
2: Laniku, salam kanggo Grandpa.
0: Den.
1: Oh. Yeah. Thank you sekali, Den.
0: Yeah.
1: Wah, aku mau meh telat lho, Den, mireng ke acara ini jenengan.
0: Lah, pribon?
1: Lah, aksi neng 91,7 lagu-lagu pulon. Bila lain terakhir lagu ini Michael Jackson, sing anakku bengiki aja turunang dalan.
0: Oh, ngerti.
1: Kayak lho, Den.
0: Iya.
1: Yeah. Don't sleep away. This night, my baby, lho, Den.
0: Is don't not away.
1: Lah iya. Wah asik banget ngantek lali bahasa. Loh, aku ketinggalan ini. Ku nak ngene iki. Dilele tak oper ku iken ke.
0: Pas iya.
1: Apa awan-awan ayam aku urung telat. Anji.
0: Jih, matur nuwun.
1: Sajake engko liyane ndak do gremeng.
0: Empun Grandpa.
1: Mandap.
0: Empun.
1: Dalem.
0: Empun.
1: Empun. Empun do gremeng.
2: Matur suwun Grandpa, sekare ditenggo.
1: Nggih,
2: mugi-mugi paringi sehat panjang yuswa nggih.
1: Yo aku tak nyisis nang karyo.
2: Monggo.
0: Sami-sami.
1: Grandpa nyuwun pamit.
2: Nggih, monggo.
1: Gusti njangkung kayuhananipun panjenengan.
2: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Panteng radio ini.
2: Panteng Tri Rama Grandpa mboten usah lintu-litu teng mriki mawon. Matur suwun. Nggih. Sugeng siang kanggo Grandpa Maruti nggih sing wonten Tridatu. Mugi-mugi panjenengan nggih sak sekeluargi diparingi sehat. Nggih, matur suwun sanget. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Tri Rama lan jaringane sing nyawiji lumantar TikTok. Mbak Karyo ngapa, Mbak?
0: Penonton harus tertib ya, penonton harus tertib.
2: Tidak boleh nakal ya.
0: Tidak boleh nakal ya. Tidak boleh surung-surungan ya.
2: Tidak boleh dorong-dorongan.
0: Den kono hanya suara giyak, Pak. Gak kuat kaya niki yoan. Tenan kok. Nek Yahmin iki koyo nang tak-entakan ngono, Pak. Nah, no.
2: Lah saiki jam 5 lho, Pak, kaya jam 2 awan kok.
0: Gusti.
2: Ya Allah, Pak Supri matur suwun nggih.
0: Wis mentok lho badal lagi adem iki panggah ngene ae, Pak.
2: Kaya kiye baik, Pak.
0: Iya.
2: Ki malah ninine mau ndamune kuping. Anu kupinge mbreng-brenginging iku ya.
0: Nggih.
2: Semangga. Lanjut, tasik enten. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang Ninine. Panas napa udian?
2: Alhamdulillah, Bu. Jawah tompo, Bu. Bu. Ibuku sayang. Oh, ya, terima panas. Kasih, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Dilalah kok.
3: Kemarin aku enggak ketemu sama Mas Den bagusnya. Kecewa aku.
0: Tapi di balik kacamata itu
3: putih.
0: Putih. Bu, jenengan teng dalem napa teng jaba niki?
3: Niki teng gerumah.
0: Teng dalem.
3: Kipasan.
0: Mangke tulung medal kedap, Bu.
3: Kenapa?
0: Tingali niku lho sengengine enten pinten.
3: Lah niki nek ningali mah tengah aspal niku, ngajeng tengah aspal ge kalih
2: blumang. Melong-melong ya, Bu, melong-melong.
3: Langgeng.
0: Ya Allah Gusti.
3: Pokoknya giaring atau giling nih mengge.
0: Lah ngoten.
2: Sehat ya Bu ya, matur suwun sangat ya Bu.
3: Sehat Den, sehat Den.
0: Alhamdulillah, wingi niku oleh-oleh anget napa mboten cobi?
3: Di pepe Den, tahane anget.
0: Sing jenengan beto wangsul wingi lho anget to.
3: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih to.
2: Lemes
3: banget.
2: Lemes ora, Bu? Lemes ora, Bu?
0: Lemes to.
3: Kalau kan nggih, kan kula delalah gadah napa niku nggih terapi.
0: Nggih.
3: Dados kula olesi niku langsung kok terapi.
2: Wow.
3: Walah turune kaya apa ya kebo apa ya.
2: Tangan koro. Iku jenengan lho, Bu. Nggih, jenengan lho, Bu, sing ngomong mangan kebo.
0: Mangke dulur-dulur nek ajeng tumbas Zigo Cream wedi dadi kebo ngene iki.
2: Wes saking kepenake Den, ngrasakna kepenak, ngrasakna anget.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, ngoten.
3: Anu katurune dadak nglempang rono, nglempang rene
2: anu niku. Anu kaku. Anu kaku langsung dadi lemes. Kok bari ya tak takoni lah mangko, Mbah. Rika wis kaku apa urung, Mbah? Apa wis lemes? Ya Allah, Jan, burung yasih mungkur, Mbah Rio dugi.
3: Urung langge mboten kepanggih, lawang nggih kepripun selawang.
2: Urung jodoh lah, Bu.
3: Langge njenengan kepanggih meleh.
2: Heeh. Monggo, Bu, sekare, Bu.
3: Nggih, sekare penake apa to ni?
2: Ya napa?
0: Manut
2: pokoke garem njaluk kapa.
0: Manut jenengan. Monggo.
3: Gerejakan Banyuwangi ni.
2: Gerejakan Banyuwangi.
3: Banyuwangi.
2: Rinawangi. Hae hae.
3: Sing tau sepi.
2: Hoa. Hoa.
3: Hoa. Hoa. Hoa.
2: Salam Ibu. Salam Ibu.
0: Saiki wis lemes ora kaku manis.
3: Betul, rasane awak kepenak anger turu gletak
2: lek. Kaya kok kebo. Kaya kebo mangan kore ya, Bu ya.
0: Nah niku. Ayo dulur-dulur, dulur-dulur kan sami ngolesno Zigo, Bu.
2: Eh, Bu.
3: Nggih anu, mengke tonggo kelas sing kelas sukani niku
2: lho,
3: kelas
2: sing kelas sukani wae. Nah, penting aja diajak-ajak nggo ganjel untu ya, Bu.
0: Ampun.
2: Aja ya, Bu. Engko bengari mang abae, Bu.
3: Nggih,
2: kasih kula oles iki kok mengko sanget, Bu. Iya.
0: Tenan kowe.
3: Kok kula undangi sedaten iki tonggo sing lara untu
0: ini. Nah, nggih,
2: siap.
0: Monggo sami. Sami dugi ngene Burmiase sing gadah lara untu.
2: Heeh, monggo. Aku mending lara ati. Bu, aku mending lara ati ora ana sing weru.
3: Ah, betul. Tolong. Lara untu tandali koyo iki.
2: Matur suwun ibuku. Matur suwun sekare ditenggo.
3: Nggih, kok tenggo sekare.
2: Mbak Rio
3: salame ndang sehat, Mbak Rio diblonyo karo.
2: Nggih.
0: Anget.
2: Nah,
0: siap. Ngoten banyak karo Zigo
3: Cream.
2: Ya Tri Rama nang kene bae Bu, ora susah lia-lia Bu, tulung.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ana burung yasi sing saking tugu kuning nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih sing wonten tugu kuning. Mbak Ria sugeng siang kalih Mbah Kakung. Moga-moga sing kaku terus dadi lemes ya. Wong kon on are kok malah gocel-gocel Mario. Kowe maksudnya kepiye?
0: Mbak Darya di panasi kelop-kelop Pak Cupli tetap semangat. Apa iya. Maning ki wis ana estai lho aku adem Pak Cupli. Alhamdulillah kok.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, ingkang tasih nyambut damel sok kemawon nggih, semangat kemawon. Mas Wiki matur nuwun.
2: Nggih.
0: Sugeng siang Mas Wiki, Mas Wiki gampang diapus sok WA-ne iki gampangane. Sekarya Mas Wong matur nuwun. Sami-sami.
2: Nggih.
0: Matur sembah nuwun Mama Marina. Au Mama Marina. Bu Suprapti, sugeng siang saking kulo, nggih. Oh, angsa salam Grandpa saking Bu Suprapti,
2: nggih. Sugeng siang Bu Suprapti.
0: Saking Tandus niki wau. Pak Margono.
2: Nggih.
0: Sing sabar ya, Den.
2: Sabar ngadepin ini nih, Pak. Wis biasa mendina kayak gue pak.
0: Pak Margono sampun mendet ziko krim napa dereng. Tapi ngapunten je.
2: Je.
0: Ampun dados kebu lo ya.
2: Gua nubur miasi saking kesel dadi saking kepenak anget langsung
0: lo anu blebabur. Memang ngoten ya. Ziko krim niki.
2: Je.
0: Diciptakan untuk merefleksasi, merileksasi otot-otot yang keju dan kaku.
2: Je. Ngoten. Dulur maksute.
0: Je. Terus lemes peredaran darah lancar. Sing biasane likaten ngoten niku monggo sami dioleh saged kangge jambi ingkang tasih ngraosne mboten sekeso ing gusi lan untu.
2: Lah monggo-monggo sami dioleh.
0: Oleh kemawon kalih diplurut-plurut-plurut-plurut.
2: Daripada
0: ya, dipasang. Ya sing penting ora ditapuk lho ya. Biasane kan lara untu gampang emosi lho nik. Ngoten.
2: Ora kesup banget ana wong ngomong seru ben gregeten kok kedene ngomong apa sesane. Iso ora sih ngomong dicilikna.
0: Kandengan ngoten mah enggak sami sak niki ampun emosi-emosi mang jenengan oleh kemawon kali ziko magnesium cream.
2: Nggih.
0: Yo.
2: Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur ngiping maning karo kelenengan radio Tirama lan jaringane. Jo.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Innova, alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang, alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Kas kok ngendi lo Pak De? Kok sajak nguwi ndek kae?
9: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
8: Lah ya kuwi lo Pak De. Saangkatane jenengan lo wis oke sing lokro.
9: Lah demen opo piye nek pademu ki lara-lara?
8: Enggak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
9: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, sak liyane demen obah, demen gerak ya demen ngomong. ngombe herbal agar ilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
10: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
11: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sugeng siang dumateng Ibu Nuraniati kang wonten Taman Fajar
1: mawon. Matur suwun nggih Bu.
0: Studio Radio Trirama FM sambut membahas biosi tetes premium masa kini membahasakan Ibu E niki terus sering sangat meriang.
1: Nggih, sering meriang-meriang. Matur suwun ya Bu. Nggih. Sing ati-ati ya Bu ya.
0: Nggih. Lajeng mali enten Mbak Rizka saking Manggarawan.
1: Nggih.
0: Niki sampun tindak wonten radio Kanza Tridatu.
1: Nggih. Matur suwun.
0: Sampun Mbak Silte.
1: Nggih.
0: Terbanun sangat Mbak Rizka.
1: Nggih.
0: Enten Pak Murlan saking Muara Sidang. Sampun langganan sangat niki tumbasipun etawasi
1: mumpung siang.
0: Wonten promo nggih. Tumbas tigo namun kali hatus kalian Zigo Krim matur banuun tumateng Pak Murlan
1: rong atus teluk
0: ngaten ye enten male segeng siang tumateng Mbah Soleh saking Sukoyoso Pring Sewu
1: matur suwun ya Mbah
0: niki sampun tindak teng Radio Asri Anda tumbas agar lus bright dulur-dulur ye
1: niki
0: sing nyuwun ditugiaken saking Kurnia Mataram niki berarti Merapi niki
1: Merapi
0: nyewon Zigo 26 kali Biosi sampun ditegakkan kali Mas Dayat enten Sinter Pak Malik. Sukriyono saking Taman Negeri
1: matur suwun Pak
0: sampun tumbasipun Biosi matur suwun sanget
1: nggih niki wau nggih
0: heeh dumateng Pak Sukriyono
1: nggih matur suwun
0: enten male niki sing sampun tindak teng Radio Duta Paramita Kota Metro dinten menika enten Bu Siti Kotijah.
1: Bu Siti Kotijah matur suwun.
0: Nggih saking 28.
1: Panjenengan nyawiji ya Bu.
0: Heeh. 28 Purwosari.
1: Nggih
0: stok teng griya kadang sanget niki tumbase matur mbanun sanget sampun langganan. Enten male Pak Supardiono saking Bedeng Gangsal Trimurjo.
1: Sugeng siang.
0: Nah, niki jaya sampun tindak teng Radio Duta Paramita Kota Metro, matur banun sanget. Ibu Ponija saking Rejo Mulyo Metro Selatan.
1: Matur suwun Ibu Ponija.
0: Keluhanipun sakit gigi. Tumbasipun Biosi, matur banun sanget. Pak Mujiono saking Tandus sampun teng Inovasi Radio Lampung Tengah, matur banun Pak Mujiono.
1: Nggih, sugeng siang. Pun
0: keluhan asam urat lan asam lambung.
1: Nggih.
0: Sampun tumbas madu lambung, matur banuun sanget.
1: Nggih.
0: Bu Supriyatin saking Wai Pematu Lampung Barat.
1: Matur suwun Ibu Supriyatin, sampun borong.
0: Borong kata.
1: Nggih.
0: Radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih.
0: Suka mengetamet, antara Sekualen, sampun langganan sangat matur banuun. Mbak Melia Mataram Mudik niki sampun langganan sangat matur banuun sangat sampun tindak teng Inovasi Radio Lampung
1: nggih. Matur suwun.
0: Dulur-dulur ingkang sampun tindak teng siaran keliling Rumbia wingi nika diwanten kemawon.
1: Nggih, mboten diwijinami. Matur suwun sangat.
0: Siang menika nggih sami nyawiji Mas Pono Rumbia matur banuun.
1: Pak Ujang.
0: Mari.
1: Nggih. Sugeng siang.
0: Enten Pak Kemi.
1: Wak Ujang.
0: Mbah Ladi.
1: Wilujeng siang Wak Ujang.
0: Mbah Tukimin.
1: Nggih.
0: Wak Ujang ne.
1: Wak Ujang ne. Apa le?
0: Kusuyati.
1: Le Wak Ujang nang rawa ireng teka lho Den ado-ado.
0: Iya.
1: Iya, ngisuk teka maning ya Wak ya.
0: Wingi teka.
1: Ngisuk ora nang rawa ireng tapi.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Nang rawa ireng kok ni?
1: Jarene nang Klajan. Rawa ireng.
0: Tidak mau ireng.
1: Tidak melihat mendeleng jadwal. Tidak mendeleng jadwal dan
0: dasar. Bu Suyani matur mbanuun saking RB sekawan
1: nggih. Oh, racun.
0: Pak Jono Bumi Nabung matur mbanuun. Enten Mbak Rio matur mbanuun.
1: Oh iya
0: rawarakan rawuh. Pak Maulana matur mbanuun.
1: Nggih.
0: Oh, jepret sisan.
1: Mati Den, jepret no Den. Aja jepret Den, plinteng. Kerasa Den.
0: Tolong Mas Wige. Tolong.
1: Apa mau kae?
0: Mas Wige. Kilo, Mas Wige.
1: Mbak, pasar ngunot ya anu nih
0: Mas Wige, mama nakal.
1: Astagfirullahaladzim. Baru
0: Mas Wige, aku gak suka.
1: Pak Yanggit, Pak Tersuan nyewon lakunan nih pasar ngunot.
0: Duh, tak kira diterus nih.
1: Uskur gue tak aku semales lah. Taruh Yusuf mau aku.
0: Om Yusuf niku badhe ngrasakaken zigo magnesium
1: lho. Nggih.
0: Mangke kula puteraken nyuwune napa wae.
1: Alah, ora susah. Ora susah, Den.
0: Mboten kok ambek ajeng borong kok.
1: Alah, dhekan njaluk cinta berpayung bulan. Tadi ajalah darah. Monitor nih.
0: Mboten saged diputer no nek niku cinta berpayung bulan.
1: Yang sebelah kok enggak kelihatan nih?
0: Nggih.
1: Dia jalan darah.
0: Pun medal, pun medal.
1: Batam hadir, Batam hadir. Matur suwun.
0: Ya.
1: Wah, assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng santen ta ini.
1: Oh ya, ki dirasani
0: urung, urung adan.
1: Urung adan sayang.
0: Urung adan asar ya,
1: urung
0: adan asar.
1: Ngitung.
0: Alah silang suarane kapok. Salah.
1: Jane ngopo ta jane? Halo.
2: Neng. Neng iki suarane neng.
1: Eh?
2: Suarane sampean ana kene enak.
0: Ya tapi nang radio ndap-ndip-ndip poke.
2: Ndap-ndip-ndip to.
0: Heeh. Apa gara-gara panas yo?
2: Paling nemen lho, Den.
0: Nanoe.
1: Nang kono apa ya panas?
2: Para panas iki.
1: Ki mari
2: mau ngapa?
1: Ki mari andani, Mbok, Den.
0: Neri.
1: Oh, Neri.
0: Nek iki nganggo E, nek sing veteran nganggo M.
1: Oh iya, M. Ki Neri Kota Gajah. Iya.
2: Nggih, leres iki.
1: Oh, alhamdulillah. Omong ngono kuwi to, Ner.
0: Mama Neri.
2: Salam.
0: Mama Neri lagi apa ini?
2: Lagi telepon.
1: Ma, minta lagu apa sayangku, mamaku, cintaku?
2: Ah, sekarang di sini.
1: Apa? Apa?
2: Ing pinggir Bengawan nggih.
1: Ing pinggir Bengawan. Waya sore kepriwe kepriwe?
0: Mboten niki sing sampun disiapaken enten di langit ada matahari.
2: Lah, kok di langit ada matahari?
0: Ya meh ada, no.
2: Nah, tapi kan mengke lho, Den.
0: Oh, ngoten, ya. Ya wis.
2: Ya, Den.
0: Iya.
2: Iki sempet koyo anu to, Den.
0: Napa?
2: Ya wong linglung masa kok ngambung iki masuk anang trirama kok enggak iso-iso.
0: Tibae.
2: Lah aku ki apa diblokir si nomorku?
1: Lah jebule. Lah jebule.
2: Sampean ya, Den.
0: Eh. Trirama tidak pernah blokir nomor pendengar. Ingat mana itu.
2: Dan.
0: Tak blokir tenan ngapok we.
1: Jangan monitor radio, fokus di HP sayangku.
0: Jangan oh, iya, jangan iya. Anda mengadi-ngadi dengan hal-hal yang buruk, Neri.
2: Enggak, aku dosa hujan, makanya aku berdosa sama
1: sampean. Jamu.
0: Boten. Jenengan nelpon sapa gean kuwi tibaknya?
2: Wah, bengi iki tibaknya aku kan mau masukan acaranya jenengan.
0: Ya.
1: Lah tibaknya.
2: Biasanya enak. Enggak tahunya itu angkanya tuh kurang satu.
0: Tembak nih, wong iki tembak.
1: Tiara. Salam tepang sayangku dari Om Yusuf.
2: Aku ayang bebe ninine to.
1: Lah kuwi salam tepang sayangku Kota Gajah dari Om Yusuf.
0: Ngono wis ngarani. Ngono wis ngarani nganu blokir.
2: Lah kan saya minta yang sebesar-besar.
1: Saya maafkan dirimu,
0: Neri.
2: Dalam
0: tiada maaf bagimu.
1: Kejam. Kejam.
0: Salame.
1: Salame yo.
2: Iku lagune neng gak ni?
0: Kejam to, enten kejam.
2: Yo meneng, enten kejam yo gak apa-apa kejam.
0: Ya, arep kejam apa kelam? Kelam.
2: Betapa kelam hatiku.
0: Ya. Oh ya.
2: Betapa suram nasibku. Di dalam dunia ini.
0: Asik, luar biasa pinter lo Neri Tamala lagi.
1: Eman.
2: Pinggir nih, sekarang ing pinggir Bengawan.
1: Pinggir Bengawan.
2: Cariin ya nih, tak tunggu nih lo nih.
1: Siap. Siap mama.
2: Nini nek iki sambet ngendi to, Den?
1: Siap mamahku sayangku.
0: Langkah apa yang harus ku tempuh?
1: Bu Narikan mantan artis sayang. Bu Narikan mantan artis sayang.
0: Kadang aku bertanya. Bertanya.
2: Aku berpikir kok, kena apa Nini Sari kesambet dari ini?
1: Bu Neri mantan artis loh say.
0: Iya.
2: Oh mantan asing, suaranya merdu ya.
1: Aku Yusuf kok yang ngomong.
2: Merdu.
1: Terima kasih sayangku.
0: Atan Mbak Neri mantan nuwun ya.
1: Mamaku sayang sehat-sehat. Mama jolali sarapan ya mah ya.
0: Mbak Neri, sehat selalu. Kulo nambung pesan setunggal kali jenengan.
2: Napa?
0: Badhe umpami nginjing badhe telepon mang jenengan delok sik
1: napa. Niki saking sayang jarene mama, jare mama anggit aja guyu wae to mengko ndak ngompol.
2: Anggo kampus lho, Ma, bisa.
1: Mama-mama cantik senggol dong beli kopi ndak.
2: Mama-mama cantik, siapa salam nih,
1: kawan? Artis kota kui.
0: Kota Gajah, iya.
1: Kota Gajah lah ya.
0: Kota Gajah, benar.
1: Terima kasih sayang.
0: Matur nuwun Mbak Neri.
1: Oke. Ya Tri Rama mamahku rasa salia-lia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Neri.
0: Mama Neri matur nuwun.
1: Kota Jaan ki lho Den.
0: Kadang aku bertanya, aku lahir ke dunia
1: hanya untuk dihina.
0: Sehat dan rian ya lor ya. Ramane sami aji mangge malih.
1: Mangge malih.
0: Yuk. Telepon Adan Asan. Nggih.
1: Sakira susah pada maring ditengdi lur. Ngibing maning karo klenengan radio drama lan jaringane dulur-dulur. Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
5: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Supra

dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup tal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mitra.

0: Kanggo nih Mbak Neri ngang wonten Kota Gajah nggih niku wau ing pinggir Bengawan. Sampun Mbak Neri. Ono ngarang-ngarani diblokir. Yang kita dari Rama sering blokiri nomor
1: Mamah jangan seperti itu ya Ma.
0: Mohon maaf ya.
1: Ma, jangan seperti itu ya Mama Neri ya. Matur suwun sangat nggih.
0: Kanggo siang dumateng
1: sinten den?
0: Saking Bandar Agung.
1: Nggih, matur suwun.
0: Mas Budi.
1: Sampunya wijuki.
0: Salam dumateng Pak D, Mami. Mak Sumparno, Heri Basing yang langgeng.
1: Sugeng siang.
0: Bobo Jaini Ayah Bakar.
1: Sugeng siang.
0: Mbah Botok, B.E. Nggih, matur Mbah Nuki, nggih dumateng Kang Wonten Bandar Agung, Mas Budi.
1: Nggih, Mas Budi matur suwun.
0: Pak Barsono nyawiji kemawon den.
1: Matur suwun, Pak Barsono.
0: Nggih, matur sanget. Mama Yoga Bluru.
1: Matur suwun Mama Yoga.
0: Nggih, panase pol terasa ngoten.
1: Pada bae.
0: Mbah Nun ya, Ma, teh poci mugi-mugi saged mangga. Kang Ahyar matur Mbah Nun ya, Kang Ahyar.
1: Matur nuwun Kang Ahyar.
0: Salam dumateng neng Gede Sedara Malang, Selita Putra Setia.
1: Sugeng
0: Putri Sukrati, maklum Bunda Muslim Malam Sedoyo.
1: Sugeng sonten.
0: Mas Andi Trepel.
1: Matur suwun Mas Andi Trepel.
0: Saking Pakuan Ratu nyawiji matur Mbah Nun. Siap,
1: berarti agineng dalan niku ya.
0: Bunda Willy matur Mbah Nun.
1: Bunda Willy matur suwun sing wonten Sumatera nggih.
0: Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan.
0: Nggih, oh teng mriko kada kebakaran terus e. Sami mriki wae gambas sing ngoten.
1: Nggih.
0: Enten Mas Parno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek kemawon, kita salam dumateng Zoyo tasih rayatan plus kepasan iki. Mergo musime juan
1: tenan. Panas tenan.
0: Sami medal yo gajah yo.
1: Dadi saking panase kaya ya.
0: Mboten masalah enten kebakaran teng Wai Gambas.
1: Nggih.
0: Kita salam dumateng Zoyo ingpun ingkang tasih nyawiji, matur nuwun sanget.
1: Mas Parno.
0: Dumateng Mas Parno ingkang wonten Sriwidodo. Sriwidodo,
1: nggih.
0: Bu Sri Suprapti.
1: Matur suwun. Nggih,
0: Bu Suprapti tok ding nggih.
1: Bu Suprapti.
0: Suprapti ngang wonten tandus Mas Dayat terus Bu Suprapti nyuwun Zigo Magnesium.
1: Nggih. Monggo didugekne.
0: Bu Suprapti ajeng teng inovasi napa didugekaken?
1: Tut. Kuwi diterna apa kepriwe tut?
0: Ajeng pesen setunggal terus ngoten.
1: Nggih, siap.
0: Om Yusuf ingkang sampun latihan pencak silat. Om Yusuf keren lho, bisa pencak silat lho. Keren Om Yusuf nih lo, saya itu.
1: Kayak lagunya apa jadal den?
0: Bu, mau apa ya?
1: Hai kau
0: hai orang asing.
1: Orang-orang den. Hai kue wong
0: akeh
1: utang. Dring
0: siang nih.
1: Siang oke.
0: Nggih, Bunda Firman nyawiji matur Mbah Nuwun.
1: Sugeng siang Bunda, matur suwun.
0: Bunda Firman sampun tempat nyawiji sonten menika nggih. Bunda Ulfa sedang baliwa.
1: Matur suwun.
0: Monggo-monggo terus ngoten.
1: Nggih. Bunda Rosana nggih sugeng siang sampun wangsul berarti niki den. Salam goten bagus nih.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu. Nggih. Lanjut den.
0: Mister Mahmud panasi pol nih. Sekarepun pokoke melu matur Mbah Nuwun.
1: Sugeng siang Kanggo Mister Mahmud.
0: Nggih. Engkang wonten Sukadana.
1: Nggih, matur suwun Pak Mahmud nggih, sampun nyawijugi.
0: Dari Malang engkang wonten Lampung Barat sekarepun.
1: Matur suwun.
0: Kemawon.
1: Siap sayang, terima kasih.
0: Pak Nang Woto matur Mbah Nuwun.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Enten Mas Wigi Malih.
1: Nggih.
0: Nggih. WA apus blokir kapok. Main-main Mas Wiki. Saiki modele blokiran pokoke. Sing main-main blokir.
1: Jangan macam-macam ya.
0: Macam-macam Mas Wiki.
1: Satu macam saja.
0: Kula nuwun nih Den. Pak Warsito. Nggih Pak Warsito matur
1: monggo,
0: nuwun.
1: Monggo Pak Warsito monggo.
0: Mbak Mary Susanti.
1: Nggih matur suwun.
0: Menyatu bes.
1: Lah kue mau.
0: Pun matur nuwun.
1: Nggih.
0: Engga sampun sami nyawiji wonten seluruh jaringan Radio Tri Rama FM net dulur-dulur. Pun supi monggo ingkang tasik raosaken mboten sekeceng badan sumangga saged tindak nang seluruh jaringan Radio Tri Rama FM net nggih. Utawi panjenengan niki gadah keluhan bengkak lan merah teng area sendi.
1: Nggih, monggo.
0: Ampun supi jangan dibiarkan rasa tidak nyaman mengganggu aktivitas panjenengan.
1: Nggih.
0: Bengkak lan kemerahan niki saged dados tanda-tanda yang iritasi atau peradangan wonten sekitar sendi.
1: Leres sangat dulur-dulur.
0: Saniki wonten zigo magnesium krim keluargi nggih, ampun supi monggo dioles, dipijet lembut jih. Pokoknya ya. Rasa nyaman diurut-urut-urut kali dioles.
1: Anget. Korika turune angler kaya kebo.
0: Nggih. Kesanipun area sendi sing bengkak mboten bengkak malih, area jih. Sendi sing merah mboten merah malih.
1: Nggih.
0: Mboten namun kangge kejulinu mawon iki kangge masuk angin saged.
1: Nggih.
0: Kangge benjolan-benjolan di saged. Monggo kemawon saged tumbas teng seluruh jaringan radio Trirama FM net nggih. Tumbas teng radio kemawon. Ampun tumbas teng online mangke kapusan panjenengan. Dake mboten asli.
1: Nggih.
0: Bondo seluruh jaringan Trirama FM net saged ngirim paket bayar di tempat. Utawi mangke jarekipun caket saged dikirim langsung teng griya panjenengan dinten niku langsung.
1: Langsung dulur-dulur nggih.
0: Dan informasi lebih lanjut sumangga langsung hubungi mawon call senteripun Radio Tri Ramalan jaringan niki.
1: Nggih, leres sanget nggih.
0: Eh, nomeripun pinten?
1: 08 31 700.
0: Nggih, niku nomere ampun supe monggo sami sareng-sareng jagi kesehatan panjenengan sedaya.
1: Nggih,
0: monggo-monggo mulai tanggal 29 wonten bakso sekali Bunda Mita Anin Jaya Malih dulur ampun supe
1: nggih. Ampun supe nggih.
0: Monggo jadwalipun ini sari guys.
1: Nggih, monggo-monggo. Sabtu tanggal 29 Agustus dulur-dulur nggih teng Studio Inovasi. Nggih, monggo sing wonten Kecamatan Seputih Mataram dulur-dulur jam 8 tekan jam 4 sore dulur-dulur nggih. Dilajengaken dinten Minggu tanggal 30 Agustus dulur-dulur teng Rumah Makan Rawa Ireng nggih, Tanjung Harapan nggih. Sami nggih kalih Bunda Mita Ninjaya langsung bablas neng Radio Kansa tanggal 31 Agustus saya dulur-dulur nggih. Terakhir teng Margo Toto Metro Kibang dulur-dulur nggih dinten Selasa tanggal 1 September 2016.
0: Nggih, teng Tuku Jagung nggih lokasi seperti biasa nek enten siaran keliling teng Margo Toto.
1: Nggih, teng riku dulur-dulur.
0: Teng Margo Toto Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur amun sepe sami dumugi sedanten.
1: Nggih.
0: Insyaallah panjenengan paring sehat sedaya dulur.
1: Amin, amin.
0: Mulai ingkang sampun ngraosaken nirbalir-balas sang radio Tri Ramalan jaringan semugi-mugi ndang mantun
1: sedanten. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Dan bagus pamit ya lur ya.
1: Nini Sari ya pamit dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring genti-genti lur. Rayu pada kelenengan nang radio Tri Ramalan jaringane pancen. Cok.

0: Kesehatan Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
3: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
2: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya pagi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Assalamualaikum. Apa kabarnya kamu, Bestie? Baik ya. Aduh, seneng banget deh. Chandra nemenin kamu lagi di hari Minggu ini, Bestie, di Panggung Melayu asyik goyangnya persembahan spesial dari Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Engkau

gabungnya di 08 12 12 12 93 10. Chandra tungguin, kamu telepon, SMS, WhatsApp semuanya boleh. Yang penting sore hari ini gak pada lupa minum Biosi pada Amber, pada sehat ya Besti. Kalau belum punya, gas OTW ke Tri Rama aja ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Ya.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Trirama FM. 11 tahun Trirama semakin berkelas. Oh, makin banyak banget hadiahnya. Kamu mau hadiahnya? Kamu mau hadiahnya, bestie? Beli dong, biar sisi haga. Di situ kamu bisa dapat loh kuponnya. Nanti kamu berkesempatan dapat hadiahnya. Aduh, mantul-mantul banget. Ayo buruan, kamu punya Bio Sisi Haga. Herbal tetas premium masa kini, besti. Kamu bisa juga datang ke Radio Trirama atau pengen dianterin aja lah sama kurirnya kita, siap. Hubungi aja e-call center di 0831 760 600. Di situ dia untuk kamu bisa dapetin ya produk Biosi yang dijamin keasliannya. Dan juga nih bestie, kamu harus hati-hati dan kamu harus perhatiin ya, Biosi ini tidak tersedia di toko online manapun ya, dan juga seluruh herba-herba yang ada di Trirama jaringan ini cuma tersedia di radio aja ya. Kalau kamu cari di toko-toko online dan harganya di bawah harga katalog kita, enggak menjamin produknya asli. Nah, kalau kamu pengen dapat yang asli, udah langsung OTW datang ke radio aja, besti. Ke Radio Trirama jaringan lo ya, jangan sampai salah ya kamu Mai, nanti kamu salah lagi. Terus juga nih untuk kamu besti yang udah punya Biosi Sihaga, minumnya itu sangat mudah sekali. Ditetes aja sayang. Ditetesinnya mulai dari 5 tetes. 5 boleh, 6 tetes boleh, 7 tetes boleh, biar lebih caspleng gitu besti. Kamu 10 tetes juga boleh banget. Silakan untuk segera punya Biosi Sihaga. Ini juga dibawa kemana-mana sangat mudah sekali, karena kemasannya itu sangat simple, minimalis. Dimasukin kantong, di saku baju juga itu mah bisa-bisa aja. Jadi kalau mau berpergian, kamu bawa Biosi Sihaga untuk jaga kesehatan tubuh kamu, ya kan? Iya, bestie mah fokus aja sama kesibukan. Kalau masalah kesehatan, biar Biosi Sihaga aja lah ya yang menjaga kamu, bestie. Dari dalam, menjaganya dari dalam, karena dia harus diminum ya, bes. Hey, diminum, diminum sayang. Iya benar, Biosi Sihaga diminum sayang. Ya, enggak cuma dibeli terus didiemin aja, enggak. Ya enggak gitu konsepnya, bestie. Atau dibeli dipandangin aja, enggak berkhasiat kalau begitu. Dia berkhasiatnya kalau diminum ya. Adik goyang sayang. Sambil juga nih bestie, coba dicek dulu stoknya Biosi Sihaga. Kalau masih ada aman berarti. Kalau udah habis langsung OTW aja datang ke Radio Trirama. Tadi yang sudah datang untuk cek kesehatan gratis, terima kasih ya, bareng sama Nini Sari di Radio Trirama. Ihir. Nanti juga tanggal 29 kita akan mulai tuh. Tanggal 29 hari Sabtu besok. Kalau sekarang hari Minggu, Sabtu besok berarti bestie. Ya kurang lebih seminggu lagi akan ada siaran keliling juga, Ihir, bareng sama konsultan dari Solo, mantul. Digoyang sayang, digoyang sayang. Ikutan gabung juga boleh, telepon boleh, SMS boleh, WhatsApp juga boleh, bestie. Di 08 12 12 boleh, SMS boleh, WhatsApp juga boleh, bestie. Di 08 12 12

0: Enggak ada tujuan, cuma muter-muterin jalan aja, Chandra. Yang penting kalau ditanya, kamu dari mana? Dari luar. Dari keliling-keliling, ya walaupun tidak ada tujuannya ya. Ya udah, Bueh, Besti, pokoknya kamu ditemenin perjalanan sore kamu ini sama dendang-dendang yang asal. Hey Diga yang sayang, hey Diga yang sayang, hey Diga yang sayang, asik. Ada Bu Nurani Asti dari Taman Fajar, beliin ibunya udah sering-sering meriangan, ya kan? Ini dibeliin biar si Siaga mudah-mudahan nggak sering meriangan lagi, ya sehat selalu, ya. Diga yang sayang, ini yang udah pada order, Biosi juga tungguin sampai ke rumah kamu ya, Besti. Nanti sampai ke rumah jangan lupa langsung diminum, oke? Okay? Ada juga Pak Sukriyono dari Taman Negeri, pertama kali beli Biosi Sihaga herbal tetes premium masa gini. Coba kita cek sound, cek sound, cek 1, 2, 3, cek sound 1, 2, 3, ayam geprek. Halo, panggung Melayu bersama Bio Shishihaga.
1: Herbal tetes premium masa kini pakai emuah.
0: Iya, pakai emuah ya kan. Oke, Bu Aisyena, apa yang sedang Anda lakukan sore ini?
1: Ya, aku sedang telonjor, Sandra.
0: Libur berarti, hari ini libur.
1: Hari itu sudah terkuras habis, Sandra.
0: Kirain hari ini libur, leyeh-leyeh, ternyata tetap beraktivitas juga Anda.
1: Oh, pastinya dong.
0: Ya udahlah ya, semoga saya selalu ya, biar bisa aktivitas terus. Oh iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Ya Bu, aku ditungguin sama bapak-bapak di depan.
1: Ayo.
0: Ah, nanti aku tak ngajak kenalan dulu sama bapak-bapaknya.
1: Bapak di depan mau beli itu.
0: Beli biosi mungkin.
1: Oh, iya.
0: Ya udah, ayo dendangnya apa Bu?
1: Dendangnya goresan luka.
0: Goresan luka. Ih, tahu aja sih, emang udah ada itu di playlist habis ini siap naik. Ih, ngintip ya.
1: Ngintip
0: ya. Ya udah, ayo digoyang buat siapakah itu?
1: Semuanya, selamat sore semuanya, saya Sandra.
0: Oke, okay. Spesial dong.
1: Spesial buat Sandra dong.
0: Oke lah, terima kasih ya Bu Aisyena.
1: Terima kasih.
0: Yuhu, Pantang Radio.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih kembali. Ada Bu Aisyena sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra ya. Ah, boleh lagi di belakangnya susulin ada Mbak Supana. Ikut gabung juga. Ini Biosi ya, Mbak Supana, Biosi herbal tetes premium masa kini. Jangan sampai salah loh Mbak Supana loh. Ya, disusulin lagi boleh kok. Sekali lagi, Chandra hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagal total. Kalau gitu kita dangdutan aja ya. Kamu jangan kemana-mana, Besti.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.

Waktunya singkat banget ya Bes ya, cuma 1 jam setengah aja loh. Okay. Untuk kita bisa bersama-sama di hari Minggu di program spesial ada Panggung Melayu. Gak apa-apa banget sih, tapi walaupun cuma sebentar, mudah-mudahan bisa menghibur besti-besti semuanya yang lagi beraktivitas sore, tuh lagi angkatin jemuran, atau lagi nyetrikain baju, atau lagi ngelipetin baju tuh bunda-bundinya, atau lagi masak, jangan-jangan lagi ngurusin anaknya, mandiin anaknya, anaknya baru pulang ngaji, atau masih malah mau berangkat ngaji, atau lagi cari santapan sore, ayo lagi bikin cemilan, atau lagi jajan, ini lagi beli jajan, di tempat jajannya lagi play Chandra Dewi. Selamat sore ya, selamat mengantri-antri loh kamu, jangan pada berebut-berebutan ya, pelan-pelan. Kalau bawa kendaraan pelan-pelan, jangan kebut-kebutan. Dari pusat-pusat kuliner-kuliner, pusat kuliner Purbalingga juga, mana suaranya Besti? Pusat-pusat kuliner dari Wai Bungur ya, khususnya di Taman Negeri itu, di Pasar Taman Negeri juga, mana suaranya Besti-Besti? Dari pusat-pusat kuliner, tapi gak cuma pusat kuliner deng, dari manapun juga ya, dari kawasan Simpang Randu juga, mana suaranya Besti? Kawasan Seputi banyak juga, jangan mau kalah juga suaranya. Dari kawasan Raman Utara juga kita hobahkan Besti. Dari kawasan Pekalongan juga, wah pokoknya seluruh Lampung Timur, Muara Jaya, Sukadana, semuanya, kawasan Lampung Tengah, semuanya. Jika yang sayang, yang lagi menyatu bersama Chandra Dewi sore hari ini di Panggung Melayu, asyik gayangnya. Persembahan spesial dari Bio Shishi Haga, herbal tetes premium masa kini, yang berkhasiat banget dibikin dengan semaksimal mungkin, sepenuh hati untuk kesehatan besti-besti semuanya. Punya keluhan ringan sampai yang berat, dari stroke, dari punya keluhan diabetes, terus juga ini Besti punya asam urat tinggi, terus juga kalau Besti ini ternyata punya masalah batu ginjal, darah tinggi, terus juga apalagi Besti, keluhan-keluhan yang sering banget terjadi, gak usah khawatir, sekarang ada Bio Shishi Haga. Ini adalah produk herbal yang benar-benar bisa bantu mengatasi keluhan kesehatan besti-besti. Jangan putus asa, ayo segera cari Bio Shishi Haga ya, untuk bantu meringankan dan juga bantu mengatasi keluhan kesehatan besti-besti semuanya. Ayo semangat lagi, kita lakukan pengobatan lagi, semangat lagi, kita sehat lagi, bisa-bisa pasti sehat. Kalau ada sakit pasti ada pasangannya ya, pasangannya apa? Sehat ya. Kalau ada penyakit pasangannya ada obat Besti. Nah ini Bio Shishi Haga, pasangan dari keluhan kesehatannya Besti. Mudah-mudahan dengan minum Bio Shishi Haga bisa menghempaskan keluhan-keluhan kesehatan yang terjadi sama Besti. Amin ya Rabbal Alamin. Asal Besti mau minumnya rutin setiap hari loh, pagi, siang, malam, itu minimal banget mulai dari 5 tetes, bisa sampai 10 tetes. Dan juga hidupnya di rumah jadi lebih sehat. Yang biasanya sering jajan aja, jajan seblak terus, jajan gorengan terus, pokoknya jajan-jajan terus lah, serba-serba apa namanya Besti, kamu serba instan tuh juga dikurangin. Pilih makan yang lebih sehat, buah-buahan dibanyakin, sayur-sayuran dibanyakin. Terus juga Besti, kamu juga harus lebih rajin olahraga. Iya, itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan badan kita jadi lebih sehat lagi ya. Terus juga dipaduin lagi sama istirahatnya yang cukup. Jangan keseringan begadang, bahaya. Karena itu juga bisa bikin kita jadi gampang sakit, gak boleh ya. Pokoknya di rumah jadi lebih sehat, terus juga sambil rajin minum Bio Shishi Haga. Sambil pantau terus di 93,1 yang selalu deh pokoknya konsisten. Widih, konsisten 11 tahun ini kan, menghadirkan yang seru-seru biar kamunya pada happy semuanya.
mana happy, kita relax, kita seneng, jadinya kita gak stres. Itu juga salah satu cara biar badan kita itu semuanya jadi sehat, awet muda, kita jadi gak besti. Ihi, makanya beruan kamu punya juga biasis siaga. Dan beruan di kamu tuh selalu pantau, pantau Radio Tri Rama aja, gak usah yang lain-lain, udah deh, please deh ya. Kamu juga bisa selalu nih best, selain bisa dengerin, kamu juga bisa loh nonton di TikTok ya, di TikTok Radio Tri Rama FM. Nah, kalau misal kamu belum follow, follow dulu. Nanti kalau pas ada yang live, kamu bisa masuk. Cuma kalau sore hari ini, Chandra nggak live ya, Bes ya. Mau live sekarang juga udah habis waktunya, udah nanti aja bareng sama AJS ya, Besti. Sekarang waktunya kita akan berdendang-dendang lagi, berdendang-dendang lagi barengan Chandra Dewi di panggung Melayu, persembahan dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Gaskan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

kasih untuk kebersamaannya, Besti. Kamu yang lagi sibuk banget, lagi lomba-lombaan ya. Ini masih musim lomba-lomba, lagi capek-capeknya atau emang sekarang lagi sibuk-sibuknya? Ya udah, lanjutin aja kesibukan kamu. Pas juga sih waktunya sekarang udah habis. Chandranya pamit ya, Besti. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Salah Paham. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, terutama tumatang sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara sakmenika. Ing pundi sakmenika tutuk datang nomor betung dosa setunggal 71 5 garis dari atas. Monggo kita waca lafati. Wa mukbilun lan kang madhep sapa Allah biwujudi lutfi kelawan anane sifat welasi Allah. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar amin. Alaika ing atase sira. Li anna musyahadataka krana oleh sira nyakseni li sifati birrihi maring biro-biro sifat kebagusane Allah wa qahrihi lan sifat penyerenge Allah, sifat maksone Allah, lutfun iku sijine kewelasan azimun kang agung minhu saking Allah subhanahu maha suci Allah wa nikmatun lan nikmat minhu saking Allah alaika ing atase sira. Dadi lek wis niku merupakan lutfun azimun wa nikmatun minhu, payam bagi mongko sayuk colaka katwi siro opo antas kuro yento nyukuri siro hing Allah alaiha ing atasi nikmat. Jari ni kemu sonep lek mek ngomong niku asli ni gampang. Coro panjenengan ngurung ono pengajian kita pikam kita nerima balak saking Gusti Allah, mesti ni kita kutu syukur mawon tang Gusti Allah. Jari sing ngurung ono kita pikam iya lek ngomong ngetok gampang. Praktekke sampean kepingin berdoa kula ana wong kena bala iso ta wong niku guyu. Ana wong paten keluargane iso guyu. Ana wong dagang bangkrut utange akeh iso guyu. Angel iku ndak gampang. Wong kena musibah niku iso bunga. Iso sadar bahwa itu adalah merupakan kenikmatan saking Gusti Allah. Ndak gampang wong iku duwe sifat kaya ngoten. Jawabane memang benar. Allah madhep datang kula kali panjenengan dengan sifat welasnya. Allah ngekei nikmat, Gusti Allah yang ngedep lawan kewelasane. Allah ngekei pala, Allah ngedep nang kula sampean yo ambek sifat kewelasane. Kita harus punya anggapan hati seperti ini. Ngerti lho. Lek kula ambek sampean iki duwe anggapan bahwa datangnya balak saking Gusti Allah nang kula sampean iku ndak ndadekno ati kula sampean susah, justru malah biasa-biasa saja. Karena kita sudah menyadari itu murni pemberian saking Gusti Allah dan kenikmatan saking Gusti Allah, nuwun sewu, perasaan koyok ngeten ini tidak bisa kita miliki kalau kita tidak diberi oleh Allah. Murni iku kenikmatane Gusti Allah. Sampean dikai welas koyok ngoten niku Gusti Allah krono saken nang sampean. Lenda ale kewelasane Gusti Allah, kenek balak, ngamuk-ngamuk. Kenek balak niku meso-meso. Kenek balak niku ndak nyopo. Niku tandane uwong nang Gusti Allah durung dikai kewelasan ati sing koyok ngoten. Ndak gampang lho, Cak. Uwong kenek balak muni alhamdulillah niku. Lek kenek kenikmatan akeh wong muni alhamdulillah krono cocok karo nafsune. Tapi lek krono balak singkatene muni alhamdulillah angel saestu angel.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Kula ambek sampean harus bersyukur dateng Allah subhanahu wa taala. Dikai ati sing koyok ngoten niku kudu syukur, iku pilihan niku. Kadang nang uang niku dilokno lek tiyang awam yo opo iku ana keluargane nangis mat, nangis ta. Ana keluargane mati nangis ta, ndak nangis. Ketok susah ta, ndak susah. Dilokno nang tanggane boleh keluargane mati ndak nangis. Apa kok masih dilokno tanggane? Wong sampean lu ndak nyembah nang tangga. Sampean urip ana ndek donya niku nyembah Gusti Allah. Masih diguyu-guyu nang tonggo ngapain? Sakarepe wis.
2: guyu-guyun, ilok-ilok no, tak ngurus.
0: Ngoten.
2: Walhasilu utawi pokoke iku al-matlubu. Walhasilul matlubu minal ibadi. Walhasilu utawi hasil pokok al-matlubu kang ten suprih minal ibadi saking biro-biro kaulo iku ayak rifu yento ngenal sopo ibad maulahum ing gustine ibad bima kelawan barang huwa kang utawi maulahum iku alaihi netepi ngatasima minas sifati bayane biro-biro sifat al-aliyati kang luhur wal asma ilan biro-biro jeneng al-husna kang bagus-bagus. Jadi kula ambek sampean niki intinya itu memang dituntut untuk mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang luhur-luhur dan nama-nama Allah yang bagus-bagus. Dituntut mergane Asmaul Husna niku sing ana 99 iku diarani Asmaul Husna. Itu tandanya kita disuruh mengenali Asmaul Husna itu dengan sebaik-baiknya. Padahal nek sifat alam al-husna niku di Asmaul Husna niku ono sifat Gusti Allah Al-Muntakimu. Al-Muntakimu itu maknanya zat yang maha membalas dendam. Ya apa sampean lek ngoten. Sampean elek ono di dunya dari Gusti Allah, hati-hati kon besok di akhirat tak balas kon. Lu masih pun muni dibalas itu namanya tetap Asmaul Husna. Al-Qaharu, zat yang memaksakan kita. Iku dikatakan Asmaul Husna. Tetap api jenenge. Al-mumitu zat kang dadi akan mati, ono wong mati. Niku berarti Allah sedangkan menampakkan Asmaul Husnanya. Al-muqsitu zat kang adil, wong sing duwe kelakuan api, titio akeo balesane tetep api. Sing duwe kelakuan elek, titik utawa gede, tetep balesane elek saking ngarsane Gusti Allah. Al-muqsitu adil, tetep itu namanya baik. 99 Ar-Rahmanur Rahimul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru ono sifat jenenge Al-Mutakabbir. Pangeran iku mesti iso gumedhe agung. Al-Mutakabbir sifat gumedhe niku lek jekel Gusti Allah api. Napa kok iso api? Lho lek Gusti Allah ndak nyekel sifat Al-Mutakabbiru, malah sampean sing sombong. Lek sampean sing sombong akhire pangerane akeh. Sejelek apapun pengertian daripada kata-kata Asmaul Husna yang banyaknya ada 99 yang kita kenal sajane le asmane Gusti Allah niku mboten mek 99 Pak. Buk, sifatnya Allah itu banyak sebanyak tingkah laku kita bahkan melebihi. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru Al-Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Al-Musawwiru Allah sing gawe rupa. Ana wong rupane elek, masih elek jenengan ndak oleh ngarani elek. Sebab itu keluar dari Asmaul Husna yang namanya Al-Musawwiru, zat sing gawe rupa. Wong Allah mengajarkan walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah duwe Asmaul Husna sing disebut nang para ulama ana 99. Lek sampean ndonga gawe yo Asmaul Husna. Ana wong dirupakno wajahe elek, wajahe ndak ganteng, wajahe ndak ayu. Salah ndak ayu, ndak ganteng, ireng. Tapi kereng wonge merengutan. Niku tetep sampean ndak oleh ngenyek sebab niku ditokno nang Gusti Allah ngangge Asmaul Husna. Apik masih maknane nyiksa tetep apik. Al-Jabbarul Mutakabbirul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidu. Sing tukang datek nawong tak duwe, datek nawong larat Gusti Allah. Masih datek nawong larat Asmaul Husna jenenge Pak. Al-Qabidul Basidul Muqasidul Jamil Ghani Al-Mughni Al-Mani Ad-Dharu Nafi'un Nurul Hadi Ad-Dharu Azad sing gawe melarat. Ono wong melakuni api kecakangan melok bal-balan akhirnya kena citra. Terus melakuni sikile keseret-seret. Dorot sing gawe mudorot Gusti Allah. Tapi masih sing gawe mudorot Gusti Allah. Mudorot sing digawe no Gusti Allah yang kita terima iku ndak elek. Masuk onten dek dawu Asmaul Husna. Sampean teliti tetep jenenge Asmaul Husna ndak dipisah-pisah ngoten. La sing Ar-Rahman Ar-Rahim Asmaul Husna. Al-Qabidu Al-Mumitu Al-Muntakimu dilebono sifat Asmaul Sayyi'ah. Mboten tetep Asmaul Husna kabeh. Yang kita ketahui ada 99 itu Asmaul Husna kangge Gusti Allah. Wala sabilalan ora ana dalan iku maujud lahum kadwe ibad ila ma'rifatihi maring ngenal ing Allah ila bita'arufihi angin kelawan ngenali Allah lahum maring ibad ndak ana dalan kangge kula sampean nek kepingin ngenal nang Gusti Allah kecuali kudu Gusti Allah dhisik sing ngenal nang kula sampean. Nah kula katene ngenal nang Gusti Allah wong kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak kuasa apa-apa kok cara katene wesel pos nang Gusti Allah ya ndak tutuk wong sing gawe sembarang niki Gusti Allah lek Gusti Allah ngenal nang kula sampean iso. Nah itu sepeda motor nang Gusti Allah ditukono sepeda motor gelek lo eling asale wingi numpak pancal kaya sepeda motor Allah ngenal nang kula sampean liwat sepeda motor. Allah ngenal nang kula sampean liwat coba. Allah ngenal nang kula sampean liwat balak, liwat nikmat dan seterusnya inna wa ta'arufu utawi oleh Allah ngenal lahum maring ibad iku inna ma yakunu angin pastine ono opo ta'aruf ta'aruf, ta'aruf niku maknane ngenal saking fi'il madi ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan wa muta'arofan fahuwa muta'arifun wadhaka muta'arofun ta'arof wa ta'arufu utawi oleh ngenal Allah lahum maring ibad iku inna ma yakunu angin pastine ono opo ta'aruf ono iku bima kelawan barang yunzilu kang nurunaken sapa Allahu ing ma bim kelawan ibad minan nawazili bayane saking pira-pira perkara kang temurun wa yuridu lan kelawan ibad minan nawazili bayane saking pira-pira perkara kang temurun wa yuridu lan neka

0: kali bojo napa nggih lali?
1: Nggih mboten.
0: Mboten lali kali
1: bojo. Mboten.
0: Oleh maca teng tulisan teng HP tapi teng koran niku pripun sadereng bojo agarius?
1: Nggih mboten ketingal wong napa melih tulisan wong tiyang niku mboten jelas kok. Nami kula Pak Sukiyo saking Sumberagung Kampung Sekawan. Kulawan kula sadèrèngé ngunjuk Agarilus drop menika kadar gula kula niku tinggi nyampe 100. Lah sasampuné ngunjuk niku pandangan kula niku sadèrèngé nggih rabun, tapi alhamdulillah sakniki sak sampune minum Agarilus niku wau telas 3, alhamdulillah sakniki pun saged ningali. Sadèrèngé niku kula mandang tiang niku jarak 50 meter niku mboten saged bedakaken sinten niku. Sakniki pun alhamdulillah pun sehat pun jelas ngoten.
0: Kerasne pandangan kabur pun tahunan apa bulanan mawon?
1: Sekitar setahun niku Pak, lo nganu rabun niku mboten saged bedakaken niku.
0: Terus mboten titen malih kalih tiang niku.
1: Mboten, kedae nggih celak lek ajeng niteni niku.
0: Kalih bojo napa nggih lali?
1: Nggih mboten.
0: Mboten lali kalih
1: bojo. Mboten.
0: Teng tulisan teng HP tapi teng koran niku pripun sadèrèngé muncu Agarilus?
1: Nggih mboten ketingal wong napa melih tulisan wong tiyang niku mboten jelas kok niku.
0: Lah sakniki pripun sasampunipun muncu Agarilus?
1: Nggih alhamdulillah sakniki nggih berkat Agarilus niku wau saged ningali saged memahami si asibine.

0: moco teng HP nopo niku sakniki pun saged.
1: Pun jelas nggih tulisan teng HP.
0: Alhamdulillah pun.
1: Telas pinten botol, Pak? Ujo agar iki.
0: Telas 3 kalih madu pahit.
1: Kalih madu pahit.
0: Nggih. Rencang kulo sedulur kulo medoyo mawon ingkang gadah penyakit kados kulo diabetes, pandangan rabun, mari kita ngunjuk agarilus, mugi-mugi sampune ngunjuk niku wau saged sembuh kados kulo niki. Setengah tetes agarilus khasiate luar biasa, agarilus pancen mantul.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kuwis kenal nang Gusti Allah, tapi masih kenal walam yastagriku hadzu nafsihi, dan orang ini tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsunya, tidak dihabiskan oleh bagian nafsunya. Artinya dek ini ku weruh lek peparing kali pencegah niku merupakan pemberian Allah, niku faham, tapi bagian nafsune niku mboten entek, sik wonten. Lho lek sik wonten bagian nafsune, maka lam yufarrik bainal athoi wal man'i, dia tidak akan bisa membedakan antaranya pemberian dan antaranya pencegahan saking ngarsane Gusti Allah. Gak iso mbedakno wis, maka tidak akan membedakan nggih. Tidak akan benten-benten. Sinten-sintene tiyang sing makrifat datang Allah Subhanahu wa taala, walam yastagriku hadzu nafsi, dan tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsu. Artine makrifat nang Gusti Allah nggih, dek niku mboten disetir nafsu, ngoten lho. Maka orang itu tidak akan, kata ini, tidak akan membedakan antaranya atok dan mani. Napa o? Krono bagian nafsu wis ilang. Dek urip wonten ndek donya niki menanggapi segala sesuatu hal yang menimpa kepada diri kita niku ndak dibagi nonang kesenangan blas. Non sewu, duwe-duwe 10.000 yo enggak bunga, nggih mboten susah. Duwe-duwe 10 juta yo enggak terlalu bunga, nggih tak terlalu susah. Kenek coba, coba cilik nggih ndak bunga yo ndak pati terlalu kaget. Coba gede yo ndak pati seneng, yo ndak pati nelongso. Biasa. Lo uang sing saged ngeten iki kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditenggelamkan, ndak disedot oleh nafsunya. Lek wis disedot nafsune yo nafsune sing ono ngarep. Jangan keinginan kita yang kita letakkan di depan. Setiap terjadi permasalahan, ndek njero niati lho, ndek njero niati. Setiap terjadi satu permasalahan yang menimpa diri kita, kita belajar. Jangan keinginan kita yang kita sesuaikan dengan sesuatu yang kita terima, tetapi hati kita, kita tarik datang pengertian ini semua saking ngersane Gusti Allah. Lek wis ono penarikan pengertian ini semua saking Gusti Allah, keinginan nafsunya tidak diletakkan di depan, maka dia enggak membedakan wis antarane iki pemberian, antarane iki pencegah saking ngarsane Gusti Allah, mboten dibedakaken, dianggap padha kabeh. Semuanya sama. Noten. Napa kok dianggap semuanya sama? Karena antaranya al-ato pemberian, wal man'u dan pencegahan, itu kullun minhuma tariqun yusiluhu ila ma'rifati sifatihi birrihil sifatihi birriyah wa nahwihi wal qahriyah. Kan boten bedakaken antarane pemberian lan pencegahan, sebab kedua-duanya itu hanya merupakan batu loncatan untuk mengenali siapa diri Allah itu. Kula sampean oleh coba, duduk coba nih sing didelok hikmai lan sing ngekei kei coba nang Gusti Allah. Alhamdulillah Allah iku sing eling, aku iki makhluke, iki tandane aku dikei coba nang Gusti Allah. Dikai nikmat nggih ngoten, ndak terlalu bunga masih dikai nikmat. Alhamdulillah aku dikai nikmat nang Gusti Allah. Berarti Gusti Allah iki sing eling nang aku sing saken. Iki buktine aku nang Gusti Allah dikai nikmat. Dengan dapat bala, dapat nikmat, dapat musibah, cita-citanya tidak berhasil, keinginannya sukses, itu semua menjadi batu loncatan untuk mengenali sifatnya Allah. Kalau sukses maka kita diperkenalkan dengan sifatnya Allah yang baik. Kalau terjadi kegagalan maka kita dikenalkan dengan sifatnya Allah yang berupa qahriyah, pemaksaan. Jadi kenali nang Allah niki sing dadi. Tutup barangi tutup. Dagang rugi tutup rugi nih kita bahas tutup. Allah dadekno rugi alhamdulillah. Berarti Allah iku saken aku. Buktine aku dadekno rugi dagang iki. Dadekno bati alhamdulillah. Berarti Allah iki saken aku. Aku kongkon terusno sekolah anakku. Berarti Allah iki sayang nang aku. Aku dikongkon terusno anak iki kuliah. Gagal anake durung tutup sekolah alhamdulillah. Nang Gusti Allah aku dikenal iki bukti nih penggaweanku dikei macet anakku enggak sekolah iki berarti kekarpane Gusti Allah. Lek nang Allah ndak dikarepno sekolah, mungkin lek sekolah terus anakku ndak bakal dadi api. Krono aku dikei nang mampu nang Gusti Allah, dikei coba rugi dagangan usahae anjrot. Akhirnya anakku ndak sekolah, mungkin keberhentian anak saya ini justru sangat menguntungkan bagi keluarga saya. Semuanya nang Allah. Kenali ini lho, kenali. Kenalnya kepada Allah. Kalau kita menerima pencegahan berarti kita kenal dengan Al-Qahriyah. Kalau kita menerima pemberian berarti kita menerima sifatnya Allah Al-Birriyah. Mantar muka kulo kali sampean iso dadi wong sing dapat menjadikan semua yang kita terima baik jelek ataupun baik menjadi batu loncatan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang baik ataupun sifat-sifat yang berupa pemaksaan, dengan kesadaran yang sangat tinggi dan kesadaran yang kita atur dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita Fatihah. Bi barokati Fatihah mandar muko ono po sing kita inginkan menjadi berhasil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cak ning maturna coba atawa bagus. Sepenting bareng setremah kaula sarang panjenengan nikah, tujuan utamana ingki menika tadek pole. Angeng namung kaula ben panjenengan sopaje ngenal dengan sifatnya Allah. Mun setrema nika bareng bagus berarti sepeta pangeran si bagus. Mun setrema nika bareng senyusaki berarti saya kenal lagi dekat kaula ben sampean sifat penyerang Allah. Sifat pemaksan Allah. Andi pangeran sifat maksane kada kaula sampean. Jaringan ku lebih sampean odi bedening tunya ni kandin Gusti Allah. Daripada remah bayi na bacaan Allah. Mun tak cocok lawan pengetero nyaman aku lebih sampean ibaksa. Mun cocok lawan pengetero kau le sampean berarti Allah ben kau Allah. Ni kadek ka kau le ben sampean ane ngalaki sepat-sepat asyik bagus. Mela dari kandin toh ngereng terus aki pengajian kandin toh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala innama yu'limukal man'u ayyuhal muridu li'adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limu angin pastine ngelaraaken innama adat hasal ka'ing siro alman'u opo penyegai Allah ayyuhal muridu he wong kang arepaken bagus li'adami fahmika krono ora anani fahami siro anillahi saking Allah fihi ing dalam al-man'u ay fi halil man'i degesi ing dalam tingkai penyegai Allah idlau futiha krono lamono ten buka laka maring siro opo babul fahmi lawangi kefahaman hina idhin ing dalam nalikani iki al-man'i latalazzal tamo koyak tining rosok kepenak siro bihi kelawan alman kulo ambik sampean niki lek nerimo pencegahan saking Gusti Allah ati niku loro wis niki manusia wajar niki mboten katik muluk-muluk tingkatane kulo panjenengan orang tani biasa, orang pedagang biasa, orang supir biasa, wong-wong sing tingkatane rakyat jelata kaya kulo sampean golongane wong bodho-bodho niki nggih. Kula mbek sampean niki lak bodho-bodho niku. Sing pinter niku lak koyo sing wingi kenal-kenal nang pangeran niku. Niku biasae lek nerimo sifat al-man'u saking Gusti Allah loro ati wangen. Wis sampean coba wis ana arek katene rabi. Katene oleh pacare dhewe. Pacare ku mulai SMP, ceket terus dadi pacare. Bareng katene dijaluk nang marotuane ndak dikekno. Kula takon nang sampean, loro napa mboten atine? Loro ati niki. Cekot kaya dibandem karo watu ngoten nek loro niki tir. Napa kok iso loro ati? Engge krana kula ambek sampean durung faham tentang pencegahan Allah datang kula sampean. Tapi rabi ambek iki ora oleh nang wong tuane pegel. Kok ndak oleh nang wong tuwa iki? Wong barangan aku niate apik kok ndak oleh. Akhire sampe didukun-dukunno. Ndak trimo. Lek awake dijarene gagal niku ndak trimo. Dadi nang ati niku loro. Apa kok loro nang ati? Krana kula mbek sampean ndak ngerti apa karepe pangeran. Kok ngerti yo nang kekarepane Allah, nggih ndak loro ati sih. Sering kula cerita mlaku-mlakune Nabi Musa karo Nabi Khidir kepethu arek cilik moro-moro dibelek. Pegel Nabi Musa niku. Apa kok pegel? Ndak ngerti nang karepe Nabi Khidir. Apa kekarepane Nabi Khidir arek cilik ku mang dibelek. Lek Nabi Khidir mboten loro ati wong wis paham. Ono celetong, disaponi bola kene apa kok diceduk? Wong barangan nyeduk iku nyalain nang syariat. Loro ati, apa kok loro ati? Ndak cocok lan awak ndak ngerti apa hikmahe nyingkirno celetong karo tangan. Tuwe motor satu-satunya mobil tidak pernah punya lagi kok tabrakan. Dir, pegel atine. Pegel nelongso sumpek susah. Apa kok susah? Karena ndak ngerti apa kekarepane Gusti Allah ngekei coba koyo ngoten niku. Kok ngerti yo ndak kira loro ati. Wong pacare siji-siji ne mulai teko SMP sing gocengan mule diterno, budal diterno, mule diparani antar jemput. Nek SMS ndak tahu nyeluk jenenge mesti iyang. Saking senenge. Pacare loro di SMS hati-hati lho, Dik. Yang lek bubuk gawe jaket sing kandel. Ojo turun di plesteran, bini sampean niku adem, kate omahe sampean cedhek kali. Lek wis cedhek kali ku dekake lemut, hati-hati kok sampean terkena penyakit malaria. Niku durung dadi bojone, orang katene dadi dijaluk ndak oleh nang wong tuane. Aduh, lewara atine. Apa kok loro? Krana ndak weruh. Apa kekarepane Allah? Gagalno sampean katene rabi karo pacar ini ku ndak weruh. Kok andai kata tahu, ndak mungkin sampean akan sakit hati. Lek kebanyakan kula ambek sampean niku koyo ngeten. Duwe kekarepan napa mawon? Weh, bondo kadung akeh kok ndak berhasil. Loro ati, yakin loro ati. Itu watak manusia. Pencalonan ndak dadi pegel. Napa kok pegel? Krana ndak ngerti nang karepe Gusti Allah. Napa sing nyebabno awak niki ndak dadi? Apa hikmahnya dibalik awak niki mboten dadi niku napa? Dadi tetep pegel, di loro ati niku pun maklum. Karena kita-kita ini kelasnya orang yang tidak tahu dengan hikmah latar belakang mengapa usaha kita kok tidak berhasil. Kok andai kata tahu mboten pegel. Kok koyok Nabi Khidir mboten pegel. Nah krono ndak weruh pegel. Ya karena tidak paham, itulah yang menjadikan kita itu jengkel. Pegel ngalor ngitu. Waduh katini nuntut, katini ngini, katini monggo. Itu adalah usaha kayak panjenengan. Nek pegel ya pancene krana kula mbek sampean iki ndak ngerti nang hikmahe Gusti Allah mboten ngerti. Kula mboten nyalahaken. Monggo borong kersa. Andai kata kita tahu, wah, pasti kita enggak akan marah. Id lau futiha laka babul fahmi ina idzin la talazzata bi. Krana nek kata sampean niku ngerti bahwasanya di balik kita ketidakberhasilan cita-cita itu ada hikmah yang lebih bagus. Yo sapa sing katene ngamuk? Sampean kepingin kursi cilik, nang Gusti Allah digagalno, kelawan cara kursi ini kebakaran, entek ludes. Tapi masih kursi ludes iku Allah duwe tujuan. Allah membakar kursi yang kita inginkan itu tujuannya. Nang Gusti Allah, sampean iku kate dikai kursi sing luwih apik. Apa sampean katene loro ati? Yo ndak mungkin sakit hati dong. Arek pacaran, si A pacaran karo arek wedok B. Nemen cintai wis. Toto di tengah jalan diputus nang wong tuane. Loro ati apa kok loro ati? Krono ndak ngerti apa hikmah di balik itu. Kok si A iki ngerti digagal lo tunangan ambek B krono akan didapatkan seorang perempuan yang lebih cantik dan lebih kaya, lebih membantu kehidupannya, lebih enak dijak rundingan. Niscaya si A iki ndak bakal loro ati. Lapo katene loro ati barang kehilangan arek sing koyo ngono. Lan gentine mesti luwe api. Kecopetan duit 10.000. Kok andai kata dia tahu bahwasanya dengan kehilangan uang 10.000 dia akan diganti 50.000. Lah kok katene loro ati? Oleh loro ati pola iku lambe sampean iki ndak ngerti lek katene digenteni nang Gusti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Para bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, salalu putih dateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung pun pangapunten, mandang muga tantos ilmu sing manfaat. Adzan Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klo
1: keluarga muslim. Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pukul 6 sore. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

0: 93,1 FM. Prima Radio.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
2: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kabar keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jess Keluarga Sehat ya, atau kedidang do sore ke malam. Persembahan untuk ya susu kambing etawa keluarga sehat dan ada Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Jadi Zigo Magnesium Cream berbentuk krim keluarga sehat ya, dan cara dioles ya untuk memakainya di bagian yang sakit untuk persendian, atau mungkin yang punya asam lambung ya, darah tinggi, bisa banget keluarga sehat ya. Oke, satu dinam keluarga sehat ya, sambil menemani di seradi sore ke malam. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa tetap jaga selalu kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Satu dinam spesial di keluarga sehat Indonesia, jangan kemana-mana sayang. Selamat malam dan juga selamat menjalankan untuk ibadah sholat maghrib pagi yang menjalankan keluarga sehat. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati sholat malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tadi Ramah. Di musik ini baru masuk keluarga sehat ya. Terima kasih sayang kecinta ke semuanya yang sudah setia menemani. Atau di malam ini ya, malam yang luar biasa. Di malam Senin, besok kita sudah mulai beraktivitas kembali yang untuk anak-anak sekolah. Banyak tetap menjaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Dan untuk gerima keluarga sehat di dangdut sore ke malam, persembahan Zigo Magnesium Cream ya, produk ya terbaru dari Zigo ya. Ini keluarga sehat dengan bentuk gel. Jadi dengan cara di ini keluarga sehat Indonesia ya, dioles. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan seperti untuk persendian atau mungkin untuk darah tinggi, asam lambung, jantung, pernapasan, ini bisa dioles di bagian yang sakit ya, di tubuh ya, bagian yang sakit di keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa hubungi di call center kita atau informasi lebih lanjut ya. Bisa ya konsultasi pemesanan besok aja semua ke SB sama ke Raman Utara. Jadi yang mau sekalian boleh banget keluarga sehat ya. Mumpung banyak produk promo juga yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Oke, selamat malam keluarga sehat ya. Di malam ini terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream atau mungkin untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan produk-produk herbal lainnya. Selamat malam untuk gini keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk ya Zigo Magnesium Cream. Ada Pak Murlan Muara Sidang, jadi sudah ya langganan keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream dengan keluhan seperti bengkak ya, merah di area persendian. Jangan sampai kamu biarkan begitu saja keluarga sehat. Zigo Magnesium ya akan memberikan perawatan dengan cara dioles dan juga dipijat lembut pada area terasa tidak nyaman atau bagian yang sakit ya. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya akan merawat ya dan juga menjaga kenyamanan persendian kamu setiap hari keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, ada Putra Lingga sudah hadir juga di malam ini. Selamat malam juga ya, dan juga selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk ini keluarga sehat ya, salam saya selalu. Pokoknya tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Selamat malam juga ya, ada Butet dia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Bandar Lampung. Salam untuk ya Tante Dara Menem. Ada Mbak Neri, ada Maklum, Ibu Muslimah, dan juga ya semuanya untuk ya spesial buat Mas Niko Andreas yang ada di Metro Kibang ya. Semoga saya selalu untuk Bang Ajesnya, semoga makin sukses. Makasih pokoknya dedangnya surat terakhir dari Bunda Nur Halimah nih BC ya. Oke, langsung aja keluarga sehat ya, ada surat terakhir atau gini keluarga sehat ya spesial atau gini keluarga sehat menemani untuk ya istirahat malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Kangen, aku kangen. Kangen sama siapa sih? Ada siapa tadi ya? Ada Mas Akang Akhir. Akang Akhir yang ada di Kota Gajah ya. Selamat malam. Kamu kangen siapa? Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dagdag sore ke malam. Kirim salam buat Ninggeli Sedara Malang. Ada Jenita Putresti ya. Ada Maklum juga, Buddha Muslimah, Buddha Sri Superabdi. Untuk adjusnya terima kasih, hadir nuhun. Sami-sami terima kasih juga buat Butet dia ya. Terima kasih kembali sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Untuk di dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam ACS, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, waras waret.
0: Belum.
1: Belum, aduh kasihan deh gue.
0: Hah?
1: Hah?
0: Apa?
1: Siapa? Karena masih lapar, nggak berdaya aku jadinya.
0: Siapa?
1: Aku.
0: Yang nanya.
1: Informasi.
0: Oh, informasi. Pengumuman berarti ya.
1: Ya, pengumuman 17 Agustus tahun 45 ada hadiahnya ACS tebakan.
0: Hah?
1: Hah? Kok jadi ketularan?
0: Kata anakku enggak jelas, Mbak Neri.
1: Ini aku jauh loh. Kok nyampe ya?
0: Nyampe apa?
1: Tinggal di rumah.

0: Alah, emang kok.
1: Tapi jelas loh.
0: Alah.
1: Alah, aku tadi tuh sempat minta maaf sama Biko tadi.
0: Lo ngopo minta maaf?
1: Aku tuh udah seujan ya.
0: Siapa?
1: Aku gak berdosa sama si Biko tuh.
0: Apa iya?
1: Iya, kan kemarin saya kan siaran Biko ya.
0: Iki wong ngrungane enggak?
1: Apa ya?
0: Di depan.
1: Aku tuh kok mencet berapa kali dia nah, enak masuk. Loh, ini kok enggak masuk. Mencet lagi enggak masuk. Aku sambil duduk, sambil ngelamun. La ilaha illallah. Apa diblokir ya nomorku? Kok tega ya? Lah tak pencet lagi, enggak masuk. Enggak tahunya tuh nulisnya nomor tuh salah. Bawahnya tuh kurang yang 12 nya itu kan kurang satu ya. Aturan kan 08 12 12 12 12 3 kali 93 1 jendol ya. Itu 12 nya kurang satu. Jadinya kalau di telepon tuh maaf nomor yang ada 7 di depan menerima panggilan Anda terus. Astagfirullahaladzim. Sampai di dendang malam itu aja aku gak masuk karena gak bisa. Giliran tak lihat viral ngaji aku ketawa. Aduh, aku udah berdosa ini sama Biko. Aku udah minta maaf mau.
0: Curhat dong ma.
1: Iyalah. Ketawa aku jadi malu sama Biko ya.
0: Dendangnya ya. Ada rumah bambu.
1: Enggak ada ya rumah istana dong.
0: Hah?
1: Yang istana enggak ada dong.
0: Enggak ada, belum bikin. Enggak ada duit.
1: Terus ada apa lagi?
0: Hah?
1: Apa lagi?
0: Ada Mas Wigi.
1: Itu punya emak sekarang punya Nini Fang tahu.
0: Oh iya. Terus ya, udah dua itu aja, pilih yang mana?
1: Ya itu apa, pilih yang satu.
0: Ya udah itu dua tadi Mas Wigi sama rumah bambu, pilih yang mana?
1: Oh, aku minta ini aja lah.
0: Rumah bambu.
1: Iya, rumah bambu aja.
0: Okay, siapa tuh? Siap.
1: Ayo tua yang berpunya tua, yang berpunya itu telepon.
0: Ayo telepon gimana sih? HP-nya Mbak Chandra loh kayaknya tuh.
1: Ya bukan udah HP yang tuh. Rumah bambu aja lah ya.
0: Oke, okay, siap. Spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat Sera Alfa Vicky aja ya.
0: Hah?
1: Sera Alfa Vicky aja spesialnya yang jauh di sana.
0: Hah? Udah?
1: Udah.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng aja sih jaringannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sabar aja sih ya. Ya ngono kula nang ngobrol karo wong tuwa. Ekstra kesabaran. Selamat malam tadi keluarga saya nanti ya. Semoga satu ini juga tidak menguji kesabaran kok ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan?
0: Belum.
2: Kenapa?
0: Belum lapar. Kamu udah makan belum?
2: Nggak mau.
0: Kamu udah makan belum?
2: Belum.
0: Oh, kenapa?
2: Masukkan dulu.
0: Oh iya. Siap. Baru
2: nanti
0: ya, biasanya makan dulu biar ada semangat tenaganya gitu.
2: Iya, ada semangat.
0: Oh iya. Dendangnya ya.
2: Ya.
0: Dendangnya ada rumah bambu.
2: Ya.
0: Sama satu lagi.
2: Apa?
0: Lupa.
2: Lupa.
0: Ada kelana dari Bang Haji Romai Rama. Sama satu lagi.
2: Apa? Aku ingat kamu.
0: satu lagi.
2: Aku ingat kamu.
0: Nada-nada
2: apa?
0: Cinta.
2: Oh, kirain aku ingat kamu.
0: Enggak ingat aku.
2: Oh.
0: Yang mana?
2: Ya udah, nada-nada cinta.
0: Oke, spesial buat siapa?
2: Spesial buat
0: Siapa? Oke, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lia. Untung cuma 2 ya Bes ya yang nelpon ya. Coba kalau 4 apa 5. Luar biasa. Ya kita goyang lagi deh. Sayang kecintaku tadi ada ya gebuk bambu. Spesial untuk ya di Malam Kloter 3 sajian kemana-mana tetap di Dangdut Sore ke Malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
5: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
7: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Lampung senilai total 900 juta. Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung penanganan sampah serta pembangunan dan perbaikan sejumlah fasilitas publik di daerah tersebut. Bantuan CSR itu antara lain berupa 4 unit kontainer sampah, paving block untuk Masjid Istiqlal, serta pembangunan kebun edukasi berbentuk greenhouse. Seluruh bantuan tersebut dikelola melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Lampung Tengah. PLT Bupati Lampung Tengah Hikmah Koheri menyampaikan apresiasi kepada Bank Lampung atas dukungan terhadap pembangunan di wilayahnya. Hikmah mengatakan Pemkab Lampung Tengah berharap kerjasama dengan Bank Lampung dapat terus berlanjut. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan perbankan Bank Lampung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lampung Tengah Edi Supena mengatakan, tambahan kontainer sampah sangat dibutuhkan karena keterbatasan sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah. Menurut Edi, saat ini hanya 5 unit armada pengangkut sampah yang siap beroperasi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sarana persampahan khususnya kontainer masih cukup tinggi. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
5: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain.
0: Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Dangdut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Oke, masih di Pasar Wasigan dari Jalan Gawat Desa Taman Negeri Kecamatan Waibung Lampung Timur. Teman-teman keluarga sehat ya, terima kasih sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Untuk di malam Senin keluarga sehat ya, di tanggal 23 Agustus 2026. Patuban selamat malam. Untuk ini jera dong dari Nur Halimah. Spesial buat Mas AJS-nya. Terima kasih buat Patuban dan juga jangan lupa untuk keluarga sehat ya. Atau pastinya dapat ikan Zigo ya, magnesium krimnya keluarga sehat Indonesia. Atau kuasinya dapatkan di radio terima dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk dia keluarga sehat Indonesia yang mau COD pesan antar boleh besok aja, semua arah ke Seperti Banyak dan juga Raman Utara. Jadi untuk keluarga sehat yang mau COD silahkan, untuk promo ya juga masih banyak. Promonya bisa dapatkan untuk di radio terima dan juga jaringan saja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kirim keluarga sehat ya, salam sehat selalu. Tadi keluarga sehat ya, untuk promo ya pahlawan pembelian untuk ya untuk Selti masih gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis Zigo, beli 1 Morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, satu dedang yuk di malam ini. Spesial untuk ya Patuban, selamat malam dan pastinya selamat mendengarkan.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia, ya taunya hanya Zigo, ya susu. Jadi sekarang ada produk terbaru nih keluarga sehat ya, yaitu Zigo Magnesium Cream. Manfaatnya juga banyak sekali, apalagi untuk yang punya peradangan di persendian atau yang punya keju-keju linu, ya capek saat beraktivitas keluarga sehat ya. Bisa banget di keluarga sehat ya, untuk pastinya dioleskan secara merata, jangan lupa sambil dipijat-pijat halus agar untuk keluarga sehat ya Indonesia nanti merasakan ya manfaat ya. Jadi rasanya hangat-hangat gimana gitu keluarga sehat ya. Langsung aja keluarga sehat dapatkan untuk di Radio Trikarma dan juga jaringan. Waktunya just pamit sayang. Aja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Trikarma, bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bestinya aku. Jumpa lagi barengan sama Tria sampai nanti jam 10 malam ya. Kita asik-asikan, kita seru-seruan di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kae ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Mio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit.

0: Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jaringan minum Biosi pripun kok rawase?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun menika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

sih? 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali besok.

0: Besti, masih bareng sama Tria. Malam hari ini masih digoyang malam. Asik sekali, Besti. Malam-malam enaknya ngapain, Besti? Malam-malam enaknya pantengin aku aja ya. Sampai nanti jam 10 malam, Besti, yang mau gabungan bareng sama aku boleh banget. Masih aku tungguin kebersamaan kamu di 0812 12 12 9310. Halo, goyang malam.
1: Sekali Besti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neriku.
1: Apa kabarnya, Mbak Tria?
0: Alhamdulillah, aku baik banget. Mbak Neri, gimana kabarnya? Baik hatinya?
1: Oh, baik-baik banget. Aku selalu baik, selalu sehat, selalu gemoy.
0: Oke, okay. hatinya baik ya?
1: Oh, baik banget. Kok bisa lah ngomongnya kayak gitu?
0: Ya nggak apa-apa sih, pengen nanya.
1: Aku jadi curiga nih.
0: Enggak, aku pengen nanya kabar hatinya aja.
1: Oke. Iya. Tapi kayaknya itu ada sesuatu ya?
0: Enggak. Enggak, Mbak Neri, beneran enggak. Cuma tanya-tanya aja.
1: Aku udah nyambung tapi loh.
0: Udah nyambung ya. Paham ya.
1: Paham banget.
0: Oke, kalau gitu Mbak Neri mau dengerin dendang siapa?
1: Cinta luar biasa ya.
0: Oke, cinta luar biasa. Digoyang.
1: Digoyanginnya buat Bu Esena ya. Selamat malam ada Bu. Apa Mbak Wandilanya, Bu Maklum Intunya.
0: Oke.
1: Bu Sri Suprati ya, selamat malam.
0: Selamat malam.

0: apa tuh, Bu Ribut, Bu Susu Praktik, terus ada Bunda siapa, Mardiana, ada Bunda Sri Tanggamus ya, selamat malam.
1: Oke.
0: Terus ada siapa ya, Putra RA. Terus ada Dara Malang. Ada Lia, ada Genpa Marutinya, selamat malam.
1: Oke.
0: Ada Bu Muslimah ya, malam. Ada siapa tuh, Intus ya. Malam, ketemu Pak Warno. Buat semuanya aja lah ya Mbak ya, ini ribut ini.
1: Oh, oke, siap buat semuanya aja. Siap-siap Mbak Neri. Nah, ditunggu aja dendangnya ya Mbak Neri ya.
0: Oke, spesialnya buat yang lagi siaran aja lah ya.
1: Oke lah ya, terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng dari Ramadan Mbak Trianya, semoga sehat selalu panjang umurnya ya.
1: Oke, terima kasih. Ada Mbak Neri ya dari Kota Gajah sudah menyatu barengan sama Tria malam hari ini. Ada Syamrudin, selamat malam Syamrudin. Selamat tugas aja di udara ya, Trirama Lampung Merdeka, NKRI 81 Indonesia. Oh, selamat malam kembali. Ada Abdul. Nah, lagi apa Abdul kamu ya? Ini siapa ini? Ada Cikurnia. Hai Cikurnia, saya selalu buat kamu ya Ci. Ada Arya Dwi Chandra, halo kakakku, selamat malam, saya selalu ya. Ada Mbak Hatin juga, selamat malam Mbak Hatin, yang lagi ada di Bandar Lampung ya Mbak Hatin. Sehat terus pokoknya. Terus ada lagi ini Kozi alias Benjut Mangkuluweng, sudah menyatu juga di live TikTok ya Besti ya. Hey Bestiku, ya mau pantingin aku ya, boleh ya, mau gabung di TikTok juga boleh Besti. Kamu gabung aja di Radio Trirama FM Besti, kamu cari aja kalau live kita ada. Kamu langsung masuk aja, kamu bisa ikut absen barengan sama aku ya. Atau juga kamu bisa gabung di Wawa di 08 12 12 12 931 0. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, thank you ya Ci. Merdeka buat kita semuanya. Selamat bergabung kembali ya buat besti-besti aku. Ada Novita Sari juga. Hai Novita Sari, kamu dari mana Novita Sari? Diam-diam aja ya. Thank you loh ya udah tap-tap dari tadi. Sapa-sapa dong kak ya buat Beduk sama Bapak Nyoto dari Abdul Hamin di Toto Harjo. Hei, kamu gak lagi nonton orkes kak di Toto Harjo? Kayaknya di Toto Harjo ada orkes ya malam ini ya. Terus juga aku mau ucapin selamat malam ada Mbak Supana. Masih adakah dirimu Mbak Supana? Ada Didi Mulyadi, juga ada Hendri Setiawan. Selamat malam aja ya besti aku ya. Apa Cin? Ntar aku baca dulu komenan kamu ya Cin ya. Oh, dipanggilnya Nia aja. Oke, boleh Nia. Emang kalau manggilnya Ci kenapa? apa? Nunggu lagi boleh Mbak Hatin ya. Mau nungul juga boleh. Aku lagi nonton Katria. Ah, thank you loh Abdul ya. Kamu lagi gak nonton orkes ya. Nontonnya aku aja. Hemat soalnya ya. Soalnya kalau nonton orkes gak hemat. Harus itu loh, harus bawa sangu buat beli somai. Belum lagi nanti buat nyawer biduannya. Iya kan? Jadi kamu udah hemat aja nontonin aku di sini ya. Hendri apa? Oh, dari SB6. Hendri bergabung juga barengan sama aku. Thank you ya Hendri ya. Oh, setiap hari nih ya panggilnya. Baiklah nih ya. Aku akan memanggil kamu nih ya. Tapi kamu cowok ya? Cowok atau cewek? Atau kakak Nia ya, atau mbak Nia gitu ya. Selamat malam ya besti aku ya. Yang mau gabungan lagi bareng sama aku boleh ya. Sambil aku mau cek dulu satu penelpon di belakangnya. Halo, gue yang malam.
2: Asik sekali besti.
1: Iya, ada Grandpa. Sehat Grandpa?
2: Ya.
1: Sehat Grandpa?
2: Iya, sehat.
1: Sehat.
2: Dia gimana?
1: Aku sehat banget dong.
2: Syukur kalau begitu.
1: Iya. Udah mam? Aku udah mam tadi sore.
2: Oh gitu.
1: Grandpa udah makan.
2: Chandra nemani di situ?
1: Ada, tapi lagi di luar.
2: Oh, lagi cari angin?
1: Enggak, lagi makan.
2: Oh, makan di luar?
1: Iya, makan itu di luar, maksudnya di luar studio.
2: Oh, kirain cari makan di luar.
1: Enggak. Lagi makan di dapur.
2: Pada masak sendiri ya.
1: Iya, masak apa, Dek? Masak apa? Enggak tahu, Chandra, itu masak apa. Goreng telur kali ya.
2: Nah, Tria?
1: Tria tadi makan pakai telur goreng juga.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya, okay. Betul. Grandpa, apa?
2: Iya.
1: Dendangnya apa?
2: Aku minta itu cinta merah jambu.
1: Oh, cinta merah jambu. Boleh dong digoyang dulu, Grandpa.
2: Tak goyang yang pertama untuk Mbak Neri tadi yang sudah nyinggol. Terima kasih.
1: Oke.
2: Dan selamat mendengarkan. Dunia tidak selebar katok kolor, Dek. Jangan sedih.
1: Jangan sedih, mati satu tumbuh seribu.
2: Ya iya, harus gitu dong.
1: Nah, iya dong.
2: Tak lanjut.
1: Boleh buat siapa lagi?
2: Buat ini Ceng Rumiasih di Tugu Kuning.
1: Okay.
2: Selamat malam. Ha-ha. Selamat mendengarkan. Sambil nunggu tokonya.
1: Oke.
2: Juga tak lanjut buat ini Pak Supri dan Mbak Daryati ya. Udah istirahat atau malah lagi sibuk ini?
1: Nah ini belum ada kabar ini ya.
2: Tolong kabarin Pak Supri. Selamat malam dari Grandpa. Tak lanjut buat ini yang martabak 999 itu siapa?
1: Mbak Yuan.
2: Oh iya, selamat malam Mbak Yuan ya.
1: Yes.
2: Selamat sibuk saja, mudah-mudahan saja laris manis. Juga salam untuk Mbak Yem Parera. Selamat mendengarkan, lama kita enggak ngobrol di udara.
1: Iya.
2: Tak lanjut buat ini Neng Dia Jaladara. Kemudian siapa itu? Mama Bagas.
1: Iya.
2: Selamat malam. Dan ini aku kirimkan yang ada di Lampung Tengah. Di Oman Agung.
1: Oke.
2: Anak wedok Angeli. Selamat malam. Selamat lagi ya Panduk, kok enggak nongol di udara tadi. Juga untuk adikku yang cantik Cik Lumintu. Selamat mendengarkan. Ini untuk Ceng Sri Suprapti juga di Oman, selamat mendengarkan.
1: Oke, spesialnya ibu-ibu buat siapa, Grandpa?
2: Spesialnya buat Duk Triat dan Duk Chandra.
1: Oke.
2: Yang rukun.
1: Iya
2: dan
1: dong.
2: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam, Grandpa Panteng Radio.
2: Terima dong.
1: Oke, terima kasih ada Grandpa Maropi sudah menyatu barengan sama Tria ya. Nah, pokoknya semuanya disenggolin ya. Mudah-mudahan pantengin juga malam hari ini. Aku ucapin selamat malam kembali ada Mbak Yuni. Hai Mbak Yuni. Sehat-sehat selalu Mbak Yuni ya. Hai, tak dolan dulu ya. Salam ke yo karo bestimu. Oh siap ya Kozi. Nanti aku salamin buat besti aku. Salam juga buat Grandpa ya Kak ya. Siap Grandpa, dapat salam dari Mbak Hatin. Ada Tobirin, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu juga buat kamu ya Tobirin. Ada Iqbal Maulana ya. Iqbal Maulana kan ya. Mana tadi ya, hilang lagi ya. Nah, Iqbal Maulana Banten, waalaikumsalam. Sudah menyatu juga barengan sama aku. Kak Erwan juga selamat malam Kak Erwan, thank you. Salam juga buat semuanya yang lagi pada panteng ya. Siap nih ya. Nanti aku salamin ya buat semuanya. Nanti yang kalau ada yang nelpon lagi, nanti aku titip salamnya ya. Nia ya, dari mana Nia? Dari Tanjung Kesuma. Tapi orangnya lagi gak ada di Tanjung Kesuma ya. Iwan Mangun yang ada di Toto Harjo tadi ketinggalan sapa-sapanya, boleh. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya untuk sapa-sapanya ya besti ya. Yang lagi mau otw main nih, hati-hati di jalan besti aku. Yang lagi otw di jalan ini ya, mau mungkin kemana kayak gitu ya, tetap selalu berhati-hati. berhati-hati dalam berkendara juga. Pentingnya lagi santuy-santuy aja, ikut gabung bareng sama aku boleh loh bestie ya di 0812 12 12 9310. Aku temenin kamu sampai nanti jam 10 malam ya. Maklum, sabar atuh maklumku, sayangku, cintaku ya. Nanti di segmen berikutnya aku buka lagi teleponnya. Jadi tenang aja, gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
9: Asik sekali, Besti.

0: Lesti Besti aku masih bareng sama Tria dong malam hari ini ya, jam 8 lewatnya 43 menit. Besti, tenang, aku masih bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya Besti. Sambil aku mau cek dulu ya untuk Besti aku yang sudah ikut bergabung. Sabar cintaku, kita mau cek satu-satu dulu ya. Kita mau buka wawanya dulu di 08 12 12 12 9310. Kakak cantik, aku mau request lagunya dong. Butuh Tati Tayang, Ayu Ting Ting. Oh iya, Tati Tut ya. Mbak Hatin, terima kasih Mbak Hatin. Nanti aku puterin spesial buat Mbak Hatin ya. Digoyanginnya buat seluruh pendengar Trirama aja. Buat Katrianya, terima kasih. Sama-sama Mbak Hatin. Ada Mas Supana juga. Mantul, ada Ibu Suprapti juga. Selamat malam, sudah menyatu aja barengan sama aku. Yuk guys, kita mau sapa satu penelpon dulu. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai, ini siapa? Pur Kentung.
1: Iya benar Tria.
0: Iya benar. Sehat Mas Pur?
1: Alhamdulillah sehat warak.
0: Alhamdulillah sehat warak waras ya.
1: Iya.
0: Siap deh kali gitu ya. Mau dengerin denang siapa Mas Pur?
1: Lagunya yang Kereta Malam ya.
0: Oh, cuki cuki cuki cuki cuk, kereta berangkat.
1: Kalau enggak Triate yang nyanyi sampai habis.
0: Pernah sekali, ahai. Enggak deh. Yuk digoyangnya buat siapa tuh?
1: Goyangnya buat Pak Miswani RT Manmalem.
0: Oke.
1: Buat Yusarti sama Yumarni dekat Manmalem. Yasih Manmalem.
0: Selamat malam.
1: Buat Mbak Kastam, Mbak Ngatio, Mbak Kamas juga Manmalem.
0: Oke, selamat malam.
1: Buat Mandumintu, Pak Warno, Bu Esena, Manmalem.
0: Selamat malam.
1: Bu Muslimah, Nelin, Bu Suprapti juga mat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Pak Farti dan Bu Farti mat malam. Dan Kang Lawi malam juga.
0: Oke, selamat malam kembali.
1: Buat semuanya celah Tria yang panteng bernama mat malam.
0: Oke, siap dia buat semuanya aja. Spesial dulu dong Mas Pur.
1: Spesialnya buat Tria. Ntar kalau punya cowok jangan perbutan ya Mas Chandra.
0: Aman sajalah.
1: Yaudah, makasih waktunya Tria.
0: Sama-sama Mas Pur panteng radio.
1: Panteng drama dong Besti.
0: Terima kasih ada Mas Pur ya, sudah menyatu barengan sama aku dong. Hai, ada Bapak Yafika mau minta denangnya Wasiat Cinta. Oke, coba nanti aku cek dulu ya. Besti, kamu mengintip aku ya Besti ya. Herianto, wah terima kasih ya udah nonton selama 50 menit, mantul. Ada Mas Gendut Lampung Barat, selamat malam kembali Mas Gendut. Sehat-sehat selalu ya. Iwan mau dengerin lagu apa nih? Cinta Dari Seberang. Oke, coba nanti aku cek dulu ya. Kalau masuk nanti aku puterin. Yang penting kamu gak boleh kemana-mana. Gak boleh pergi. Apa kabar? Aku baik dong Besti. Sehat-sehat juga buat semuanya ya. Saman Rembo mau kirim salam boleh buat Mbak Daryati yang lagi lihat Katria live. Iya kah, mana Mbak Daryati? Tunjukkan pesonamu Mbak Daryati. Sama Mas Tri Sujadi yang ada di unit apa yang ada di mana ini Saman Rembo. Tunjukkan pesonamu dong. Pokoknya kudu enak lo lagune. Iyalah apa sih sama renek gawakmu ya. Kangen Pasar Goyang. Ya besok dong ikutan sama Duo Miau ya. Pagi jam 8 sampai jam 10 pagi ya Herianto ya. Kok Herianto sih? Dan bagus ya. Jangan lupa besok gabungan sama Duo Miau. Thank you ya Herianto ya. Masya Allah tabarakallah. Sehat-sehat selalu ya. Oh benar, sama Rembo yang di unit. Oke, salam ya buat Daryati, buat Mbak Daryati sama Mas Tri Sujadi yang ada di unit. Salam, pokoknya awas lo gak disalamin lo ya. Saman Rembo, awas lo.

Mbak Supana apa Mbak Supana? Salam buat Bunda Kristin Lumintu, Ibu Lili juga. Oke, thank you Mbak Supana. Ibu Suprapti juga selamat malam ya, sudah bergabung barengan sama aku. Nanti lagi dilanjutin, Mbak Isti gak usah kemana-mana ya. Masih banyak waktu 1 jam ke depan lagi. Gak usah kemana-mana, gak usah kemana-mana terus ya. Udah pokoknya Mbak Isti disini terus barengan sama Tria di Goyang Malam. Asik sekali Mbak Isti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisi Haga, sehatkan negeri. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyogistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, kebakaran melanda kawasan hutan lindung di Pemangku, Tengah Pali, Pekon Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan untuk membersihkan daun dan lahan kering sebelum akhirnya merambat dan masuk ke kawasan hutan lindung yang berada dekat permukiman warga. Warga bersama aparatur Pekon, Babinsa, dan Babin Kamtibmas langsung melakukan upaya pemadaman. Namun, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, medan yang curam dan sulit dijangkau, ditambah keterbatasan sumber air, membuat petugas dan warga harus menggunakan peralatan seadanya. Untuk mencegah api semakin meluas, warga berupaya memutus jalur api agar tidak merambat ke kawasan hutan lainnya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, api berhasil dikendalikan dan kondisi di lokasi dinyatakan aman. Aparatur Pekon Sukabanjar menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama di sekitar kawasan hutan lindung. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam dan terkendali agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
2: Adit, sudah main HP-nya?
3: Tapi Bu, aku mau main game ini.
2: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
3: Tapi aku nggak mau.
2: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
3: Wibu.
2: Adit.
4: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
2: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
4: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
2: Oh, iya, Bu.
4: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
2: Oh, iya, Bu Rina.
4: Sangat membantu pokoknya.
2: Ah,
4: coba deh,
2: betul,
4: kasih jamu tetes baking.
2: Oh.
4: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
2: Oh,
4: bahkan
2: iya,
4: juga
2: iya,
4: bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
2: Serius nih, Bu Rina?
4: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
2: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
4: Iya, Bu. Sama-sama.
2: Saya segera coba jamu tetes baking.
0: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal BOC DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Masih digoyang malam, asik sekali bestiku. Ya udah jam 9 lewatnya 15 menit besti. Ya senang ya. Requestannya udah pada numpuk banget di besti-besti aku, pada gak sabaran ya. Sabar sayangku, cintaku. Hai Kozi, kamu kembali lagi bersama aku. Apakah kamu sudah pulang atau kamu lagi di tempat tongkrongan ya, sambil pantingin aku. Pak Sumiran dari Saputi banyak juga, selamat bergabung aja Pak Sumiran. Sehat-sehat selalu ya Pak Sumiran. Ada Hartowo 22 dari Mesuji, standby cantik. Wih mantul, pokoknya besti-besti aku yang selalu standby ya di TikToknya Radio Trirama FM. Hai Marzuki, selamat malam Marzuki. Sabar ya sayang-sayangku yang belum keputar dendangnya ya. Kang Kirun juga masih setia, dan bagus masih setia juga barengan sama aku. Ihwan Uhuy, ada Mbak Iis dari Gaya Baru 3 juga masih setia dong temenin aku malam hari ini. Yang aku temenin sambil bobo juga ya. Sambil bobo ya. Nanti bisa bobo enggak nih? Jangan-jangan aku masuk dalam mimpi kamu nih ya. Halo goyang malam. Oke, terima kasih. Hai Mas Ayib, gimana kabarnya kamu Mas Ayib? Sehat selalu ya. Terus juga ada Cahaya dari Bumi Nabung Selatan menyatu juga. Bambang juga selamat malam Bambang. Oh lagi tempatnya mbakku loh. Oh gitu Kozi, baiklah kalau gitu salam buat mbakmu ya. Sehat-sehat terus. Halo goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai Besti ku, cintaku sayangku, malu mintu, gimana kabarnya?
1: Iya kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sehatnya dok?
0: Aku sehat banget.
1: Amin
0: dong. Amin. Ma, mau dengerin dendang apa? Ini aku punya dendang yang udah aku siapin. Kalau mau request boleh.
1: Rindunya hatiku.
0: Oke, coba nanti aku cek dulu kalau masih cukup waktunya diputerin nanti ya, Mak ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, digoyang dulu, Mak.
1: Salamnya buat Grandpa Maruti. Malam Mbak Neri Kota Gajah, Kampur Kentung juga malam. Ada Pak Jumiran, ada Pak Jumiran, ada Pak Paeran juga malam, Kang Heri Pasing.
0: Oke.
1: Ada Putri, Mami Melda malam, Mami Melda.
0: Oke.
1: Bunda Kristin juga malam. Ada Supriyati ini, Mak Yare, Bunda Ulpa, Mama Ulpa. Bunda Lili, Mama Lili.
0: Oke.
1: Sama Bunda Ulpa malam. Terus ada Bu Suprati juga malam. Ada

0: Mas Broto, Mas Wiki, Mas IPW tak ayar juga malam. Ada mbaknya di Kota Gaca, Sampun, Wawu, Penjaga Cinta malam.
1: Okay.
0: Terus ada Mas Depa, Putra LA, Julius juga selamat malam. Bu Watini, Bu Rumiase.

0: Din Mary Susanti, Bu Ediana Lek Turino Mbak Jari malam, Yuhartati Kang Darjo juga malam, terus ada apa itu yang Mbak Tuban malam juga.
1: Oke.
0: Terus ada

0: buat semuanya aja lah. Malam.
1: Siap, malam buat semuanya aja.
0: Siaran, ya.
1: Iya, terima kasih malumin tuh. Heeh, Pateng Radio.
0: Pateng Drama dong. Suwun, Tria.
1: Sama-sama, ada malumin tuh sudah menyatu dari Pariagung ya, Besti ya, barengan sama aku dong. Ada Pak Tuban. Hai Pak Tuban, malam juga maklum. Semoga sehat selalu ya. Ha-ha, kita sapa lagi yuk. Halo, goyang malam.
2: Selamat malam.
1: Hai Cak Kirun, akhirnya masuk juga barengan sama Tria nih Cak Kirun.
2: Oh, betul banget.
1: Baru juga nongol dari TikTok tadi ya Cak Kirun.
2: Oh benar.
1: Oke baik. Cak Kirun mau dengerin dendang siapa? Ikutan aku aja apa?
2: Oh, ikutan Mbak Tria aja ya.
1: Oke siap, digoyang dulu buat siapa Cak Kirun?
2: Yang baru turun siapa itu tadi?
1: Tadi ada Maklumin tuh.
2: Ada Maklumin tuh ya, selamat malam.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada Bunda Supriyatini ya, selamat malam juga.
1: Oke.
2: Terus ada Bu Muslimah, selamat malam.
1: Mm-hmm.
2: Lanjut ada Mbah Rinnya juga, selamat malam.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada Putra Nyong Nyong ya, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
2: Salam selanjutnya buat semuanya aja Mbak Tria ya.
1: Oh siap, Cak Kirun, terima kasih kebersamaannya.
2: Oke,
1: siap, Panteng Radio.
2: Panteng Drama dong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Cak Kirun sudah bergabung barengan sama aku ya. Nah, terus juga ada Bu Ediana dari Veteran. Malam sayangku yang cantik, ada Bu Ediana hadir absen way ya. Nah, terima kasih ya Bu Ediana sudah menyatu barengan sama aku. Halo, goyang malam.
3: Masih kita kali besi.
1: Juliet, gimana kabarmu?
3: Lagi sariawan deh.
1: Ih, lagi sariawan. Kurang vitamin ini. C itu mah.
3: Enggak, ini kurang daging jadinya lidahnya digigit.
1: Ya ampun, ya ampun.
3: Ngomongnya susah ya.
1: Ngomongnya susah ya. Ya udah yuk. Dendang apa ikut aku aja apa gimana?
3: Masih bisa nih.
1: Ini aku punya, ini kalau siapa tahu ada yang masuk ya. Ini aku punya mimpi manis. Engkau bukan Rahwana.
3: Siapa?
1: Engkau bukan Rahwana, ada
3: ya, wasiat. Siapa bilang saya Rahwana?
1: Ada wasiat cintaku. Sama ini ada rindunya hatiku.
3: Rindunya hatiku aja lah ya.
1: Oke, siap Julius, digoyang dulu dong.
3: Siapa ya?
1: Hah?
3: Kakirun ya?
1: Bukan, rindunya hatiku tadi maklumin tuh.
3: Barusan siapa ih?
1: Oh, barusan ya Cak Kirun.
3: Fokus ya, Tria, fokus Tria.
1: Bukan, suara kamu tidak jelas, Julius.
3: Masa ya?
1: Iya.
3: Makanya itu loh, ini gak enak banget ini.
1: Itu lidahnya sambil diangkat kalau ngomong.
3: Ya. Ini unik sekali ya. Saya buat semuanya saja lah ya. Besok aja.
1: Ya, oke lah buat semuanya aja.
3: Buat terima kasih. Sama tugas, sama Tria, terima kasih. Dadah,
1: Panteng Radio, Panteng Tri Ramadhan. Ih kamu mas mati-matiin telepon aja Julius ya. Terus juga aku mau ucapin selamat malam lagi buat siapa ini ya yang belum kesapa, Mbah Marno. Hai Mbah Marno, hadir dari Simpang RR Patung Bima, mau minta dendangnya apa? Ikut aku aja ya. Ada Saidi, selamat malam dong, sudah menyatu juga bareng sama aku. Cahaya, lagunya udah disiapin apa nih? Tadi ada Mimpi Manis, ada Engkau Bukan Rahwana, Wasiat Cintaku, dan juga Rindunya Hatiku. Sok atau dipilih aja ya, mau dengerin dendang yang apa. Terus juga ada siapa lagi? Coba yang belum kesapa, Besti kayaknya udah kesapa semua ya Besti ya. Ya udah kalau gitu Besti ya, kamu gak usah kemana-mana, di sini terus ya barengan sama Tria di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini. Anda ini.

0: krim pancen indah tenan.
1: Saya temenan je.
0: Zico krim pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zico krim niko?
0: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zico krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zico krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico krim supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

terima kasih untuk kebersamanya malam hari ini ya. Requestnya udah aku puterin ya. Mungkin ada beberapa yang udah request tapi gak bisa aku puterin, mohon maaf ya bestie aku ya. Mudah-mudahan besok bisa diputerin lagi, atau juga nanti bisa request lagi di program berikutnya. Mohon maaf ya bestie-bestieku yang udah pada request nih, yang udah pada masuk juga di TikTok Radio Trirama FM. Gak bisa aku puterin semuanya ya sayangku ya. Ada Pak Gatot dari Trimulyo Mataram juga, selamat malam aja Pak Gatot. Mohon maaf juga buat bestie yang sudah ikut menyatu di telepon, ya mau gabungan barengan sama aku, gak bisa keangkat semuanya ya bestie ya, karena memang waktunya gak cukup. Cuma sampai jam 10 aja aku temenin kamu bestie. Gak apa-apa banget ya bestie ya, gak boleh bersedih ya. Nanti dilanjut bareng sama AJS di album Nostalgia dari jam 10 malam sampai jam 12 malam nanti. Akunya pamit ya bestie ya. Terima kasih Mang Jaja Somai sudah pantengin aku. Mbak Lulu juga thank you. Terus juga ada siapa lagi, coba aku absen dulu ya sebentar ya. Ada Bapak Yafika juga thank you banget sudah selalu pantingin. Ada Bapak Anton dari kolam renang Telaga Putri. Terus juga ada Om Yusuf juga thank you. It's me Alexa juga thank you. Ada Goge juga thank you banget ya sudah menyatu bareng sama aku dong malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali bestie. Langsung aja aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayangku.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk keluarga sehat ya? Jumpa kembali di malam Senin atau di tanggal 23 Agustus 2026 keluarga sehat ya. Aja sekalian teman-teman keluarga sehat ya. Sampai jam 12 malam nanti persembahan untuk ya madu agarilus keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh banget sayangku cintaku ya. Untuk di 08 12 12 11 310 atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM keluarga sehat. Satu didang wali di perjuangan kita keluarga sehat ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan madu agarilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Persembahan madu Ageri Lusih. Ada madu pala, nomor fit lembu dan juga madu hitam pahitnya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di sempat tadi di malam ini ya, punya permasalahan ya untuk kesehatan atau mungkin untuk menjaga kondisi kesehatan keluarga sehat ya, madu Ageri Lusih juga sangat bagus ya, bagus sekali. Saya dikonsumsi setiap hari keluarga sehat ya. Pak Anton, arigasnya katakan sejujurnya. Oke, siap. Atau Grimoni juga selamat malam. Atau kedendangnya dari Bunda Yunisara. Dan untuk Grimoni keluarga sehat ya, selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan tentunya atau madu Ageri Lusih ya. Pak Endro, selamat malam. Pak Endro, maaf ya gak bisa angkat telepon. Jadi untuk yang telepon, maaf ya besi ya. Cukup WhatsApp ya, atau juga nanti di Facebook saja keluarga sehat ya. Ada Bunda Ulfa ngintip ya, dulu AJS ya, siap. Oke, dan untuk di malam ini juga ada Pak Saryono ya, request lagunya Tak Ingin Sendiri dari DNP Sisa Keluarga Sehat ya. Tak ingin sendiri. Tak ingin sendirinya ditunggu ya untuk Pak Saryono. Untuk Kedimon juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk madu Ageri Lusihnya ya, Mang Jaja atau gendangnya ya dari Betaria Sonata, hati yang luka. Yang penting hatinya gak luka ya Mang ya, judul lagu aja ya. Terima kasih buat Mang Jaja yang ada di Tegal Leo Superbolinggo, sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia. Arsoban madu Ageri Lusih keluarga sehat ya. Ada madu pala, madu no profit, lambung dan juga madu hitam pahit ya. Dan untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan ya, bisa konsumsi madu Ageri Lusih ya. Untuk madu lambungku, ini manfaatnya untuk penderita asam lambung mahget ya. Ada madu no profit ya, madu no profitnya manfaatnya bisa mengatasi asam urat, rematik, sebrosis, pengapuran, kebas, lino, persendian. Dan juga ada madu hitam pahit yang punya kolesterol, darah tinggi, stroke ya, bisa konsumsi keluarga sehat. Yang terakhir ada madu pala untuk yang susah tidur, sering migrain, untuk kecerdasan otak anak juga sangat bisa banget. Konsumsi sehari 3 kali, dosisnya 1-2 sendok ya. Konsumsinya sebelum makan ya keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga selamat malam yang sudah mendapatkan untuk madu Ageri Lusihnya. Yang mau COD boleh besok aja semua ke Seperti Banyak dan juga Raman Utara ya. Selamat malam, terima kasih Bunda Ulfa ya. Selamat beristirahat. Dan juga ada Mas Huri, terima kasih Mawar Merah. Salam-salam boleh kan Mas? Boleh Pak Anton mah, apa sih yang gak boleh ya, emang acaranya kan untuk salam-salam dan juga request. Terima kasih. Dan untuk ini keluarga sehat ya, langsung aja spesial untuk Grimal keluarga sehat ya, spesial menemani di serat malam di album Nostalgia persembahan madu Ageri Lusih.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari, membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Kita ingin sendiri keluarga sehat. Iya dong. Malam ini aja Jess ingin ditemenin sama keluarga sehat. Semoga dendeng-dendeng yang sudah Jess hadirkan di malam keluarga sehat bisa menghibur menemani di serat malam di album nostalgia persembahan Madu Agar Lesing. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani di album nostalgia persembahan Madu Agar Lesing keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga waktu sudah menjaga demenin 40 di jam 10 ya.

Oke, jadi untuk keluarga sehat di Indonesia di sobat tadi di Malu ini yang punya permasalahan ya untuk kesehatan, bisa banget pokoknya keluarga sehat ya. Pada Garilus bisa dikonsumsi rutin sehari 3 kali untuk pengobatan. Untuk pencegahan cukup sekali saja. Emang bisa dikonsumsi setiap hari aja? Bisa ya. Bisa pakai banget keluarga sehat ya. Dan untuk di Malu juga terima kasih untuk sayangku cintaku semuanya sudah setia menemani di album nostalgia tentunya. Dan untuk krim keluarga sehat ya, selamat malam untuk krim keluarga sehat yang sedang menyatu, Mas Yogi bangga nyimak sambil patroli arah Taman Negeri. Semangat selalu untuk krim keluarga sehat ya. Malam ada Kang Ogi PLN, salam begadang malam. Ada kan lagunya dong, gelas-gelas kaca. Atau grup PLN pokoknya semangat ya, apalagi yang lagi patroli di malam ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Romi dari Rumbia Pusat dia requestnya dong, aku ingin pulang. Kalau enggak ya biarlah bulan bicara. Salam buat semua fan Tri Rama dan kru-kru Tri Rama saja. Thank you, terima kasih untuk Bung Rumi yang ada di Rumbia sedang menyatu di mana keluarga sehat ya. Untuk di album nostalgia persembahan madu agar dulunya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Selamat malam ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Jess ya, dari Subuti Rahman hadir. Thank you. Selamat malam juga ada Pak Yafika. Aku yuk hadir no. Iya iya no, kudu no. Ada Din Bagus juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat yang masih setia menemani di album nostalgia atau persembahan.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan

0: bahan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga Madu Hitam Pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Mas Ulan Zigen dari Jalan Gawah Desa Taman Negeri Kecamatan Woi Bengor Lampung Timur. Masih di 103.1 FM keluarga sehat ya. Tapi kali ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dijamin bisa ya meningkatkan stamina, menguatkan libido, dijaga reisi, mengobati ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan ya. Kalau ini itu juga meningkatkan daya tahan tubuh dan juga melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Mengandungkan sperma keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Atau yang ingin dapatkan, silakan dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya sayang. Apalagi untuk keluarga saya di Mojo, dia boleh besok aja semua arah ke Seperti Banyak dan juga Raman Utara. Jadi mau sekalian juga bisa banget keluarga sehat ya. Walaupun masih ada promo juga, beli satu gratis satu ya. Oke, dan untuk yang keluarga sehat di Indonesia, terima kasih sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Satu dendang yuk di malam keluarga sehat ya. Untuk Bu Muslimah tadi udah tabajain semua. Bu Muslimnya nongolnya telat. Jadi baru tak baca ide malam ini ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja ya, sih gimana kabarnya? Sehat dong, alhamdulillah. Halo guysnya, kau tercipta untuk go. Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Atau kajiannya semoga berkah umur ya. Murah rezeki begitu juga untuk keluarga aku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampung. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus.
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: Bu.
2: Kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia masih setia menemani untuk di album nostalgia keluarga sehat ya, persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu yang sudah disempurnakan untuk formulasinya keluarga sehat ya, yang sebelumnya bernama Madu Kuda Cingkrak, sekarang menjadi Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Terbuat ya dari 100% bahan herbal, sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jika dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, ini lebih ya, hasilnya lebih maksimal lagi. Mungkin bisa dirutini selama 2-3 hari atau 4 hari keluarga sehat ya, 1 sendok sebelum tidur. Nah, nanti baru ya untuk di hari ketiga atau ke hari keempat, bisa keluarga sehat langsung praktekkan ya, 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk dimu keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu ya Tri Rama KJ, mumpung masih ada promo juga, beli 1 gratis 1, dan pastinya promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur, Lampung Timur.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya dari Ija untuk di malam Senin di tanggal 23 Agustus 2026. Ya kerasa sudah di menit terakhir sayang, waktunya aja juga harus pamit ya. Masa sebelumnya kalau benar ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, aja saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Trirama.

0: Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summalhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda warrahmah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Kula judule niki mesti tahun baru. Bu, jenengan kalau wingi nggih trompetan? Mboten. Jenengan nggih kebut-kebutan? Mboten. Bapak-bapak nggih bledosan merconan? Mboten. Tahun barune santri niku, tahun barune wong Islam niku satu Muharram. Mboten nggih, nggih. Bukan satu Januari. Apapun cerita, setiap orang yang masuk di tahun baru niku kudu ndonga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Betul? Jenengan nggih pun ngoten? Sampai direwangi sapa sing iso poso? Apa meneh kok sakulan blejet bulan Muharram? Gak iso sakulan, seminggu gak iso seminggu, rong dino gak iso rong dino, sedino. Ganjarane kathah, dungane panjenengan diijabah. Allahumma amin. Sebab wulan suro jare wong Jawa niku mboten wulan sial, Bu. Wulan suro niki wulan bagus. Allah ngandhapaken siraman maunah dateng sedaya umat. Mulane dongane 10 sura, dongane doa asyura nggih, niku panjenengan leren nyebut asmane Allah niku mboten namung Allahumma, tapi Allahumma ya Allah panjenengan zat ingkang paring pangapunten dateng sedaya ambiya wal mursalin. Dateng mriku disebut mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Yunus, sedaya njenengan sebut ulama-ulama muru iku lo kali panjenengan sebut asmane Allah, ungkap pertolongane Allah supaya maksudnya mboten kok ngeling-ngelingno Allah tapi ngeling-ngelingne kula kali panjenengan. Nabi Nur Yunus niku nabi sing nyuwun sewu saking putus asa umate podo bandel melayu arep ninggalne umate. Panjenenganipun nitih kapal tapi kapale kebeken dioclok arisane, sapa sing isok namane disebut mencolot sebab kapal iki arep tenggelam nek gak dikurangi. Akhire nyuwun sewu berkali-kali dikocok niku Nabi Yunus engkang dipun sebut asmane. Akhire Nabi Yunus dibuak dateng laut, dipangan iwak, dijak nyelam sampai 7 lautan. Sudah dulman dulman dulman, sudah gelap-gelap. Wis sande ala peteng nok jero wetenge iwak ya peteng, digawa slulup tenggone 7 lautan nggih tambah peteng. Tapi Allah Maha Pengasih datang meriku tanggal 10 Muharram, Allah paringi pitulung Kanjeng Nabi saged medal saking wetenge iwak. Alhamdulillah. Dadi jenengan aja wedi kalih bulan suro. Bingung arep mantu besane dikandani suro jeng. Nek nyeluk besane jeng napa jeng napa terus pundi Pak? Wis sabar wae, sabar kok kesuwen, pokoke lek gak sida saiki batal. Batal yo wis pokoke aku wedi bulan suro. Niku salah nggih. Panjenengan perso dateng mriku disebut ya Allah, panjenengan engkang paring pangapura dateng Nabi Dawud. Nabi Dawud dosane napa, Bu? Dosane napa, Bu? Bukan dosa niku ujian. Nabi Dawud niku nate dados hakim dateng negara itu pada saat niku. Nabi Dawud bojone niku 99. Tapi begitu ketemu salah satu petani dengan istri yang cantik, Nabi Daud ngomong, bojomu kayak no aku. Wonge sing ndek bojo nangis, Bu. Pak jenengan nek bojone disuwun parung apa mboten? Kok semlengeren, Pak? Jare bapak-bapak pujarno mecek ganti. Jal dijaluk ya kono-kono kok iso enreyen malih ngoten nggih, Pak nggih. Niki mboten petani niki nangis. Panjenengan niki dos pundi to Kanjeng Nabi? Panjenengan pun kagungan bojo 99. Kula mau duwe siji. Lah ya wis mak molane tak kena aku cene genep 100. Salah napa mboten niku? Salah. Begitu salah Allah ngutus malaikat, dua malaikat engkang membo dateng tiang engkang mengadu keadilan. Dateng mriku, Bu. Malaikat sijine membo uang sing duwe wedhus 99. Malaikat sijine membo sing ana uang sing duwe wedhus cuma siji. Nabi Dawud kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus setiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten? Yo gak adil, iku jenenge dolim. Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik niku ngelingno. Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh jaluk-jaluk bojone uang. Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru, lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun sepuro diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega nangis rangkulan. Tiyang jati rogo kira-kira nek bojone ilang ditangisi mboten, Pak? Ditangisi mboten. Gak ono wong sakniki bojo dijaluk wong ditangisi niku, Bu. Mati ae kuburan guru garing wis. Nggih, lirik sana lirik sini nggih napa mboten, Bu? Diampuni, ya Allah. Apa jaluk sepura ngerti nek wonge rangkulan nangis ora aku ra sida. Aku nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede. Aku sepurane yo. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata, wektune sampai jam 7 selak ning pasar. Gitu, kula tak cerita binjing-binjing mawon lek diundang neh, mboten Bu. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam dumugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kula mulyakaken, kula mboten kumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki di timbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku, Bu, sing gadah masjid dateng pojokan. Niku pasih famili kalian Pak Basofi, mulane masjid dijenengi Abu Sofa. Bu Cici, Bu Cici sakit mboten damel keramaian. Mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjid jin. Sepi ngoten, Bu. Wis kula damel. Ya siap. Satu bulan sekali, Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh nggih. Setiap tanggal 17 kula damel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiyange pun hampir 600. Mergo wedok, Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho, Bu. Masya Allah. Angele raglane nggih napa mboten? Wong lanang niku nek mboten ngaji, Pak, niku mangke omongane niku mboten kenek ditata. Mulane kula ngajak dateng mriki, gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek anda? Wis tuwek wis gak usah sakarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyong wis aku sedak ten donga-donga pasrah menyerah
1: Napa nggih ngoten? Mboten nggih, senantiasa kula kali panjenengan mesti nyuwun dateng Allah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok tahun depan mulai sak niki mundungo muga-muga lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma. Angel napa gampang? Angel napa gampang, Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten iki dikawet mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono, famili kene. Dungone kabeh nyuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngaten nggih, Bu nggih. Lan jenengan nggih pengen ngaten, Bu? Sakinah niku cita-citane setiap kita. Dan Allah sampun maringi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah, rahmah niku pun disangokke kalih Allah. Dengan mawaddah warahmah niki kita gapai sakinah litas kunu. Supaya kula kali panjenengan mampu menggapai sakinah. Kula lajeng pengen takon. Nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kalih sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparingke sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kuncine sakinah niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan. Enten sing omahe kinclong, manggrong, magrong, montore mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya? Kekayaan boten saged mengunci sakinah. Engkang gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing gawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirsa kurang apa musibahe Nabi Ayub? Kurang apa rasane panjenengan pirsa musibahe nabi-nabi? Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedaya diparingi ujian kali Allah. Tapi mboten melayu ten gerju, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten. Tapi sedaya menika balik dateng ingkang ngasta kunci sakinah. Nginiku Allah Subhanahu wa taala. Lek ana niku panjenengan waos Quran, dateng Quran niku cerita-cerita nabi genah ku, kathah. Nabi Ayub niku gadah putra kathah. Tapi sedaya putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburna Nabi Yusuf tenggene sumur sinten, Bu? Sinten? Dulure, nggih napa mboten? Padahal niku putra Nabi. Dadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong nopo malih bojo. Bojo niku enten tokone. Nggih napa mboten, Bu? Bosen karo iki pulangkan saja, sesok bojone wis gandeng wong neh. Nggih napa mboten? Apa artinya bojone ku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak niki. Namanya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu. Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri, kini ku sendiri lagi. Ngeten ya, Bu? Terus marono pinggire cendile ngeten. Ya Allah, rondo gatelen. Jari tak jarine tonggo-tonggo dirasani lah yang ngono iku. sendiple neng cendilo gatelan antarane wis suwe gak dibojo. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

Dadi ngombok wedok koyo ngeten niki nggih angel lho Pak. Melane nek pon duwe siji ingu sampe tayengen. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai. Nek ambune gak patek wangi gak diladeni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik ngono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbah. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan donga, a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti, panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu. Iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah. Lan paringono kula saged ibadah ingkang sae, ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan kita undungo ngoten Bu. Allahumma a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah. Nek alhamdulillah peng pinten? Peng pinten? Wong alhamdulillah niku mawon dinurui kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng bali Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok, Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kakehan ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti, panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih, Bu nggih? Ala ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusuk? Nene ya yo ya, sedelok aku tak dhuwur sik. Lho dhuwur kok sedelok. Eh sak marine. Engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, lha olehku salat bengi nganti jungkir walik. Oh kok ditompo salat jungkir walik. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja peng pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapak e. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Oh. Pinten Pak, blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak, ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping 3. Lah sing umbah-umbah ya ibu-ibu, sing nyetrika ya ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu, arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake, nek diblonjoni sithik ya iwake sithik. Nyoten mawon, nek ditakoni, "Lho Dik, lah ayame kok mbok suwir-suwir? Saiki usum, Pak." Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene, Pak. Dadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek pengpisan niku terus e
panjenengan diparingi ganjaran krono syukure, li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah, wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali, panjenengan arepe jadi dosa apa? Ditambahi neh syukure. Alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapake duit, alhamdulillah ping pinten, Bu? Aja ping kali. Wa idza salisan, nek ping telu, terusipun ghafarallahu dzunubahu. Jenengan diparingi nikmat di sepuro dosane. Enak ping pinten, Bu? Enak ping tiga? Lah carane Gus Punti, halah gampang. Bu? Bapak itu gandali alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Ngoten lho, Bu nggih. Mulai kapan praktek e? Nggih, mangke lek dibelanjani nggih. Nah, nggih nek dibelanja langsung ngoten gondeli bapake. Alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire maneh. Walhamdulillah. Terus diubengi sumalhamdulillah. Lho ngeten iki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to? Wis ngerti nek niku urukane agama ngoten, ngoten Ibu nggih. Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku kuwi senteng to, Bu? Mboten senteng niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kangge kula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah, dekati kunci sakinah, dekati ingkang ngatur sakinah, dekati ingkang nggawa sakinah, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub, kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sik cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai mripate wuto saking susahe, bareng digodho kali setan. Yup, awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah, mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Masuk nih awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren. Napa dawuhipun Nabi Ayub, masya Allah, aku gak kate kemana-mana, terusipun Allah yang maha tahu semuanya. Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup mboten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa mboten, Bu? Kathah napa siti? Kula kandhani kuncine sing garai dosa nggih, jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Manungsa niki makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak iso urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini ngemelengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulatu sholihin panjenengan kagungan khulatu kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhire napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi kula gregeten. Bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen teh. Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi. Saged Bu, tapi mboten sip. Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak? Ngeten to saged ngobrol, saged curhat. Curhat niku kemana-mana suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. Mak tak eringno mengi. Apa nek tak kurepno tambah mengkus-mengkus sampai mati. Balah wekku gak wekku jos. Akhire napa? Masing-masing mencela istrinya nggih napa mboten? Napa malih wong wedok kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul teluwel. Kemriyek kunan. Saat niki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampai 20.000. Wong lanang ku sak cerewet-cerewete mok 9.000. Kadah pundi? Kadah bapak-bapak kadah ibu-ibu. Bapak-bapak niku mek 9.000. Mulane nek di WA di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang nanti dijemput yo. Ojo lali anak yang pirise. Aku mau tergawa anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? Oke. Tok omah meruwengut Pak ngeten iki Pak, metuwo tok. Kowe kok metotok enek apa Bu? Lah iya. Di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah saya gak driji iki gak keriting apa sing kanggo nulis WA. Jenengan guyu mawon Pak, maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niku metu kangge dikir. Nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak Ngumel, bapak yang ngadek jari ngadek, bapak yang lungguh jari lungguh, jari malah yang lungguh nae ngadek, bapak yang ngadek, kalau mau bong ngadek kae, bong emang kono ngalor ngidul ngalor ngidul, oh bapak yang ngalor ngidul ngalor ngidul kaya kekean, gak nama beten pak, jati rokok gak ngoten, oh berarti gak kulo ketularan jati rokok. Bapak Ibu yang kan kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya, Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah yang kan menata sakinah yang menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih punggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal opo sing bagus? Niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, as-shalatu ala awali waktiha. Salat kuwon kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh salat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandhak. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku nembe menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane angger uwong tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh Allahu Akbar isek mulai tae wis tuwek. Wis tuwek. Kenapa Allah sampai Kanjeng Nabi sampai dawuh as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Salat ning awale waktu, goda-godakan rahmati Allah. Siap? Siap? Dateng meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam frekuensi alam niku menyemburat putih, dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu biasane otake bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh sampai subuh, biasanya tiang ini ki cerdas. Malah nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh, ngoten lho pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out, wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Dateng mriku kita bisa mencerna dengan cerdas. Bagaimana cara merajut cinta dengan suami? Bagaimana cara menggali cinta anak-anak? Bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo? Niku uteke sok cerdas. Nek wong subuh telat wis jam 6 lagi subuh, biasane wong wedok niki cerewet pak ngomel. Mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin berkah, dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune nggih. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek-tuwek biyen sandi ala aja ning ngarep lawang, sandi ala aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah, dan niku nek enek wong metu kok terus moro sampai maghrib nondalan ae. Biasane nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensi ne jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirane. Mulane enten wong nyopir maghrib-maghrib kok ora enek wong liwat, jiri liwat, akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam, Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon, kita sampun bejo, sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo, mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mula nenek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak nopo mboten Bu. Nek nyuwun-nyuwun ojo kesusu, pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Ya kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti, ternyata nopo Pak jenengan abang wong-wong ilo podo nopo podo ngaji Pak, tapi yang ngono jilbabe gonta ganti. Aku lu gak tahu buat tukono jilbab. Sesok tumbasna ya Pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales, gitu Bu nggih. Sing disuwun cuma jilbab. Timbang tinggo tuku rokok tumbaske jilbab, ngoten lho Pak nggih. Dadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung Bu, wong menungso niki nek angger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso. Dungone Quran niku Bu. Apa ya nek? Utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngoten nggih Bu nggih. Sampai wingi enten sing ngomong punyae kok mboten nate ndonga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow bayit wujuhu ahum iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran kuwi. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten Bu? Nggih anggar panjenengan wudu sing sae masyaallah. Panjenengan perso Pak, penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tau napa? Nalika mbasuh sikil mboten tau ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam waya luwala yu'la alaih. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabi'uni terasipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni nuruto karo peraturanku, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, aku akan jatuh cinta kepadamu. Lah ngaten nggih nggih. Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik Bu. Bu, gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jeru jomblang niku aja utek-utek, aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek budek iwake gak ketok, ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek

0: Bila ingin menggoda,
1: ngerti kan? Ojo menggoda, Pak.
0: Bila ingin ibadah yang istiqomah,
1: ngerti kan, Bung?
0: Janganlah mudah terganggu obah-obah.
1: Apa sing obah? Apa sing obah bakale merubah pikiran kita?
0: Duduk, duduk, duduk, duduklah yang tenang. Aja terganggu ana wong dodolan liwat.
1: Biasanya nek pengajian enek sing melangkah-melangkah itu dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang. Mesti ada, akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggalan apa, Bu? Dekati Allah. Panjenengan mangke ceramah ten omah nggih, Bu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae, mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten nggih, Bu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Bu ngaten, bapake dikon lungguh, Bu. Pokoke, Pak, kunci bahagia satu, dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah. Allah yang mengatur kunci sakinah dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah nggih, nggih. Tapi Bu Cici kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung popok insyaallah krungu. Nggih ta? Nomor kalih. Monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengani wong biasa, Bu. Kula jenengan niki makhluke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal, Pak. Awabeh dalile metu niku mesti jupuke ngeten.
0: Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah sak teruse.
1: Napa tengah?
0: Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas.
1: Panjenengan iki diwuruki rumuse wong bariyaya niku terose ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha. Ayo padha jaga emosi. Wal afina aninas, ayo podo sing pinter saling memaafkan. Niku riyoyo wingi. Saniki tasik ngoten, Bu. Bu, jenengan wingi masya Allah riyoyo mboten medit blas. Nenek tamu masya Allah. Monggo nanti bukai cipi jajane. Saniki mejane kita tasik enten jajane. Bu, masih enten jajane durung riyoyo masya Allah.
2: Kong nang nukar duwe anyar, Kong. Ngonek putune teko aku tak tuku amplope.
1: Amplop diadai toto. Saniki putune teko lagi nyedak pasik ngoten. Wingi putune urung teko wis diwarepar.
2: Kok gak teko ya tong bocah-bocah?
1: Nanti sesok, sesok, Bu, sesok jarene. Oh ya sesok duwe ditung mameh. Gak medit blas. Ono bocah liwat.
2: Nyanyale zakate ibu ya.
1: Gak medit blas. Saniki nggih tasik ngoten. Utune liwat. Aja liwat-liwat ae, srene amplop-amplopan.
2: Kono njaluk wongmu kono lho.
1: Jare kunge.
2: Aja cedhak aku amplope digowo utine kono lho.
1: Dadi putu kaya bal pingpong alor ngidul. Ndase ngelu polahe sakniki bae kok medhit wingi kok ya Allah ora njaluk wis diparingi alhamdulillah.
2: Harusnya terus, Bu, aja medhit.
1: Bapake durung buka wis ditakoni.
2: Request, Pak, buka apa engko? Sakniki nggih tasih ngoten, Pak.
1: Kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak Bapak lagi ngomong ini, aku kok kepengen pecel lele mbekan jangan mandir bu. Ojo nganggu request belum jauh saice kok dadak no request.
2: Niki lah kula kali penjenengan sudah berubah. Kenapa kok ada perubahan? Karena manusia niki kumpul karo wong liya omong-omong niki sing garai dosa. Oleh karena niku Allah Maha Pengampun nggih. Umpama Allah falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zakka minkum ahadin abada. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah niku ngampura dhateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah, gelenger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah, aja tulis disekat. Engko enteni wong iki njaluk sepuro tangga sedina mboten kok ya Allah, sesuk neh tuh sampe dinteni telung dina ya Allah, saking Rahman Rahime Allah. Mboten nggih pun nggih? Alhamdulillah. Tapi kita harus sadar nek pengin diwelasi Allah jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo pulau kali panjenengan menjauhi maksiat Bu. Saat ini ten pun dimawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulai awak mau ketemu yem tau ketemu kuwi ngono sing kudung sing dinggo kuwi kredit ra bayar-bayar wis ewek-ewek katen nggih 20.000 Pak wis katane ngentekno kesel tapi panjenengan kadang-kadang Pak tiba emang ketemu anu to gak enggak ngaten to nggih jarane anak anu Pak anak pasar malam nang ngene alun-alun ayo to Pak delok nang Tuban kan cari bapak sesok jadi jawaban singkat-singkat mergo wong lanang niku kosakatane sithik wong wedok kosakatane kathah nek kathah niki kudu digawe sing apik. Ayo monggo kita sadar kita bukan siapa-siapa, kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda nggih napa mboten Bu. Salaman ketemu tangga, salaman ketemu kanca, aja lali muni njaluk sepuro. Kadang salaman tok terus menang terus. Tibake piye kabarmu? Utangmu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti dek iya Masya Allah, aku sampe gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas. Oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai-damai saja hidup karena waktu kita hidup niki terbatas. Ngoten nggih, Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi Masya Allah enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk. Bareng mati Covid Bu, teko rumah sakit langsung kuburan. Ya Allah. Kaji nek gak dicen. Ya Allah. Kaji nek gak diceluk

Terus dia wes aku tak nengai. Nongo lah kula purung taun niku nok omah tok. Nok omah tok. Ditamoni nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Hasana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wes pokoknya aku lo wes gak pate bergaul. Nikilah kulo kali panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu engkang kulo mulya akan niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih, nggih. Kita disuruh masya Allah cuci tangan. Apa maksudnya? Kulo kali panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet tuh, panjenengan ojo terus ngelokno bapaknya selalu jelek. Bapaknya ngoten ojo terus selalu. Sampai golek bojo gonta ganti peng seket pak wong wedok niku nggih ngeten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masya Allah goncekno wis kudu gregeten mawon. Ceklan, nek ogel ceplok bongko apa. Ngeten iki masya Allah ngeres nggih Bu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwa dipegat ora payu neh. Tambah sorong nek gendange bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus isbiru wasofiru warabitu wattaqullah. Panjenengan dasare melateni bojo kerono Allah lillahi ta'ala. Wong lanang belanjani bojo, nyayangi bojo lillahi ta'ala. Boten usah bertimbang awakmu kita belanjani sak mene mes semai kok gak tahu. Boten usah dihitung. Pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mau driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Mboten nggih Bu nggih. Bahwa ada yang lain, ada yang kurang, nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong gak duwe agama niku iya-iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Panjenengan pengen surganya Allah? Mangke nek teko omah bapake didemek nggih Bu nggih.

0: kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu. Ngoten nggih Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon. Muga-muga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken persis jam itu, tapi kurang siji. Satu lagi napa Bu? Satu lagi, kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkriken kala. Dosa napa mboten yang? Dosa nek pas ngaji ngeten iki kok eling lho, Pak. Angke lek kapan tuh omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul walidain niku termasuk fadhilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi, amal apa yang paling bagus? Di antaranya juga birrul walidain. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khususan ila khadrati walidina abi wa ummi. Donga Bu, donga nggih, donga tungakno sing sampun sumare, sing dereng sumare. Panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasadi. Jenengan parani, jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani. Bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia, dekati Allah. Nomor kalih, kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum. Sing dipiji apik kalih Allah, wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke, mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya, kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya da'imal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya rozikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'am bila mithal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah, min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah, wal maghfirah ya Allah, anta maulana, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin, wa amitna muslimin, wa alhiqna bisolihin, wa irah khazaya wal maftunin. Ya Allah, anta rabbana, dolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dunubana, wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Kesihatan Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Messi-Messi kesayangan aku. Semoga sehat selalu ya. Barengan final lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Wow, semangat banget ya sepertinya untuk pagi-pagi gini. Ya iya dong, kalau gak semangat mah ya gimana gitu ya. Pokoknya bakal temanin Messi semuanya dari jam 6 sampai tutup acara nanti, cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Gini.

pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya. Mau kemana sih, Besi? Kok akunya gak diajakin sih? Ngapain juga Vinanya diajakin ya? Vina mah gak perlu diajakin, nanti Vina juga ngintilin sendiri ya. Besi mau kemana, nanti Vina bakalan buntutin. Mau Besi dari jauh sana, Vina juga bakalan buntutin sih ya. Gak apa-apa kan, Besi? Tapi kalau misalkan Besi gak mau, ya udahlah gak apa-apa. Nanti Vina gak bakal buntutin lagi. Yang ada Vina apa? Vina yang dibuntutin sama Besi-Besi semuanya. Gimana Besi hari ini, menyenangkan bukan? Atau mungkin Besi lagi galau, lagi bad mood, bete gitu ya, bete-bete galau. Kenapa sih Besi sini cerita sama Vina ya? Ada apakah gerangan? Atau mungkin Besi ditinggal sama suaminya kerja jauh? Atau mungkin Besi ditinggal sama doinya juga? Atau apa? Atau mungkin Besi kepikiran sama kondisi kesehatan kamu yang sekarang ini? Ya ampun Besti, boleh kita itu berpikir seperti itu ya, tapi jangan sampai kita tuh berlarut-larut, takutnya nanti akan mengganggu juga kondisi kesehatan tubuh kita yang lain. Gimana coba? Ya kalau misalkan Besti sekarang ini memang ada keluhan-keluhan, boleh kita itu secara perlahan untuk mengatasinya ya, dengan kita menjaga pola hidup sehat, terus kemudian makanannya, dan pastinya juga Besti bisa berolahraga ya. Atau Besti juga bisa konsumsi Biasi Siaga nih, salah satu produk herbal yang sangat luar biasa sekali, dengan komposisi herbal yang tepat banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga bagus ya untuk kita yang sekarang ini lagi dalam proses penyembuhan juga ya, baik untuk penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis. Tenang aja, Biasi Siaga mencakup kesemuanya ya, jadi udah gak perlu diraguin lagi. Yuk langsung gercepin yang mau dapetin Biasi Siaganya, datang aja ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD boleh atuh sayang, silakan aja hubungi call center di 0831 760 600 ya. Gak perlu khawatir ya besi-besiku semuanya yang sekarang ini lagi galau perkara kesehatan yang semakin menurun, semakin hari semakin menurun ya. Tenang aja, kalau kita sudah punya solusi yang tepat, Biasi Siaga bisa kok menjadi salah satu booster paling tepat sekali untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang ya. Karena aman banget, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, 100% herbal alami, dan pastinya juga sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI ya. Jadi yuk buruan kita hidup sehat bersama Biasi Siaga. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: yeah.
2: Utara.
1: Yeah. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: kali masyarakat yang urus sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Terima kasih tayang-tayang aku yang masih pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Semangat tayang-tayangku yang sudah memulai segala aktivitasnya, semoga menjadi berkah untuk kita semua ya dalam segala aktivitas di hari ini. Oke Besti, waktunya kita pesenin dulu ya besi-besi kesayangan aku yang sudah pada gabungin barengan Vina di suasana hari ini, yang sudah pada dapetin biasi seaganya. Terima kasih sayang. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, 3 kali sehari cukup 5-7 tetes aja, kita sudah bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, yang pastinya 100% herbal pilihan, dari herbal pilihan maksudnya ya, dan sudah terjamin kualitas serta keasliannya, jadi udah gak perlu diragukan lagi deh untuk besi-besi semuanya bisa mengonsumsi Biosi Siaga ya. Selamat pagi buat Bapak Markuat ya, dari Bandung 2, sudah dapetin Biosi Siaganya ya. Terus kemudian ada Ibu Soeharti dari Taman Fajar. Selamat pagi Ibu. Hey Mbak Devi, ngeborong banget sih Mbak Devi. Buat stok ya Mbak Devi ya. Iya dong, buat stok biar aman gitu kan. Terima kasih ya Mbak Devi ya. Ada Bu Rina dari Matahari Rawa 7 juga, terima kasih ya. Oh di Rawa 7 juga ada namanya Matahari ya. Kalau di wilayah Lampung Timur kan juga ada Matahari Lampung Timur ya. Tempatnya Mbak Ewi Besi ya kan. Ada Pak Margono jadi juga dari Blora, terima kasih ya. Ada Bu Satina dari Sri Menanti juga sudah hadir. Pak Wahyudi dari Bandar Agung, luar biasa loh. Ngeborong ini mah besti. Iya ngeborong banget, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Gak ketinggalan ini ada Pak Soneta. Bukan grupnya ini ya, bukan grupnya Pak Haji Roma Irama besti. Tapi ini memang beneran Soneta. Terima kasih dari Doseran ya. Terima kasih sudah banyak dapetin produk yang tersedia di Radio Kesan Kamu ini. Ada Pak Hadi dari seputaran Wajepara juga ya, sudah hadir. Gak ketinggalan besi kita dari seputaran Labuan Ratu, ada Pak Sulaiman ya. Mbak Eva dari Uni 2 juga terima kasih. Ada Mbak Giono dari Braja Harjo Sari juga sudah hadir. Gak ketinggalan ada Pak Sumento dari SB14 Bengkel Yudistiari. Ini selalu setia banget loh, Bengkel Yudistira. Susah banget ya ampun. Selalu setia banget sama produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya, dan selalu COD-an sama AJS ya besti ya. Ada juga Mas Rio dari Rumbia ya, sudah borong herbalnya ya. Gak ketinggalan ada besti aku yang dari seputaran teratas Lampung Barat, ada Pak Rus. Pak Rus, bukan Kak Rus tapi Pak Rus ya. Ada Ibu Niluh juga dari Dharma mana nih? Dharma Agung, Dharma Wulan, Dharma apa? Terima kasih ya. Terus enggak ketinggalan juga ada Ibu Ning dari Ganjar Agung juga sudah hadir. Terima kasih. Ada Mbak Yuni dari 28. Terus habis itu juga besi kita dari seputaran siapa nih? Dari wilayah Terbagi Mulia, ada Pak Deseno ya sudah hadir juga. Terus habis itu ada Mbah Mu tadi dari PJS Rawa 7. Wow, luar biasa ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin herbal Agaritus atau juga herbal biosinya, langsung aja deh besi konsumsi rutin ya. Untuk yang belum mendapatkannya bisa langsung dapetin di Radio Ksen Kamu ini. Pesan antar codian juga boleh banget ya besi. Silakan nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir kita yang ganteng-ganteng sekali ya. Bener banget besi. Silakan bisa hubungi call center terlebih dahulu di 0831 760 600. by the way, Besti, kan tadi Vina pernah tadi kan Vina bilang ya, ada yang bad mood gak sih, mageran atau gimana gitu ya. Ada yang pernah ngerasa gak sih, kenapa gitu kan alasannya ya, kok bisa kita itu mageran, kok bisa kita itu ngerasa bosen, kok bisa kita itu merasa kayak moodnya tuh benar-benar gak enak banget gitu. Ada apakah gerangan atau mungkin kita kena banyak banget beban pikiran kali ya, bisa jadi sih. Cuman gak hanya itu aja sih kayaknya Vina mah, menurut Vina ya Besti ya, gak hanya itu aja, pasti ada yang lainnya. Kira-kira apa ya? Vina juga penasaran sih. Gimana kalau kita cari tahu aja? Yuklah, kita cari tahu aja terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita mau berdendang dulu atau kita ke info kesehatan dulu nih? Yaudahlah, nanti aja info kesehatannya ya Besti ya. Pokoknya buat Besti-Besti semuanya, gak usah kemana-mana, tetap barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Minumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

benar ya, kalau pagi-pagi tuh kita harus aktif gitu kan, aktif bergerak, olahraga deh minimal ya 30 menit ya, 15 sampai 30 menit itu jauh lebih bagus dan jauh lebih baik sih, supaya bisa membangkitkan mood kita. Soalnya pagi ini Vina tuh lupa tadi gak olahraga ya kan, tiba-tiba Vina tuh benar-benar lagi tadi tuh males banget, besti gak tahu kenapa gitu ya, kayak mager banget mau ngapa-ngapain, bahkan mau bangun dari tempat tidur aja tuh bener-bener gak mau. Tapi Vina keinget sama besti-besti semuanya, nanti kalau misalkan besti pagi-pagi ngedengerin suaranya Vina, pasti besti nyariin kan, ya kan, ya kan. Ada juga sih yang gak nyariin, yang gak nyariin ya udahlah gak apa-apa ya besti ya, iya gak apa-apa. Tapi pernah gak sih besti ngalamin hal yang sama ya, setiap bangun tidur bukannya kita malah fresh, bukannya kita malah semangat ya, yang ada malah apa, mager. Akhirnya kalau begitu besti, kita mau kupas tuntas ya, kupas tuntas gak tuh, ya iya dong, kita kupas tuntas masalah mager atau malas gerak di pagi hari. Kenapa, ada apakah gerangan, aku bertanya-tanya besti, aku bertanya-tanya banget, pokoknya ini harus kita atasi ya besti ya, jangan kita biarkan terus-menerus ya gak sih, ya kan. Jadi besti, dengerin baik-baik ya, rasa mager atau biasanya singkatan dari malas gerak ya, di pagi hari itu umumnya disebabkan oleh fenomena inersia tidur, atau biasanya disebutnya adalah transisi antara tidur dan juga bangun ya. Hal ini diperparah lagi oleh kurangnya kualitas tidur, dehidrasi setelah semalaman tidak minum ya, kadar gula darah rendah, hingga lonjakan hormon stres kortisol yang juga mengganggu ritme sirkadian ya. Makanya kita itu benar-benar kayak males gerak banget ya di pagi hari ya kan. Terus kira-kira kenapa sih kok bisa disebut sebagai fenomena inersia tidur? Jadi inersia tidur atau sleep inertia besti, ini adalah salah satu kondisi di mana otak kita itu masih memproduksi gelombang tidur ya, meskipun kita itu sudah membuka mata, dan biasanya berlangsung selama 15 hingga 60 menit. Wow, lama juga ternyata ya, kalau sampai 60 menit satu jam dong ya besti ya, untuk kita bisa membalikan mood kita ini ya kan. Terus bisa juga mungkin besti karena dehidrasi, karena tubuh kehilangan banyak cairan saat tidur melalui proses pernafasan dan juga keringat ya, sehingga menyebabkan badan itu terasa kayak lemes, lesu, letih di pagi hari. Nah itu karena memang kita itu mengalami dehidrasi sepanjang kita tidur ya. Terus bisa juga mungkin keluarga sehat itu gula darahnya tuh rendah atau hipoglikemia, bukan darahnya tinggi ya, tapi ke hipoglikemia. Nah itu maksudnya ya besti, atau tekanan darahnya tuh rendah gitu, tekanan gula darahnya rendah ya besti ya. Nah ini terjadi jika kita itu makan terlalu sedikit di malam sebelumnya, dan menyebabkan tubuh itu kurang energi cadangan ya untuk memulai hari. Makanya kenapa kita itu sering banget mager-mageran, karena memang kita itu mungkin mengalami permasalahan hipoglikemia atau kurangnya darah atau gula darahnya tuh rendah ya besti ya. Terus ke mager di pagi hari bisa jadi karena kualitas tidur kita yang buruk, karena sering terbangun di malam hari, tidur terlalu larut, dan juga gangguan tidur seperti sleep apnea itu membuat kita istirahatnya tidak maksimal gitu ya, dan pastinya juga membuat kita tuh benar-benar rasa malas, terus kemudian rasa magernya tuh selalu muncul dan muncul ya, kayak bad mood mulut bawaannya ya gak sih besti. Soalnya Vina juga pernah mengalami hal itu, kayak bad mood banget sih, ini gak bisa, ini dibiarin, ini kenapa ya, pokoknya begitu aja terus ya. Terus juga keluarga sehat mungkin karena kita lagi stres dan kecemasan ya, atau morning anxiety, jadi lonjakan hormon kortisol yang terlalu tinggi secara alami saat bangun tidur itu bisa memicu kecemasan yang membuat tubuh kita itu menjadi kayak kaku gitu ya, dan enggan beraktivitas, mager mager mager mager, aku gak mau ya aktivitas, aku maunya rebahan aja, boleh gak sih? Boleh aja sih, yang penting mah besti tetap kerja aja. Ih kaget dong aku, kirain ada siapa ya. Takut banget loh ya kan, lagi buka mata tiba-tiba ada seseorang, ih nongol begitu aja, ngeri banget ya besti ya. Oke kembali ke laptop ya, tadi kita berbicara sampai mana sih.
Ya ampun. Ya udahlah, pokoknya untuk besi-besi semuanya yang hari ini lagi yang merasa mager alias malas gerak, coba yuk kita gerakan sedikit demi sedikit tubuh kita ya. Peregangan gitu kan, biar sehat badannya dan pastinya juga biar bugar, kuat, awet muda. Ya. Tapi kalau misalkan besi emang bener-bener magernya tuh karena permasalahan, terutama kayak tadi tuh kadar gulanya tuh rendah banget ya, atau dehidrasi, terus kemudian juga stres dan kecemasan, itu benar-benar harus diatasi sih, jangan sampai dibiarkan terus menerus ya, karena akibatnya juga bisa memburuk kalau misalkan kita terus-terusan membiarkan hal itu terjadi gitu ya, dan itu bisa memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita juga, dan pastinya juga segala aktivitas kita itu akan terganggu karena memang kita itu mager-mageran gitu ya, malas gerak, jadinya kan keganggu dong aktivitasnya. Gimana sih Besti? Hayu dong kita hidup sehat, terus kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas kegiatan yang membuat kita itu jadi seneng, happy, dan pada akhirnya ya kita bisa untuk melalui segala cobaan, rintangan yang menghadang di setiap harinya ya. Kita bangun tidur aja kayaknya udah dihadangin dengan tantangan yang sangat luar biasa sekali. Siapa yang biasanya tuh kayak mikir seperti itu, kenapa sih bangun tidur tuh selalu ada aja kerjaannya ya, padahal baru bangun loh ini nih. Ya kan, pernah gak sih biasanya ngalamin hal itu juga? Jadi ya it's okay, daripada kita gak sama sekali kerja, mendingan mah kita kerja dengan kemampuan kita ya. Dan kalau misalkan kita capek, ya udah istirahat aja, jangan dipaksakan ya Besti ya, minta cuti. Jangan sampai kita membebani diri kita sendiri dengan rasa menggebu-gebukinnya kita, dan pada akhirnya kita jatuh sakit karena memang tubuh kita tidak bisa menerimanya ya. Seperti aku yang tidak bisa menerimamu kalau kamu jauh dari aku.

Iya dong, semangat. Kan paginya selalu disemangatin. Mendingan sudah semangat dangdut pagi. Makanya semangat ya. Semangat banget ya kalau disemangatin barengan Vina juga pagi hari ini. Wow, tadi wow. Banyak banget loh besi-besi kita itu yang sudah pada konsumsi biosinya ya. Seperti kesaksian yang sudah diberikan ke apa namanya, yang sudah dirasakan maksudnya ya besi ya. Testimoni dari besi kita yang sudah mengonsumsi biosi siaga dari seputaran wilayah mana tiba-tiba banget ya kan ngomong seperti itu. Kenapa sih Vina ini belum sarapan besi? Makanya begini. Ya ampun, emang gak genah ya besi ya. Mohon maaf ya besi ya. Iya, yang seperti kita ketahui besi, bahwasanya ada Bapak Sukino dari Bandar Mataram ya, dimana dia itu alhamdulillah ya bisa sembuh lantaran dengan biosi siaga ini. Dan sudah membuktikan sendiri bahwa si biosi siaga itu sangat luar biasa banget ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan cara kerjanya juga menyeluruh ya besi ya. Jadi kita tuh bisa merasakannya semudah itu dan secepat itu kita merasakan hasil nyata dari biosi siaga. Karena dari komposisinya aja kita sudah tahu ya bahwasanya komposisi di biosi siaga tuh sangat cocok banget untuk keluhan yang dirasakan banyak orang, terutama para orang tua yang mau mendekati lansia. Itu dianjurkan banget untuk konsumsi biosi siaga sih, karena bisa juga untuk persendian ya. Terus kemudian juga untuk permasalahan penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis bisa banget diatasi dengan biosi siaga. Biosi siaga salah satu herbal tetes premium masa kini yang bisa kamu konsumsi dan bisa kamu bawa kemana aja. Karena kemasannya praktis ya, kecil-kecil, cabai rawit udah kecil tapi banyak manfaatnya, luar biasa sekali pokoknya man. Udah gak diraguin lagi ya besi ya, buruan gercepin langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini. Mau pesan antar jauh dan boleh banget zeying. Vina tungguin lo di sini zeying. Silakan meluncur aja ya. Biar apa? Biar kamu gendut, aku tetap cinta. Gak jelas. Udah mulai gak jelas ini besi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gak ngerti lagi ini, benar-benar udah gak jelas lagi ya besi ya. It's okay lah, no problem. Yang penting aku akan menjelaskan semuanya kepada dirimu kalau aku benar-benar sayang padamu. Aduh. Sayang. Oke, sayang, kita udah masuk ke apa, part berapa nih ya? Part berapa? Part apanya? tiba-tiba banget ya ampun asbun ya. Iya besi, mohon maaf ya, Vina emang suknya banget asbun. Asal bunyi ya asbun.

0: tuh asal bunyi, bukan asal sebut Azbun, asal bunyi. OMG, lo mohon maaf ya Bang Esti ya. Maafkan lah diriku BST yang selalu seperti ini. Tapi aku selalu setia sama kamu ya. Pak Usman dari Pringsewu, terima kasih loh Pak Usman. Sudah hadir Mbak Nang juga ya, dari Panjerjo juga sudah menyatu. Bu Siti Hotima dari Tanjung Kejana juga terima kasih ya. Ada Mbak Yuli dari Toto Harjo juga sudah hadir. Pak Taslim dari Raman Utara, terima kasih. Ada Mak Karni dari Rejokatan juga sudah hadir. Kemudian ada Mbak Gumin dari SP4 Sukamakmur. Pokoknya buat besi-besi semuanya, kesayangan aku, terima kasih yang sudah pada gabungan barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut pagi untuk edisi kali ini ya. Tapi Zeyeng, ternyata ini ya, apa? Ada apakah gerangan? Ternyata tuh waktunya udah habis banget ini loh, tapi masih ada sedikit lagi sih. Ya udahlah, kita lanjutinnya nanti lagi aja ya Besti ya. Besok lagi dong. Kok nanti lagi, gimana sih? Ya udah, besok lagi barengan Vinanya ya. Tapi sebelumnya kita mau berdendang dulu deh sama dendang yang udah Vina siapin di hari ini ya. Dan pastinya juga dengan sesuatu hal yang selalu kita hadirkan setiap harinya ya, biar Bestinya makin semangat pastinya di jaringan Trirama FM Net ya.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap.

kasih untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya. Di sedap semangat dangdut pagi. Tapi sayang sekali Belsi, waktunya tuh udah habis ya. Jadi Vinanya tuh harus pamit. Besok lagi ya ditemenin barengan Vina, tenang aja. Besok Vina balik lagi kok buat temenin kamu. Makanya kamu tuh gak usah kemana-mana ya. Besi tetap di situ aja kan? Iya kan? Maksudnya Besi tuh jangan pindah frekuensinya ya. Tetap pantengin terus di jaringan Telirama FM yang kamu dengarkan sekarang ini. Dan pastikan juga Besi selalu sediakan biasa siagannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan kita bisa bebas beraktivitas setiap harinya ya. Akhirnya kalau begitu Besi Vinanya pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali besok. Selamat beraktivitas dan see you next time. Bye-bye Tayang.